0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, ya. SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya. Ibu
7: siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Ya bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usaha.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, Ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya Indonesia tentunya. Ya secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usaha.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
15: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
16: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
9: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan

0: selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kembali Rati Irawan temani Anda selepas warta berita dari Pro 3. Berikut kami update informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
0: Selamat pagi, sudah ada Pak Muryono yang siap menyampaikan informasi dari BPBD Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati.
0: Pagi Pak Mur, silakan untuk menyampaikan laporannya.
2: Baik, terima kasih Rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan menyampaikan informasi cuaca dan perkembangan titik panas serta kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur. Edisi hari Senin 13 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami awali informasi mengenai perkembangan titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih didominasi cerah hingga berawan, dengan pantauan radar dan satelit menunjukkan belum adanya pertumbuhan awan hujan yang signifikan di sebagian wilayah Kalimantan Timur. Potensi hujan intensitas sedang diperkirakan berpeluang pada tanggal 17 Juli tahun 2026, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur, serta di Kabupaten Berau. Sementara untuk pantauan titik hotspot edisi hari Minggu 12 Juli tahun 2026, sejak pukul 01.00 hingga 24.00, terdeteksi sejumlah 78 titik panas atau titik hotspot di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi Kabupaten Kutai Timur sebanyak 27 titik, Kabupaten Paser sebanyak 17 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 15 titik, Kabupaten Berau sebanyak 14 titik, dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 5 titik. Sedangkan wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Pontang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik hotspot. Melihat masih tingginya jumlah titik hotspot, untuk masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, dan dapat menghindari membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dengar, kami sampaikan untuk informasi kejadian signifikan pada hari Minggu 12 Juli tahun 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Pramuka RT02 Kelurahan Sempajak, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Untuk luasan lahan yang terdampak mencapai 5.000 meter persegi. Untuk kondisi penanganan ini sudah dapat dikendalikan dengan tim BPBD Kota Samarinda. Selanjutnya, pada hari Minggu di wilayah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Juli tahun 2026 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, terjadi kebakaran pemukiman di kawasan Pulau Panjang, Kang Pulau Panjang Blok D RT 27, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Berdasarkan laporan sementara, untuk kebakaran mengakibatkan 5 bangunan mengalami rusak berat dan 4 bangunan lainnya mengalami rusak ringan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Untuk proses penanganan telah melibatkan daripada unsur BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Tagana, Polri, TNI, PLN, serta relawan di wilayah Kabupaten Berau. Depannya 3 unit mobil damkar dan 9 unit mobil pemadam dinas pemadam kebakaran telah diturunkan untuk menangani kejadian tersebut. Informasi terakhir di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, adanya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penanganan pada hari Minggu 12 Juli tahun 2026 pukul 14.57 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk penanganan masih berlangsung. Untuk kondisi terkini menunjukkan sebagian besar api telah berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan dari BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Damkarmat Posko Kecamatan Muara Badak, TNI AL Polsek Muara Badak, relawan Mobasigana, MPA Sengkima, Rescue Ambulan Muara Badak, Manggala Agni, serta masyarakat tempat telah melakukan penanganan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 08115844722. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriano. Informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: RRI Samarinda Pro 1.
3: Informasi ke

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Nantikan Halo RRI pukul 9 akan kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, pendengar Pro 1, terkait pelayanan publik ya. Silakan untuk Anda, kami juga mengapresiasi untuk Anda yang sudah menyampaikan terkait pelayanan publik di sekitar Anda, misalnya saja infrastruktur jalan ya, yang hingga saat ini belum diperbaiki. Yang ini tentu sangat diperlukan untuk kenyamanan para pengendara atau juga para pejalan kaki, semua pengguna jalan ya. Beberapa jenis dari pelayanan publik yang memang termasuk dalam layanan yang sesuai dengan dalam pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan administrasi. Ini pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik, seperti penerbitan KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran, dan sertifikat tanah. Berikutnya pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan atau menyediakan barang fisik, misalnya saja penyediaan listrik, air bersih, dan jaringan telepon. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, pos, dan juga pemadam kebakaran. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Berbagai hal yang Anda keluhkan, yang pelayanan publiknya dirasakan masih terus diperbaiki, akan coba kami konfirmasi kepada pihak terkait. Nantikan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di

dari Pro1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi mendengar Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menyebutkan kecepatan pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di kabupaten setempat mencapai sekitar 2% per hari. Disampaikan Kepala BPS Kabupaten PPU Suko Haryono, data yang didapatkan dalam sensus ekonomi tahun ini diharapkan memberi gambaran utuh kondisi perekonomian di Kabupaten PPU sejak sensus ekonomi 2016. Sektor perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Kabupaten PPU berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016. Melalui sensus ekonomi didata seluruh sektor usaha antara lain pertanian, pertambangan, penggalian, perdagangan, konstruksi, industri, listrik, air, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebanyak 191 petugas melakukan pendataan lapangan mulai 15 Juni 2026 yang berakhir pada 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut untuk mengetahui jumlah usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara termasuk juga sebaran usaha. Dengan target estimasi awal sensus ekonomi di Kabupaten PPU Utara, maksud kami di Kabupaten PPU, yaitu 60.166 keluarga dan 29.058 usaha yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk hasil sensus ekonomi 2016, informasi dari laman antaranews.com.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.
8: Enak banget nih es krimnya.
9: Iya, enak.
8: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
9: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
8: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
9: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
10: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
8: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
9: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
10: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
8: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
0: Sayang, kamu tahu nggak?
11: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
11: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
11: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
11: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
11: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
11: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas di studio pendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Deni Kartikasari dan juga rekan Ilham di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, kita masih menyampaikan Halo RRI ya. Dan di Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan ya, maupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya, di kawasan Kalimantan Timur, maupun yang Anda bisa sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana juga kita sudah ada beberapa tanggapan dan juga jawaban ini berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh beberapa pendengar kita di kesempatan Halo RRI di edisi sebelumnya ya. Dan di kesempatan pagi hari ini Anda juga masih bisa menyampaikan keluhan maupun aduan di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44-976 ya, di kesempatan pagi hari ini ya. Yang mana ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ria Pauzi berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ya di Kelurahan Sungai Dama. Ini masih belum bisa kita konfirmasi ya dari Dinas Koperasi maupun UMKM UKM ya Kota Samarinda. Dan juga ada dari Pak Humaidi nih, Samarinda Ilir nih, berkait dengan kejelasan perumahan Korpri Perita 8 ya, khususnya untuk perbaikan jalan maupun drainase ya. Ini kita juga masih coba konfirmasi ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan juga dari Tanah Grogot nih ada Pak Ridwan ya, terkait dengan edukasi ya mengenai literasi digital ya. Ya tentunya ini akan dilakukan sosialisasi begitu ya, dan juga literasi digital ini oleh Komdigi ya, ataupun juga pihak operator ya. Dan di kesempatan hari Senin ini seperti biasa kita juga nanti akan bergabung ya dengan rekan-rekan kita di Longbagun dan juga di Sendawar Kutai Barat ya. Nanti ada rekan Muhammad Imran dan juga rekan Andreas ini yang sudah mengkonfirmasi adanya keluhan ya ataupun aduan dari kawasan Sendawar maupun dari kawasan Longbagun Kabupaten Mahakam Ulu ya. Dan berkaitan dengan stok BBM ya, ada pertanyaan beberapa waktu lalu. Ini ada tanggapan dari Ketua DPRD Kalimantan Timur Bapak Hasanuddin Mas'ud, yang mana ia menyatakan salah satunya adalah banyaknya ini kendaraan di luar plat di luar Kalimantan Timur ini yang juga menjadi salah satu penyebab antrian ya, dan juga stok BBM menjadi berkurang. Berikut pernyataan dari Bapak Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Saya kira ini udah mulai ditambah, pemerintah lagi mengusahakan ya. Karena kan sekarang kita lihat harga mulai sedikit baik ya, normal, tapi ya masih berproses. Ini lagi kita proses juga supaya penambahan kuota khususnya Kaltim itu ditambah. Sebenarnya persoalan ini tidak lepas dari banyaknya plat-plat luar yang ada di Kaltim. Ternyata kuota itu ditentukan oleh plat mobil. Jadi kalau maunya pemerintah, maunya kita, plat mobil luar itu dimasukkan jadi plat Kaltim, jadi tidak mengambil kuota Kaltim. Gitu.
2: Sebenarnya kuota yang BBM ini sesuaikan dengan kendaraan gitu.
1: Ya, harusnya plat KT aja yang dikasih, yang kalau plat luar KT kita pengen kan harusnya dikasih kuota gitu. Tapi kan aturannya belum ada. Nah, ini yang kita sampaikan, nanti kuota untuk masyarakat Kaltim dengan plat Kaltim itu lebih diutamakan.
0: Ya itu tadi ya tanggapan ya dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Hasanuddin Mas'ud ya, berkaitan dengan kuota BBM di wilayah Kalimantan Timur ya. Kita juga nanti akan update ini pendengar informasi berkaitan dengan masuknya ya, atau hari pertama ini masuk sekolah ini bagi siswa-siswa di seluruh wilayah Kalimantan Timur nih, khususnya di Kota Samarinda ya. Nanti kita akan mencoba menghubungi reporter kita, ada Bung Rizky ya, yang nanti akan melaporkan bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Samarinda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Iya, Anda masih mendengarkan Halo RRI, pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-9976 ya. Ada yang sudah bergabung, ini kita terima dulu, ada Bung Hanye di Sendawar Kutai Barat nih. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Amaijun.
0: Selamat pagi, Bung Hanye.
1: Ya, saya bingung pertanyaan ke Balai Jalan tentang penutupan parit, pembuangan air parit itu. Kok belum ada tanggapan dari apa namanya Balai Jalan itu. Ini tiap hari saya ini apa, bakar-bakar buang sampah dari parit itu. Karena terjadi pengendapan, nano ini lumpurnya mengendap. Amaijun itu. Saya juga kepengen minta ini RRI juga berdialog dengan pihak Pertamina tentang B50 itu, solar yang baru, jenis baru.
0: Oke.
1: Karena katanya kalau mobil-mobil yang lama itu kalau pakai B50, bah itu hati-hati aja katanya kan. Nah, sementara banyak juga keluarga-keluarga ini, bukan kebetulan, nah, banyak keluarga ini yang memiliki mobil-mobil solar yang jadi selama, paham Amaijun kan? Yang iklannya dulu, kalau itu bisa makan di warung Padang kan? Itu Amaijun, nah, hemat kan? Itu jadi kami berharap ada dialog lah, jadi supaya ada kejelasan lah, supaya masyarakat ini tidak tersesat oleh info-info yang ada di media sosial. Itu Amaijun. Nah, terkait kami kemarin rapat tentang Jalan Pok Grumuk. Jalan Pok Grumuk yang akan dibangun jalan rigid. Nah, dicor beton. Karena sebenarnya itu jalan itu sudah di eranya Pak Isran Nur kemarin ada diberikan banprop untuk pembangunan jalan tersebut. Nah, oleh Pak Gubernur. Tetapi entah bagaimana, kok bisanya barang itu pindah. Nah, jadi kemarin itu kami rapat karena ada proyek baru dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ketua kelompok karet kami yang ada itu, dan beliau juga ketua RT 17, beliau minta itu jalan dari muaranya Mpok Grunguk yang RRI itu sampai ke jalan nasional ini itu diperlebar. Nah, karena betul apa yang dikatakan oleh Pak Ketua RT itu, ketua kelompok tani itu, bahwa dulu itu ada dibikin plasi. Plasi tahu tidak, Majun?
0: Iya, plasi.
1: Nanti kita berpikir bahwa kalau kedepannya nanti ada perlebaran, karena menurut anggota-anggota kelompok, daerah kita ini tidak begitu-begitu saja, pasti kedepannya berkembang, dan itu memang terbukti. Nah, jadi kalau di daerah RRI itu, karena di samping kebun Pak Ketua RT katanya itu tiga baris itu karet dari pinggir jalan itu. Wah, kalau tiga baris banyak betul itu. Nah, sementara tanah RRI kan sudah ada sertifikat. Nah, kalau itu nanti dilebar banyak betul, terpotong sementara jalan yang terpotong itu kan yang free, yang plasinya. Nah, ini juga perlulah nanti Bung Andre, Bung KL koordinasi dengan yang menjual kaplingan. Nah, karena bilang ketua kelompok kami, kalau tidak percaya dia bilang kita ukur dari pinggir jalan itu, dia bilang pas lah matiku kalau diukur dari pinggir jalan banyak betul lebihnya. Makanya dulu sempat saya bilang sama yang ngapling itu, kalau Bapak mau ngapling ini Pak, patoknya salah di situ. Ini di tengah jalan ini Pak. Nah, tapi ya itulah kadang-kadang oknum-oknum mantan-mantan yang begitu itu, kadang-kadang mereka kalau waktu mereka masih bertugas tahu mereka berbicara, kita harus berkorban untuk daerah kita, kita harus begini-begini. Tapi kalau sudah bilang kakek saya bangsiun, dah mana mereka mau tahu. Karena rupiah. Nah, tidak memikirkan kemajuan. Nah, ternyata kami ini biar orang kampung ini mikir juga, yang ternyata mikir ke depan kalah orang-orang yang dari oknum-oknum dari luar sana. Kalau Maka saya bilang dengan ketua RT kemarin, kalau mereka itu hebat, enggaknya mereka pergi ke tempat kita. Kalau mereka pintar, tentu mereka dipakai di kampung halamannya. Nah, itu Amaijun.
0: Yeah.
1: Jadi kita sebagai warga masyarakat yang mendukunglah. Karena kalau jalan Empok Gungung itu diperbaiki, dicor, itu jalan itu jadi rame.
0: Yeah.
1: Nah, ini juga PR ini. Mudah-mudahan Ibu Kepsta bisa mendengar ini. Nah, PR untuk Ibu Kepsta, bagaimana caranya nanti kalau jalan itu sudah tembus, RRI harus dipagar. Nah, karena tidak bisa kita bebas-bebas sudah keluar masuk di RRI kan. Itu karena kami di Uber ini agak-agak rawan lah situasi kondisi sekarang ini kan, itu rawan pencurian lah itu. Jadi itulah harapan kami. Ayolah kita masyarakat mendukunglah program pembangunan. Dan yang tidak kalah penting juga, saya berharap ya aparat-aparat kelurahan, kepala kampung, RT itu kalau ada program pembangunan harus dirapatkan, harus ada sosialisasi Amaijun. Nah, misalnya di kampung itu, oh ini ada program pemerintah, oh ini ada program dari swasta mau bikin kebun sawit, perkebunan sawit, ada tambang, harus disosialisasikan kepada masyarakat kampung. Nah, agar masyarakat itu tahu. Nah, kita ini kalau namanya pembangunan itu mendukung Amaijun, mendukung 100%, 1000%. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lihat ini, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, nanti dibilang masyarakat ini beginilah, begitulah, begonolah, beginilah. Nah, padahal ya salahnya itulah di situ. Nah, jadi kami juga pada kesempatan ini selaku pendengar RRI, selaku warga masyarakat yang ada kebun-kebun karet yang di Jalan Pok Gurung, berterima kasih nih kepada Pak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita sudah memperhatikan jalan Empok Gerunguk. Ya, mudah-mudahanlah nanti dibangun jalan, ya nanti kalau bisa juga nanti ada PJU-nya, penerangan jalan umumnya. Itu Amaijun.
0: Iya, lengkap lanjut nanti.
1: Iya, santai kawan.
0: Iya. Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung di Halo RRI ya, berkaitan dengan juga pembangunan jalan ya di kawasan Kutai Barat. Satunya jalan di kantor RRI Sendawar ini ya, di Jalan Pok Gerunggung ya, yang mana rencananya akan diperlebar begitu ya. Ya, di kita juga sudah tersambung ya dengan rekan Rizky ya, yang mana pantauannya hari ini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Samarinda. Bung Rizky, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Junaidi di studio.
0: Iya, silakan ini untuk laporan pantauan bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah siswa ini di Kota Samarinda.
2: Baik, saat ini saya Bung Junaidi dan rekan Dini Kartika berada di Jalan Cendana, tepatnya di Taman Kanak-kanak ya, Tunas Rimba 1, di mana riuh ya, suasana riuh, anak-anak sekolah dari bunyi belnya dan langkah kakinya. Momen istimewa di pagi hari ini tanggal 13 Juli ya, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang serentak dimulai di berbagai satuan pendidikan. Dan dari suasana ceria yang meliputi TK Tunas Rimba 1 di Jalan Cendana ini sendiri, sebanyak 75 siswa-siswi baru hari ini mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sukacita dan antusias. Dan dari sempat jadi ada di statement dari Kepala Sekolah PAUD TK Tunas Rimba, Siti Hanifah, yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang berfokus pada kenyamanan anak-anak di hari pertama sekolah. Dan berharap pada MPLS ini anak-anak dapat membangun rasa percaya diri ya, karena merasa senang dan berada di sekolahnya. Dan pendengar, di lokasi berbeda juga tempat kami mobile di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan Slamet Riyadi juga melaksanakan MPLS. Untuk di gedung atau kampus Min 1 di Jalan Slamet Riyadi ini, sekolah hanya di kelas 1, 3 dan juga 6 ya, mengikuti rangkaian kegiatan kampus utamanya di Jalan Slamet Riyadi. Sedangkan bagi siswa kelas 2, 4 dan 5-nya kegiatan dipusatkan di gedung Min 2 di kawasan Jalan Angklung ya, tepatnya dengan The Free Pop tentunya. Dan secara keseluruhan kegiatan MPLS di kedua lokasi sekolah ini terpantau berjalan lancar dan kondusif ya, dengan antusias dari orang tua siswa. Bahkan sudah ada yang mengantarkan anak-anaknya pukul 6 pagi ya. Ini untuk memastikan para anak-anaknya mendapatkan kursi ya, kursi paling pertama ya. Ini jadi antusias sendiri bagi ibu-ibu yang mengantarkan anaknya sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Salah satunya juga Ibu Fitriana ini yang mengantarkan anaknya yang ikut serta di hari pertama tanggal 13 Juli ini, mengatakan anak TK-nya yang bersekolah di Tunas Rimba 1. Selamat pagi Bu Fitriana.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Bu Fitriana, melihat MPLS ini jangan juga hilir mudik dari para orang tua siswa ya. Ini Ibu nih ada dua tempatnya nih, hilir berganti nih memantau anak-anaknya di Min 1 dan juga Min Tunas Rimba nih. Mungkin dari Bu sendiri kesiapannya dari pagi ini apa yang bisa diceritakan ke masyarakat ini?
3: Ya, bangunnya jam 4 subuh, terus masak, habis itu setelah beres disiapkan anak-anaknya pakai seragam, baru berangkat. Tadi berangkatnya jam 6:30 dari rumah karena kakaknya masuk pertama kali juga di SD, jadi harus cepat berangkat. Sedangkan adiknya jam 7:30 baru masuk. Jadi antar adik kakaknya dulu, terus mampir dulu sebentar ke adiknya, nanti adiknya selesai balik lagi ke kakaknya. Untung sekolahnya dekat, jadi bisa bolak-balik.
2: Oh, jadi strategi adalah memberikan anak-anak tercintanya di terdekat saja ya, antara satu dengan yang lain ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, terima kasih Ibu Fitriana. Sampai. Ya, itu juga rekan Jun dan juga rekan Dini Kartika Sari, mana antusias wali tua murid ya, untuk mengantarkan anaknya pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini sendiri. Dapat kita dengarkan dari sahib-sahib di ruang dengan Anda ini para guru ya, mengajarkan gerak kognitif bagi peserta didik MPLS di TK Tunas Rimba 1 di Samarinda di Jalan Cendana ini sendiri. Ya, sekian dari kami laporan langsung pandangan mata di Jalan Cendana dekat kawasan juga kompleks Islamic Center ya tentunya. Kembali ke rekan Ahmad Junaidi dan juga Dini Kartika Sari di studio.

Itu tadi pendengar ya, laporan dari rekan kita Rizky Multianata berkaitan dengan suasana ya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di kawasan Kota Samarinda, tadi di kawasan TK Tunas Rimba ya, di Jalan Cendana Kota Samarinda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan berkaitan dengan bagaimana, apakah ada keluhan di Sendawar Kutai Barat. Ini kita sudah tersambung dengan reporter

0: dengan Pro 1 dalam beberapa minggu terakhir, terkhusus ini menjelang memasuki semester 2 untuk pengembangan apa penggunaan anggaran di Kabupaten Kutai Barat ini menjadi sorotan sejumlah pihak, tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, menyusul laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebut bahwa hingga semester 2 memasuki semester 2 2026 ini realisasi anggaran masih kurang dari 40%, akan sekitar 30%-an saja. Selain itu, anggota DPRD dan sejumlah warga ini mempertanyakan soal tingginya lebih alokasi anggaran daerah atau silva di Kutai Barat yang menumpuk dalam 2 tahun terakhir disebut-sebut mencapai kalau ditotalkan sekitar 3 triliun rupiah, di mana tahun 2025 silva Kutai Barat mencapai 1,6 triliun rupiah. Angka yang kurang lebih sama dengan tahun 2024-2025. Nah, sisa lebih perhitungan anggaran ini dinilai sebagai oleh anggota DPRD Kutai Barat, termasuk Ketua DPRD Kutai Barat Rituai, harus menjadi cerminan dan perhatian pemerintah daerah, mengingat masih banyak pembangunan yang terbengkalai, sementara anggaran yang tersedia ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun pemerintah daerah disebut-sebut memiliki kebijakan anggaran yang cukup ketat menyusul efisiensi dan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi mengalami penurunan dari pusat atau transfer pusat ke daerah yang terus menurun, sehingga penggunaan anggaran di daerah ini lebih hati-hati atau lebih efisiensi, yang menyebabkan silva tinggi mencapai 1,652 triliun rupiah. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Kami sudah mengonfirmasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory, soal bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya sekda yang baru ini, menanggapi keluhan masyarakat, termasuk kalangan DPR, soal rendahnya penyerapan anggaran dan silva yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Berikut kutipan pernyataan dari Sekda Kutai Barat, Erik.
1: Suatu tantangan ke depannya sangat besar, dan ini juga menjadi tantangan bagi saya dalam tugas sebagai sekda, meningkatkan sinergitas antar OPD dalam pelaksanaan tugas. Dan salah satu halnya adalah percepatan realisasi fisik dan keuangan kita yang masih sangat rendah. Itu hal yang paling utama. Kita akan duduk bersama dengan para kepala OPD, kita akan memitigasi permasalahan-permasalahan yang ada di OPD selama ini, dan kita langsung mencari sumber-sumbernya dan segera melakukan eksekusi terhadap hal tersebut. Ini tuh Pak.
0: Itu pernyataan singkat dari Sekda Kutai Barat Erik Victory menyikapi serapan anggaran dan realisasi pembangunan yang dinilai masih rendah serta tingginya silva di Kabupaten Kutai Barat yang mencapai 1,6 triliun dan ini angkanya naik 6,05% dibandingkan dengan silva pada APBD Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2024. Ya, mengatakan akan mengumpulkan kepala-kepala OPD untuk melakukan sinkronisasi ulang terhadap program-program kinerja pemerintah daerah, khususnya OPD, agar terrealisasi anggaran di akhir tahun nanti bisa mencapai minimal 70-90%. Demikian saran, keluhan, dan masukan dari yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Junaidi.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan Andreas atas informasinya. Selamat kembali bertugas di Sendawar, Bung Andreas.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya. Dan mendengar ya, itu tadi dari Sendawar Kutai Barat ya, sudah kita dengarkan rekan Andreas bagaimana keluhan ataupun juga aduan ya dari masyarakat berkaitan dengan penyerapan anggaran ya di Kutai Barat ya. Di kesempatan pagi hari ini juga kita masih undang partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga WhatsApp di 0811-554-976 ya. Nanti juga kita akan hubungi rekan Imran ini di Longbagun ya, bagaimana keluhan ataupun juga aduan ya di masyarakat.

0: Sendawa di Longbagun begitu. Di telepon ada Pak Suwandi ya, kita terima Pak Suwandi di Samarinda. Assalamualaikum Pak Suwandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan.
1: Sehatlah.
0: Sehat alhamdulillah. Pak Suwandi bagaimana ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa alhamdulillah.
1: Mataharinya ada dua.
0: Iya.
1: Satu para klon tanah, yang satu masih di atas.
0: Mm-hmm.
1: Panasnya luar binasa.
0: Mm-hmm.
1: Selamat hari koperasi. Biasanya kita kalau hari koperasi itu ribut, kita bibir, mm-hmm, kita bependera koperasi.
0: Yeah.
1: Bukan koperasi, kooperasi.
0: Koperasi.
1: Nyatanya rentenir minta darah tetap jalan atas nama koperasi.
0: Mm-hmm.
1: Audit lah itu. Di audit, kalau yang atas nama koperasi di audit. Bukankah itu menyiksa UMKM gitu, nah. Tapi aku enggak bicara itu lah. Nanti ada Ninda, ada orang pintar kena yang anu. Kantor gubernur koperasi di Brangus masuk Indomaret di bawah itu.
0: Hmm.
1: Nah, itu kan fakta realita kan itu kan. Bahwa pada kita koperasi, koperasi. Mudah-mudahan dengan zaman Pak Prabowo ini betul-betul koperasi menggeliat lah ya. Itu harapan kita. Untuk aku sebetulnya mau garapanku itu mau anak hari sekolah, masuk sekolah ini, tapi nggak usah lah ya, nanti kepanjangan. Aku ingin mempertanyakan tentang ada kepala dinas pendidikan provinsi yang berkunjung hari Kamis waktu itu, aku lupa hari Kamis tanggal berapa itu, ke Selerong tentang SMK yang di 80 tangkis itu. Katanya akan dimasukkan di dalam anggaran perubahan ya. Anggaran perubahan ini kita kawal Om Jun. Bujurkah itu sudah dimasukkan? Boleh kan kita bertanya kan? Jangan hanya menghindarkan serangan dari masyarakat di sana menanyakan ini menanyakan itu, kemudian ngelesnya, oh sudah kita siap masuk dalam APBD perubahan ini, bilangnya. Betulkah itu? Nah, kepada teman-teman juga jangan berikut dengan bukti, harus ada foto. Aduh, tugasnya orang lah yang membuktikan itu moto. Kita cuma memberikan informasi kok. Kan gitu kan? Kawal itu. Anak-anak sekolah seperti itu di Selerong itu. Informasinya, kepala desanya sudah memberikan lahan itu. Lahannya itu agak bergunung-gunung sih tanahnya, tapi bagus, konstruktif. Land clearingnya tuh mahal. Jadi kukira itu pertanyaanku yang pertama kepada Dinas Pendidikan Provinsi, masukkannya di dalam APBD perubahan itu. Karena waktu itu disampaikan beliau kalau tidak salah bulan Mei kah, bulan Juni, kan aku lama betul udah masuk di RRI ini. Itu. Yang kedua, itu apakah Marangkayu atau Bontang ya? Di sana ada sungai. Dusunnya Dusun Damai. Itu 24 km dari Bontang ke kiri, sekitar 3 sampai dengan 5 kilo kalau tidak salah. Itu kita ketemu sungai. Itu anak-anak sekolah tuh kok bergantungan seperti itu, kenapa ya di zaman kemerdekaan ini? Pakai seperti lem gantung itu, enggak pakai perahu, enggak pakai, enggak ada jembatan. Itu masuk Kutai Kartanegara kah? Masuk Bontang kah? Kayak apa sih namanya? Kereta gantung kan namanya tuh ya? Tapi konvensional, dari pohon ke pohon. Sempat kutanyakan, ini kenapa begini? Kenapa tidak pakai perahu? Buaya apa di bawah? Aduh. Anak-anak sekolah. Anak sekolah. Bibir kita selalu bicara, anak-anak kita ini adalah untuk masa depan bangsa. Tapi kenapa seperti itu? Hebatnya lagi, Om Jun, di sebelah sana, sebelah sana tuh, sebelah sungai itu hutan lindung. Tapi begitu naik ke sungai itu, turun kebun sawit. Ini apa apaan ini? Silakan buktikan. rasakan sendiri, kilometer 24 masuk sana, Dusun Damai, naik sepeda motor. Banyak orang yang tidak tahu di sana, tapi rajin bertanya, akhirnya ketemu. Jangan minta foto. Aku walaupun ada fotonya pun tidak akan kuberikan. Jangan minta foto. Buktikan penderanku ini, bujurkah itu? Kalau tidak salah ada 3 atau 5 ya, itu kereta gantung itu Om Jun. Satu untuk anak-anak sekolah, selebihnya itu adalah untuk material. Material sawit, nyebrang, material apalah yang lewat-lewat itu, selebihnya itu. Untuk anak sekolah itu sekali naik 5 orang. Nah itu, kepala dusunnya ditakuni, senyum-senyum aja beliau, kesian. Aku ini bukan wartawan, bukan. Karena waktu itu kebujuran aku ada kerjaan di sana. Kenapa gitu Pak? Senyum-senyum aja. Kukar ini wilayahnya terlalu luas. Terlalu luas. Akibatnya kada terurus dengan SDM yang tersedia. SDM yang tersedia itu enggak mampu untuk menjangkau ke sana. Yang Muara Badak, yang Muara Jawa, yang Samboja, yang Marangkayu, yang enggak tahu lagi Muara Kaman, terlalu luas dengan SDM yang tersedia. Ketidakmampuan dalam memonitor seperti itu kukira perlu dipertanyakan. Ini pertanyaanku, apakah itu dibiarkan begitukah anak-anak sekolah dengan cara seperti itu? Itu pertanyaanku Om Jun lah. Tolong tanyakan kepada apakah Bupati Kukar atau Wali Kota Bontang, karenanya beririsan itu. Beririsan. Apakah memang harus kita seperti itukah? Pelayanan pendidikan, pelayanan transportasi di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya di Samarinda ya, sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan juga tadi salah satunya adalah jembatan gantung ya, atau kereta gantung ini ya. Ini kalau kita telusuri ini Pak Suwandi, ini memang ada yang dikatakan Pak Suwandi di desa Santan ya, di desa Santan Ulu ini di Dusun Damai, masuk dari Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara ya. Memang ini sepertinya berbatasan langsung ya dengan Kota Bontang ini, wilayahnya di desa Santan Ulu ini ya. Terima kasih Pak Suwandi ya di kesempatan pagi hari ini. Kita juga akan menghubungi rekan Imran di Longbagun ya, terkait bagaimana hal-hal yang menjadi keluhan ataupun aduan ya dari kawasan Longbagun Mahakam Ulu. Kita sudah tersambung, kita sapa dulu rekan Imran. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di Longbagun nih rekan Imran?
2: Iya, seperti daerah lainnya di Kalimantan Timur, Longbagun Mahakam Ulu juga dalam kondisi panas kemarau.
0: Panas juga ya di sana ya?
2: Iya.
0: Iya, kalau debit air Sungai Mahakam di Longbagun seperti apa pantauan saat ini, Bung Imran?
2: Iya, karena kondisi kemarau, otomatis Sungai Mahakam mengalami pendangkalan. Dan kapal-kapal yang mengangkut orang dan barang juga hanya sampai di wilayah Kecamatan Laham dan mungkin mundur ke Lombok dan Tabilang.
0: Oke, ya tentunya ini juga berpengaruh kepada harga-harga di sana ya, Bung Imran ya?
2: Sangat-sangat berpengaruh sekali.
0: Ya, untuk informasi hari ini silahkan rekan Imran selengkapnya.
2: Ya, rekan Ahmad Junaidi dan rekan Deddy. Kita menerima keluhan dari masyarakat Makmulu dari Bapak Agustinus Jaang yang mengeluhkan tentang mengharapkan perhatian pemerintah untuk masyarakat kami di Makam Ulu yang sering mengalami kelangkaan logistik, BBM, dan sembako, apalagi kalau musim kemarau dan banjir, harga sangat tinggi, kalaupun ada barangnya sering tidak ada untuk barang kebutuhan pokok dan harganya juga sangat melambung tinggi. Memang seperti kami pantau, Bung Jadi, kalau sudah musim panas seperti saat ini, kemarau, air Sungai Mahakam kecil, surut, kapal-kapal hanya sampai di wilayah ini saja. Yang pertama dampaknya adalah kelangkaan dari barang-barang kebutuhan masyarakat sampai dengan BBM dan sembako, kalaupun ada harganya sangat-sangat tinggi. Sebenarnya ini masalah yang sudah terjadi sejak dahulu dan menjadi keluhan masyarakat, namun tidak pernah adanya protes keras dari warga setempat, namun tetap mengharapkan intervensi dari pemerintah daerah. Untuk itu kita akan mendengarkan pernyataan dari Bupati Mahakam Ulu yang menyatakan akan membangun gedung ataupun gudang logistik untuk penampungan-penampungan barang-barang kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah yang sering kekurangan, mengalami kelangkaan bahan-bahan yang jadi kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu. Berikut pernyataan Bupati Mahakam Ulu, Angela Ida Belawan.
3: Logistik ke Mahakam Ulu. Baik, untuk gudang Bulog sendiri kita sudah menandatangani MOU dengan pihak Bulog tentunya, dan memang kita berharap bahwa gudang Bulog ini bisa dibangun secepat mungkin dan tentunya membuat masyarakat kita di Mahakam Ulu lebih gampang untuk mendapatkan bahan pangan yang cenderung kesulitan pada saat kemarau ataupun pada saat banjir. Saya berharap jika ada gudang Bulog sudah terbangun, kita akan membuat pos-pos di kecamatan yang nanti akan menjadi gudang kecil untuk di beberapa kecamatan yang memang kesusahan pada saat kemarau ataupun banjir.
2: Dengan adanya gudang Bulog ini nantinya, diharapkan tidak akan ada lagi kelangkaan barang-barang kebutuhan masyarakat di wilayah Mahakam Ulu, terutama untuk dua kecamatan di Hulu Riau, Long Pangai dan Long Apari yang memang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, yang hingga saat ini masih terus sering mengalami kelangkaan, bahkan kalaupun ada, untuk musim kemarau, beras premium 25 kg itu bisa mencapai 1 juta rupiah per sak, dan tamu melon mencapai ratusan ribu per tahun. Masyarakat juga berharap kondisi ini dapat segera diatasi, mengingat hal ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, mengharapkan adanya intervensi dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan ini. Demikian rekan Ahmad Junaidi dan rekan Deni. Kembali ke Pro 1 sama Dika.
0: Ya, terima kasih rekan Imran atas informasinya. Selamat kembali bertugas di RRI Long Bagun ya.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di program 1, yang mana Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya di kawasan Anda atau di sekitar Anda ya. Di WhatsApp juga ini kita terima dari Pak Humaidi di Samarinda Ilir. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jun dan juga pendengar. SPMB ini sangat menyita perhatian warga ya, apalagi yang anaknya akan mendaftar di sekolah. Tolong pihak terkait untuk mengklarifikasi info yang beredar karena terjadinya kegaduhan ya, yang mana informasinya ini adanya oknum anaknya oknum Tagub, tim gubernur ya, berinisial S, yang mendaftar di salah satu sekolah negeri dengan jalur domisili, yang mana domisili yang dicantumkan ini tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal ya, sehingga masyarakat menanyakan alamat dan juga kartu keluarganya di mana, yang mana sebelumnya oknum ini juga pernah membuat postingan yang klaim anaknya masuk jalur tahfiz, namun postingan tersebut sudah dihapus ya. Mohon pihak terkait untuk bisa mengklarifikasi baik dari tim seleksi SPMB, kepala sekolah yang bersangkutan maupun juga dinas pendidikan ya, sebelum menjadi rumor dan juga berita hoax, jadi dan juga jadi emosi tidak percaya. Nah, ini terima kasih dari Lilis Anjasmara di Sempaja Kota Samarinda ya, berkaitan dengan seleksi penerimaan SPMB ya, yang sangat juga menyita perhatian, di mana ini berkaitan dengan agar ada keterangan begitu dari pihak SPMB, kepala sekolah maupun juga dari dinas pendidikan ya di Kota Samarinda. Di ada penelpon berikutnya ya, ada Pak Ridwan ini dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser nih, kita sapa dulu Pak Ridwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang Junaidi.
0: Salam sehat. Iya, apa kabar nih di Tanah Grogot nih Pak Ridwan?
1: Alhamdulillah buan nih ya, cukup panas udara.
0: Cerah juga ya udara sana.
1: Iya, cerah sampai 32-31. Enggak ada hujan nih berapa dua hari ini. Bang Junaidi.
0: Iya.
1: Iya, saya menyikapi tadi yang dari Mahkamulu Mas Imron itu tadi, itu sering sekali kita bahas gitu ya. Jadi apa yang selama ini musrembang musawarahkan itu, kalau sejak dulu saya memang pernah bekerja ya tahun 90-an itu, freelance lah di situ di Jasa Raharja ya, jual karcis itu. Itu betul itu kan kapal-kapal itu, kebetulan paman saya memang ASDP ya waktu itu. Nah, tahun saya bekerja itu ngangkat beras apa ke Mahkamulu kalau kekeringan tadi, itu terjadi memang mahal gitu. Sepupu saya juga pernah tugas di sana, kan sudah pensiun dia kembali lagi ke Paser gitu kan. Nah, maksud saya seperti ini, musrembang itu kan musyawarah pembangunan jangka panjang dan menengah pendek gitu kan. Nah, kalau memang sudah ada itu terjadi, planning, master plan-nya itu, nah kan sudah jelas masyarakat membutuhkan bahan-bahan makan, minum, air tadi gitu kan. Nah, kalau ini setiap tahun terjadi, percuma, mohon maaf sudah mengatakan, ya percuma lah seperti itu, hanya memusyawarahkan tapi tidak mengimplementasikan itu apa yang jadi kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan apa yang terjadi di sosial masyarakat, masyarakat sosial di situ gitu kan. Contoh saja di Paser ini juga kemarin kelangkaan kan, saya dengar juga itu ada sempat masyarakat protes tabung melon itu, adik saya ngeluh dan langganan makanan saya juga ngeluh terpaksa dinaikkan itu gitu. Itu kan terjadi terus gitu. Bahan-bahan makanan mahal sekarang, ongkos juga ojek juga mahal gitu kan. Nah, bagaimana yang hasil masyarakat MBR itu ya, mereka ya tetap teriak terus, lapar terus gitu kan. Saya aja yang seperti ini masih ngeluh, bukan saya tidak bersyukur dengan keadaan seperti ini, tapi kita merasakan saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti itu, apa juga yang terjadi juga di Mahakamulu tadi, itu bukan hanya di sana, ya hampir di seluruh Indonesia. Nah ini yang terjadi, kesenjangan ekonomi ini. Coba menyelesaikannya itu gitu, setahun, lima tahun gitu. Udah, sampai, ini kan sampai enggak yang benar-benar membutuhkan itu. Ini kan saya dengar lagi, ada bantuan ya, alhamdulillah saya dengar. Nah, coba data benar-benar seperti itu, buat bank makanan seperti yang saya gambarkan ketika terjadi bencana, tepat di situ, ada semua food bank makanan itu, nah, orang mengungsinya di mana gitu kan. Itu kan kita tidak bisa mengharapkan kapan turunnya hujan, apa, tidak bisa prediksi hujan, kebakaran, gempa bumi dan lainnya. Kita tidak mengharapkan itu, tapi kita bersedia sudah menyiapkan semua hal-hal itu gitu. Nah, ini kan ya orang-orangnya saja ketika bermusyawarah di situ, ya orang-orang pemerintah saja, mohon maaf, walaupun saya juga menjadi orang pemerintah, bekas pemerintah gitu kan. Nah, tapi yang sering bermusyawarah atau di situ kan ya masih dikeluhkan, termasuk teman-teman tadi, Mas Imron tadi menyampaikan itu ke publik gitu kan. Nah, sekarang bagaimana Om Junaidi, penyelesaiannya itu paling tidak bisa menyelesaikan lah. Orang itu tidak ngeluh, ada bahan-bahan, tidak mahal sampai 1 juta beras tadi gitu kan. Dan itu kan bukan di sana saja. Di sini juga kita merasakan hal itu gitu. Nah, orang enggak ada gas melon, ya enggak bisa masak, walaupun ada listrik ya pengganti itu. Itu kan yang bisa beli juga orang-orangnya juga gitu kan. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Coba problemnya itu apa ya, bisa bilang orang kita itu problem solvingnya itu, penyelesaian masalahnya tuh seperti apa gitu, agar masyarakat tidak lagi kita mendiskusikan itu gitu Pak. Oh ini sudah di sini ada ini, cepat sampai datang ke sana, selesai apa sih masalahnya gitu, kurang melon, beras dan lain sebagainya itu gitu. Nah ini kan tidak, selalu kita diskusikan, selalu kita sampaikan itu. Belok rongo ya daerah ini, belok rongo ya daerah ini. Artinya tidak dengar mereka itu Bang Jom. Iya. Nah terakhir, aku ingin sampaikan. Aku nyampaikan ini bukan akarnya pandai berkicau, panjang, atau baiknya komentar saya, tidak. Tapi bagaimana ketika kita nyampaikan itu, mengambil yang pengambil kebijakan itu dengar. Gitu kan. Nah ini kalau apa yang kita sampaikan itu bukan hoax, bukan berita yang tidak benar. Nah itu juga yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menambahkan aja itu gitu kan. Nanti terjadi di sini langka, di sana tidak ada ini gitu kan. Ya apalah pandangan yang dibutuhkan, kebutuhan primer kita gitu. Itu Pak Junaidi, Om Junaidi, Mas Pak Denis. Ya salam sehat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini, berkaitan tadi juga dengan menyoroti bagaimana ya di Mahakamulu Ulu ya, berkaitan dengan stok sembako dan juga stok logistik yang ada di Mahakamulu Ulu ini, agar bisa di bahas jauh-jauh hari begitu, sehingga permasalahan ini tidak lagi terulang kembali begitu. Terima kasih ya dari Pak Ridwan di Tanah Grogot, Kabupaten Paser ini ya, sudah bergabung juga. Dan ini ada juga pendengar, kita akan kita putar pernyataan dari Pak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud berkaitan dengan pelaksanaan beasiswa ya ini di Kalimantan Timur, yang mana ini merupakan juga pertanyaan ya dari sejumlah pendengar ya di Halo RRI ya. Berikut pernyataan Pak Gubernur Hasanuddin Rudi Mas'ud berikut ini.
2: Perdana dan baru, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan kami segera untuk melaksanakan pembenahan yang dilaksanakan di Biro Kesra. Intinya dari sekian puluh ribu yang telah menerima program gratis sekolah ini, mungkin ada beberapa yang masih belum mendapatkan ataupun mungkin yang salah persepsi, karena memang pertama ada beberapa persyaratannya adalah wajib adalah masyarakat ini atau yang sekolah mendapatkan program ini adalah wajib untuk anak Kalimantan Timur atau minimum mereka telah berdomisili 3 tahun di Kalimantan Timur. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mahasiswa reguler, bukan untuk yang extension ataupun untuk yang eksekutif. Nah, jadi ini mungkin yang agak sedikit keliru. Dan sebenarnya untuk yang reguler mulai dari S1 sampai dengan S3 itu tetap kita berikan. Termasuk mungkin kalau saya tidak salah ada Ibu Kesra di sini.

0: utamakan agar bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau gurunya hebat, kami yakin akan melahirkan, mencetak generasi-generasi ataupun mahasiswa-mahasiswa generasi-generasi muda kita yang lebih hebat.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud berkaitan dengan penyelenggaraan beasiswa Gratis Pol ya di Kalimantan Timur. Dan mendengar ya, kita juga berterima kasih nih kepada yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan coba ini untuk mengkonfirmasi bagaimana jawaban ya dari instansi terkait yang menangani dari keluhan para pendengar ini, dan kita akan sampaikan kembali di lusa ya, di hari Rabu pendengar, tanggal 15 Juli 2026. Dan mendengar hingga di sini Halo RRI edisi hari ini Senin 13 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang mengatakan hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea tahun 1951 hingga 1953. Berbeda dengan COVID-19, hanta virus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Seoul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padel, temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Ya, selamat siang dan selamat melanjutkan segala pekerjaan Anda di edisi hari ini. Hari pertama di minggu kedua ya. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah bugar, sudah fit untuk memulai segala aktivitas di minggu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dan juga untuk warga kita, terutama yang memiliki putra-putri yang sudah masuk kembali untuk bersekolah ya. Mudah-mudahan juga semua masa-masa awal sekolah ini juga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan, terutama di tengah banyaknya kasus-kasus kecelakaan ya, kejadian-kejadian kecelakaan, dan mudah-mudahan ini semuanya tetap aman dalam berkendara. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda Siang bersama saya yang Padel akan hadirkan dan temani suasana siang hari Anda sambil beraktivitas ya, dengan sajian informasi-informasi update. Dan kami awali informasi terkait perakaran cuaca di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan perakiran cuaca ya di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Dan perakirawan BMKG, Afif Sahaludin mengatakan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube BMKG, khususnya untuk wilayah Kalimantan, di Banjarmasin diperkirakan cerah berawan, Palangkaraya dan Samarinda berawan, Pontianak berawan tebal, dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Jadi hanya untuk wilayah Tanjung Selor ya pendengar, yang diperkirakan ada hujan, bahkan di disertai petir untuk wilayah kota Samarinda sendiri. Diperkirakan berawan. Ya mudah-mudahan cuaca ini juga dapat mendukung segala aktivitas kita, karena hingga saat ini cuaca di kota tepian Samarinda dan sekitarnya saat ini cukup cerah ya. Dan Anda juga bisa membagikan informasi cuaca di wilayah Anda, khususnya di wilayah Benua Etam Kalimantan Timur, bisa langsung di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544 976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami sapa Anda. Hati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, baik itu dalam beraktivitas atau menuju luar kota atau dari luar kota ya. Dan untuk Anda juga yang beraktivitas mungkin di wilayah pesisir, di wilayah-wilayah yang rawan cuaca yang mungkin tidak bersahabat seperti warga kita yang bekerja sebagai nelayan, mari kita

cetak siswa yang pintar secara akademik ya, tetapi juga membentuk generasi yang menghargai keberagaman, mampu bekerja sama, dan siap hidup dalam masyarakat yang majemuk.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan

pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kembali di sajian pengarus utamaan gender dan inklusi. Ya, pendengar, ini kemudian kita beralih di tema kita, kesetaraan dimulai dari kesempatan. Yang berikutnya ini adalah dari tempat kerja yang inklusi, karena menghargai kompetensi bukan perbedaan. Ya, setelah menyelesaikan pendidikan, pendengar, ya, biasanya setiap orang tentu berharap memperoleh kesempatan untuk bekerja dan juga mengembangkan karir. Namun kesempatan tersebut harus diberi secara adil kepada semua orang. Tempat kerja inklusi adalah lingkungan yang kerja yang menghargai kemampuan, kompetensi, dan juga integritas seseorang, bukan menilai berdasarkan gender, usia, kondisi fisik, atau latar belakang lainnya. Ya, saat ini pendengar, semakin banyak perusahaan dan instansi yang menyadari bahwa keberagaman merupakan kekuatan. Tim yang terdiri atas orang-orang dengan pengalaman dan sudut pandang yang berbeda cenderung lebih kreatif dalam menemukan solusi dan lebih inovatif dalam menghadapi tantangan. Budaya kerja inklusi dapat diwujudkan melalui proses rekrutmen yang terbuka dan objektif, kesempatan pelatihan yang setara, serta promosi jabatan didasarkan pada prestasi kerja. Nah, selain itu pendengar, lingkungan kerja juga perlu mendukung kebutuhan seluruh pegawai, ya. Misalnya dengan menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu hamil atau ibu menyusui maksud kami. Kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, serta sistem pelaporan yang jelas apabila terjadi diskriminasi atau pelecehan. Namun, menciptakan tempat kerja yang inklusif bukan hanya tanggung jawab pimpinan. Seluruh pegawai memiliki peran yang sama pentingnya. Menghargai pendapat rekan kerja, tidak meremehkan kemampuan seseorang karena jenis kelamin atau kondisi tertentu, serta membangun komunikasi yang saling menghormati merupakan bentuk nyata dari budaya inklusif. Ketika setiap orang merasa diterima dan dihargai, ya pendengar, mereka akan lebih banyak percaya diri, termotivasi untuk bekerja lebih baik, dan juga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Pada akhirnya, tempat kerja yang inklusif bukan hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, inovasi, dan juga keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen akhir sajian pengarus utamaan gender dan inklusi nanti kami masih akan hadirkan satu hal yang menarik, yaitu membangun budaya inklusi dimulai dari diri sendiri. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Bol, ya elah, padahal tinggal di tandang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
0: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampean teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Ya, pendengar Pro 1 Reza Marinda, menciptakan sekolah dan tempat kerja yang inklusif bukanlah tugas satu pihak saja. Perubahan dimulai dari sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan menghormati setiap orang tanpa melihat perbedaan gender, kondisi fisik, agama, suku, usia, atau latar belakang sosial. Sikap sederhana seperti mendengarkan pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang santun, serta menghindari candaan yang merendahkan kelompok tertentu merupakan langkah kecil yang memiliki dampak besar. Dalam keluarga, orang tua dapat membangun nilai-nilai kesetaraan sejak dini. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama diajarkan bertanggung jawab, saling menghormati, serta memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga mengembangkan potensi diri. Di lingkungan sekolah, guru dapat menanamkan nilai toleransi, kerjasama, dan juga penghargaan terhadap keberagaman melalui berbagai kegiatan belajar. Sementara di tempat kerja, pimpinan dan seluruh pegawai dapat menciptakan budaya yang terbuka terhadap perbedaan, serta memberikan kesempatan yang adil kepada setiap orang. Ketika kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut. Organisasi menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih harmonis, dan pembangunan menjadi lebih berkelanjutan. Inilah esensi dari pengarusutamaan gender dan inklusi. Kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang membuka jalan agar setiap orang dapat berkembang sesuai potensinya. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk membeda-bedakan. Karena kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ruang yang aman, adil, dan terbuka bagi semua masyarakat. Akhirnya pendengar, saya Pak Del pamit undur diri. Dan terima kasih sudah tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang. Jangan lewatkan sajian informasi yang akan kami hadirkan nanti melalui Pro 3 RRI sama RRI ya, melalui program Dinamika Olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah hadirkan sajian atau program pengaruh utamaan gender dan inklusi, dan saat lagi kami akan mengundang Anda, mengajak Anda untuk menyimak informasi dalam rangkaian penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Victory. Mbappe! Simply irrepressible.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Dia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Zachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berkelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is a team with
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

saat dari Samarinda kami jeda untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: aset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rosato Indonesia Marinda, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda yang tengah menikmati santap siang dan istirahat siang Anda pendengar. Kami temani Anda ya di sajian intermezzo siang hari ini. Dan kami ucapkan untuk Anda juga yang dalam perjalanan ya, mungkin rasa lelah, rasa capek, bisa juga beristirahat dulu ya, menikmati santap siang dan juga beristirahat sejenak sebelum Anda melanjutkan pekerjaan Anda dan juga perjalanan Anda. Ya baik pendengar Pro Satu Risa Marida, namun sebelumnya kami juga akan hadirkan informasi terutama di tengah cuaca panas beberapa hari ini, karena memang informasi yang kita dapatkan bahwa saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya. Ya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda ini meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring prediksi cuaca panas yang akan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026. Dan langkah antisipasi ini dilakukan menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dampak fenomena El Nino. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan informasi perakiran cuaca, wilayah Samarinda mulai memasuki musim panas sejak akhir Juni, meski hujan masih sekali-sekali turun. Kondisi tersebut pendengar diperkirakan akan semakin meningkat pada awal Juli hingga Agustus. Nah, menurut Suarso pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Risiko tersebut perlu diantisipasi karena cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api. Ya, sebagai langkah pencegahan pendengar, pemerintah mengoptimalkan peran kelurahan tangguh bencana yang tersebar di berbagai wilayah. Kelompok tersebut menjadi garda terdepan dalam melakukan mitigasi sekaligus juga penanganan awal apabila ditemukan kebakaran berskala kecil. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga telah dipersiapkan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Manggala Agni. Mekanisme penanganan telah disusun sehingga seluruh personel dapat bergerak cepat setelah menerima laporan lokasi kebakaran. Informasi lebih lengkapnya dapat Anda akses ya pendengar melalui laman rri.co.id Samarinda.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah padatnya aktivitas, ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele ya, padahal manfaatnya sangat besar, yaitu meluangkan waktu untuk beristirahat dan menikmati makan siang sebelum kembali melanjutkan pekerjaan. Ya, saat ini mungkin Anda sedang melakukannya, pendengar. Ya, karena banyak orang beranggapan ya, pendengar, bahwa melewatkan waktu istirahat akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya ya, pendengar. Tubuh dan otak kita memiliki batas kemampuan. Setelah bekerja selama beberapa jam sejak pagi, energi mulai menurun, konsentrasi berkurang, dan kemampuan mengambil keputusan pun tidak lagi sebaik saat memulai hari. Nah, istirahat siang bukan berarti bermalas-malasan ya. Justru jeda sejenak memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk memulihkan energi kita. Bahkan hanya dengan duduk santai, melakukan peregangan ringan, atau mungkin berjalan beberapa menit, tubuh akan terasa lebih segar ketika kembali bekerja. Nah, pendengar, jadi tidak salah ya, pendengar, untuk dalam hal ini tidak kalah penting adalah makan siang, karena setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh tentu akan membutuhkan asupan energi baru. Makan siang yang seimbang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, kuah, dan juga cukup air putih tentu akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga tubuh kita mudah lemas, tidak mudah lemas ya, dan otak kita juga bekerja secara optimal. Ya pendengar, untuk itu selamat menikmati santap siang Anda dan selamat menikmati istirahat siang Anda ya, untuk melanjutkan aktivitas Anda nanti.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan.

Biar saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Konsistensi prestasi olahraga Kalimantan Timur dalam beberapa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional menjadi modal penting menghadapi agenda olahraga nasional berikutnya. Dalam 4 edisi PON terakhir, Kalimantan Timur selalu menjadi provinsi terbaik di Pulau Kalimantan sekaligus mampu bertahan di jajaran 10 besar nasional. Memasuki kepengurusan KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030, pembinaan atlet diarahkan semakin terstruktur melalui penguatan organisasi, peningkatan kualitas pelatih, serta konsolidasi dengan pemerintah daerah, KONI Kabupaten dan Kota, hingga seluruh cabang olahraga. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi sejumlah agenda besar, mulai dari PON Bela Diri, PON Pantai, PON Remaja, hingga PON 22 tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat, Maragianto Norman, mengatakan, kepengurusan baru KONI Kalimantan Timur memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan olahraga daerah dan mewujudkan target 3 besar pada PON mendatang. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatuan Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang. Tentunya sudah pada kenyang ya, dan juga sudah pada fresh kembali setelah menikmati santap siang dan juga setelah beristirahat siang. Dan mudah-mudahan pekerjaan yang masih menunggu bisa diselesaikan dengan tuntas hingga nanti memasuki jam pulang kantor. Ya, masih jauh ya jam pulang kantor. Ya, tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kami akan temani Anda pendengar dengan sajian informasi-informasi terupdate ya di rangkaian Samarinda siang ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Persatuan Radio Samarinda, kami hadirkan satu informasi yang lagi viral juga ya di dunia FIFA terkait Piala Dunia 2026. Ya, kontroversi pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat, Folarina Balogan. Ya, terus viral ya pendengar di Piala Dunia 2026. Karena dikabarkan keputusan tersebut hanya ditetapkan oleh satu orang anggota komite disiplin FIFA tanpa melibatkan anggota lainnya. Dan informasi ini pendengar diungkapkan oleh jurnalis The Times, Martin Ziegler. Dalam laporannya disebutkan ketua komite disiplin FIFA, Muhammad Al-Kamali, mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Balogun. Ya, pendengar Persatuan Samarinda, sebelumnya ya, Balogun menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 pada babak 16 besar. Penyerang tersebut dianggap melakukan tackle keras sehingga otomatis harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan. Namun, FIFA kemudian membatalkan sanksi tersebut sehingga Balogun tetap dapat tampil pada pertandingan berikutnya. Keputusan itu langsung memicu kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak lazim. UEFA menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan langkah FIFA. Organisasi sepak bola Eropa menilai keputusan itu sebagai tindakan yang aneh karena keputusan FIFA itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan UEFA menegaskan keputusan itu tidak dapat dipahami dan tidak adil. Kontroversi semakin membesar ya pendengar karena FIFA tidak merilis dokumen maupun penjelasan resmi mengenai alasan pencabutan hukuman tersebut. Minimnya transparansi membuat berbagai spekulasi terus bermunculan. Di tengah polemik itu pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sempat menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kasus Balogun. Pengakuan Trump tersebut kemudian dibenarkan Infantino, meski ia menegaskan keputusan disiplin berada di tangan badan independen FIFA. Meski demikian ya pendengar, fakta bahwa keputusan disebut hanya diambil oleh satu orang justru memunculkan pertanyaan baru. Hingga kini, Muhammad Al-Kamali belum memberikan komentar mengenai polemik tersebut. Selengkapnya pendengar, bisa Anda baca ya dan akses di laman rri.co.id.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Hai, Dad. Udah lama nunggu. Ya ampun, tadi di jalan ke sini sampah plastik di mana-mana. Tahu enggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
2: Udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
1: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
2: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
1: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
2: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan informasi berikutnya ya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ya, pemerintah akan membenahi badan usaha milik negara BUMN secara menyeluruh. Menurut Kepala Negara ya pendengar, selama ini BUMN menjadi salah satu sumber praktek korupsi yang harus segera ditertibkan. Hal ini disampaikannya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. BUMN-BUMN itu akan ditertibkan karena selama ini telah menjadi sumber korupsi. Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap aset-aset BUMN. Hal ini membuat Indonesia kini memiliki kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global. Presiden meminta masyarakat tidak terus-menerus bersikap pesimistis terhadap kemampuan bangsa sendiri. Menurut Kepala Negara, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara benar dan bersih. Presiden juga kembali mengingatkan para pelaku korupsi agar menghentikan praktek-praktek yang merugikan negara. Saat ini, lanjut Kepala Negara, masyarakat semakin kritis dan tidak dapat lagi dibohongi. Meski membuka ruang bagi pendekatan yang mengedepankan kesadaran, Presiden mengatakan rakyat tetap membutuhkan keadilan. Menurut Kepala Negara, uang negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dinikmati segelintir pihak. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dirangkain Samarinda Siang, kami masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, satu informasi lainnya. Kali ini pendengar dari Kabupaten Paser ini yang kami hadirkan informasinya. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Paser kembali berhasil ini membuktikan komitmennya dalam menggagalkan peredaran narkotika. Seorang pria berinisial SM berusia 49 tahun ya, telah diamankan petugas kepolisian karena terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari di Muara Komam Kabupaten Paser. Kapolres Paser melalui Kasat Res Narkoba AKP Hadi Purwanto menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang didapat menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Muara Komam. Nah, pendengar Persatu di Samarinda, dan menindaklanjut ini ya, tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan sejak 10 Juli hingga akhirnya melakukan penggerebekan sekitar pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah di daerah Muara Komam. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa satu bendel plastik klip kosong, dompet kecil warna hitam, sendok takar dari sedotan plastik, timbangan digital, botol plastik putih, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, atas perbuatannya ya, tersangka disangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan dalam hal ini, Kasat Res Narkoba menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Polres Paser mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Informasi ini pendengar masih bisa Anda dapatkan dan baca ya melalui laman rri.co.id.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, satu informasi terakhir di rangkaian Samarinda siang ini ya. Ini terkait adanya dugaan ancaman bom di SDN kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda, guru kelas 5 SDN Negeri di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengungkapkan dugaan ancaman bom pertama kali diketahui setelah salah seorang guru menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin hari ini, 13 Juli 2026 pagi, di mana saat itu seluruh siswa dan tenaga pendidik tengah mengikuti kegiatan upacara pembinaan budaya di halaman sekolah. Nah, Subehi ini mengatakan bahwa setelah menerima informasi tersebut, pihak sekolah tidak langsung membubarkan kegiatan. Sekolah memilih mengkondisikan situasi terlebih dahulu agar para siswa tetap tenang sembari menunggu kedatangan aparat kepolisian. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda ya. Sebagai informasi bahwa ada ancaman bom yang kami hadirkan informasinya dari laman rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan pihaknya mendapati adanya pesan bernada ancaman bom yang diterima guru dan staf tata usaha SD Negeri ID di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini pagi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, kepolisian langsung menerjunkan tim penjinak bom, Brimob dan Densus 88 untuk melakukan sterilisasi di lingkungan sekolah. Ya, seperti bagaimana dikatakan bahwa kepolisian langsung mendatangi SDN setelah menerima informasi adanya dugaan ancaman. Dan setibanya di lokasi, petugas berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para guru untuk memastikan informasi yang diterima. Dan setelah memastikan adanya pesan tersebut, kepolisian meminta bantuan tim J-Bom, Brimob, dan Densus 88 untuk melakukan sterilisasi di seluruh lingkungan sekolah. Ya, pendengar, selain melakukan sterilisasi, polisi juga telah melakukan penyelidikan terhadap pengirim pesan tersebut ya, di mana menurut Nurma Dewi, identitas terduga pengirim pesan telah dikantongi dan saat ini sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut. Ya, pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id dan sekaligus informasi ini juga mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda siang. Selanjutnya nanti akan bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian acara berikutnya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan juga sajian informasi yang akan hadir nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang nggak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
5: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
4: Sampai sebegitunya?
5: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
4: Wah, banyak juga ya.
5: Makanya, kita harus lebih teliti.
4: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
5: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
6: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 13 Juli 2026.
2: Sudah kita mitigasi melalui kelompok-kelompok kelurahan tangguh bencana. Itu sebagai piranti yang paling depan untuk memitigasi sekaligus untuk melaksanakan penanganan-penanganan skala kecil.
3: Tentunya yang diberikan oleh tim PI ini adalah anak-anak yang sehat, ya. Tentunya orang tersebut mempunyai kemungkinan bisa terinfeksi apabila ada anak yang diberikan polio.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Menghadapi puncak musim panas yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan dan berkuat mitigasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak fenomena El Nino. Berikut laporannya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring prediksi cuaca panas yang mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026. Langkah ini dilakukan menyusul peringatan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai meningkatnya resiko kebakaran akibat fenomena El Nino. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca, Samarinda mulai memasuki musim panas sejak akhir Juni meskipun hujan masih sesekali turun. Kondisi cuaca kering diperkirakan semakin dominan dalam beberapa pekan ke depan, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan. Menurut Suwarso, pemerintah pusat juga mengingatkan daerah agar mewaspadai potensi kebakaran, termasuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA.
2: Kan kita sudah punya histori bahwa Samarinda juga pernah terjadi kebakaran lahan ya di beberapa titik, misalnya ada di Sambutan, ada di Sungai Kunjang, ada di Palaran. Nah ini sudah kita mitigasi melalui kelompok-kelompok kelurahan tangguh bencana. Itu sebagai piranti yang paling depan untuk memitigasi sekaligus untuk melaksanakan penanganan-penanganan skala kecil. Tapi dari BPBD Kota Samarinda sendiri, termasuk sudah koordinasi dengan Damkar dan Manggala Agni, itu kita sudah menyiapkan jika terjadi suatu kebakaran lahan, maka semua siap untuk bergerak, seperti kolaborasi-kolaborasi awal.
4: Selain itu, koordinasi dari pihak pemerintah kota juga telah dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Manggala Agni, agar respon penanganan dapat dilakukan dengan cepat. BPBD Kota Samarinda juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Polio masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak karena dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Dokter mengingatkan pentingnya imunisasi sebagai langkah paling efektif mencegah penyebaran virus, sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengawal pelaksanaan imunisasi polio. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDA di Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat di Kaltim agar tidak menganggap remeh penyakit polio. Penyakit yang disebabkan virus polio ini menyerang sistem saraf dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, terutama pada anak-anak yang belum memiliki kekebalan tubuh. Ketua IDAI atau Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kalimantan Timur, Dr. Diana Mita Supit menjelaskan, pemberian vaksin polio merupakan cara efektif untuk mencegah infeksi, namun imunisasi diberikan kepada anak yang dalam kondisi sehat dan tetap memperhatikan kontraindikasi, terutama bagi anak yang tinggal bersama dengan anggota keluarga dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau sedang mengalami terapi imunosupresan.
3: Tentunya yang diberikan poliklinik beliau ini adalah anak-anak yang sehat, ya. Kemudian kita harus lihat kontraindikasi juga. Polio ini harus kontraindikasinya salah satu bahwa ada anak yang misalnya tinggal dengan orang-orang yang dengan penyakit tertentu yang memiliki atau mendapatkan pengobatan imunosupresan, sehingga tentunya orang tersebut mempunyai kemungkinan bisa terinfeksi apabila ada anak yang diberikan polio.
5: Menindaklanjuti upaya pencegahan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai kegiatan Pekan Imunisasi Nasional yang sudah dilaksanakan dengan pemberian vaksin novel oral polio vaksin tipe 2 pada seluruh anak sasaran tanpa melihat riwayat imunisasi polio sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah juga mengajak para orang tua memanfaatkan layanan itu agar anak memperoleh perlindungan sejak dini.
6: Sisanya ke puskesmas-puskesmas dan sekolah-sekolah. Jadi ada sekitar 521.000 anak sebagai sasaran. Kita pinginnya sih minimal 95% anak-anak sudah dapat vaksin polio.
5: Program ini sendiri menargetkan sekitar 521.000 anak usia 0 hingga 7 tahun dengan harapan cakupan imunisasi mencapai sedikitnya 95% untuk membentuk kekebalan kelompok dan mencegah penyebaran virus polio tipe 2 di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sejumlah warga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan mekanisme persyaratan terkait dengan program gratis pol. Kita simak laporan disampaikan Denny Kartika Sari.
7: Program gratis pol pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menilai pelaksanaan program tersebut perlu lebih transparan, terutama terkait persyaratan, mekanisme, dan sasaran penerima manfaat. Hal itu disampaikan Suwandi, warga Samarinda, pada program acara Halo RRI. Ia mengaku masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana proses pelaksanaan program gratis pol, sehingga pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurut Suwandi, informasi yang jelas mengenai persyaratan maupun tahapan pelaksanaan akan membantu masyarakat memahami siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program tersebut. Ia berharap sosialisasi terus ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai realisasi program.
8: Aku tetap menagih janji-janjinya Pak Gubernur ketika kampanye. Yang pertama tentang janji pengobatan gratis. Masyarakat gratis berobat itu. Itu realisasinya seperti apa gitu loh. Diberi petunjuk dong masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati BPJS itu. Dan yang kedua, aku mempertanyakan tentang desa gratis
5: internet.
8: Itu juga realisasinya seperti apa. Yang ketiga tentang beasiswa. Beasiswa uang yang dikembalikan yang dikasih waktu 60 hari itu untuk dikembalikan penyimpangan keuangan itu, yang mengembalikan itu siapa? Mahasiswakah? Kampuskah? Atau pemerintah? Hasil temuan daripada BPK yang 1,4 miliar itu.
7: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menjelaskan bahwa program gratis pol memang belum dapat dinikmati seluruh masyarakat karena masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Menurutnya, implementasi program dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan persyaratan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Rudi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan program gratis pol sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar karena pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kalimantan Timur.
9: Karena program ini adalah program yang perdana dan baru, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran dan kami segera untuk melaksanakan pembenahan yang dilaksanakan di Rokesra. Intinya dari sekian puluh ribu yang telah menerima program gratis pol ini, mungkin ada beberapa yang masih belum mendapatkan ataupun mungkin yang salah persepsi. Karena memang pertama ada beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah wajib adalah masyarakat ini atau yang sekolah mendapatkan program ini adalah wajib untuk anak Kalimantan Timur. Atau minimum mereka telah berdomisili 3 tahun di Kalimantan Timur.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap program gratis pol agar proses penyaluran berjalan tepat sasaran serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat yang ingin memperoleh manfaat dari program tersebut. RRI Samarinda, Denny Kartikasari melaporkan.
0: Dukungan program Enable Lima Hulu perkuat perlindungan lingkungan dalam upaya penurunan emisi karbon. Kita simak laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program Enable sebagai upaya memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mengurangi emisi di wilayah Mahulu. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan keterlibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap tahapan pengakuan masyarakat hukum adat harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi konflik lahan maupun tumpang tindih klaim wilayah yang dapat menghambat proses pengakuan masyarakat adat. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening mengatakan, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan para mitra yang menjalankan program Enable. Dukungan akan diberikan melalui penyediaan informasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan program berlangsung.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mendukung proyek Enable ini masuk ke kabupaten ya untuk mengurangi emisi di daerah kita. Bentuk dukungan kita siap untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kemitraan kita yaitu teman-teman yang menjalankan program Enable. Bentuk dukungan kita adalah kita siap untuk berkolaborasi. Ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang perlu dukungan dengan kita di Pemerintah Kabupaten Mahulu, kita akan siap untuk memberikan dukungan informasi apa saja yang dibutuhkan terhadap pemerintah, dari pemerintah.
10: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan hutan serta penurunan emisi. Selain itu, proses pengakuan masyarakat hukum adat diharapkan dapat berjalan transparan, partisipatif dan mengedepankan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga menilai program Enable dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelestarian lingkungan, penguatan hak masyarakat adat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperkuat komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan seluruh program pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan bangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur semata. Kualitas lingkungan hidup juga menjadi indikator penting yang harus dipertahankan karena menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat sekaligus penopang pembangunan jangka panjang di Mahakam Ulu. Masa libur sekolah selama sepekan terakhir dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama dengan keluarga. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Pantai Panrita Lopi di kawasan wisata Pantai Pangempang, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
12: Masa libur sekolah selama sepekan terakhir dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Pantai Panrita Lopi di kawasan wisata Pantai Pangempang, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak awal libur sekolah, jumlah wisatawan terus meningkat. Pengunjung tidak hanya berasal dari Kutai Kartanegara, tetapi juga dari Kota Samarinda, Marangkayu, Kota Bontang, hingga Balikpapan. Bahkan, tidak sedikit wisatawan dari Balikpapan yang memilih berkemah selama 2 malam untuk menikmati suasana pantai. Pengelola Pantai Panrita Lopi, Agus, mengatakan kawasan wisata Pantai Pangempang merupakan destinasi pantai yang paling mudah dijangkau. Kondisi tersebut menjadikan Pantai Pangempang sebagai salah satu destinasi wisata pantai unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
13: Alhamdulillah selama musim liburan ini ya ada peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Apalagi di weekend. Lebih banyak dibandingkan malam biasa.
12: Selain meningkatkan fasilitas, pengelola juga mengutamakan aspek keselamatan pengunjung. Sejumlah petugas disiagakan di sepanjang bibir pantai untuk mengawasi aktivitas wisatawan yang berenang maupun bermain air.
13: Untuk keselamatan untuk di bibir pantai sendiri ada teman-teman yang jaga, selalu jaga. Itu mereka selalu kontrol, nanti misalkan tidak pakai radio. Jadi misalkan dari depan bibir pantai ada yang perlu informasikan, perlu disampaikan ke yang berenang, kita pakai toa.
12: Agus mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat jumlah wisatawan meningkat signifikan selama musim libur sekolah. Dari Pantai Pangempang, Muara Badak, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan prestasi olahraga semakin meningkat pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Target tersebut diiringi dengan penguatan pembinaan atlet dan tata kelola organisasi KONI yang lebih profesional. Berikut laporannya.
14: Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Kehadiran kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai keberhasilan organisasi olahraga tidak hanya diukur dari kuatnya tata kelola, tetapi juga dari kemampuan mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah. Karena itu pembinaan atlet sejak dini hingga peningkatan kualitas pelatih dan organisasi menjadi perhatian utama dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mendatang. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan kepengurusan baru KONI harus mampu menjadi motor penggerak pembinaan olahraga agar semakin banyak atlet Kalimantan Timur yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi.
15: Kedepan tantangan olahraga prestasi ini semakin luar biasa, semakin besar persaingan antar provinsi semuanya ingin menjuarai. Semua ingin juara, DKI ingin juara, Jabar dengan penduduknya yang banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah semuanya ingin juara. Tapi aku yakin, kalau ketua RPSI aja bisa dari Kalimantan Timur masa juara dua satunya untuk pon nggak bisa dari Kalimantan Timur. Dari masuk pengurus KONI yang baru saja dilantik, hari ini diubah, jangan seperti kemarin-kemarin lagi. Kalau masih seperti kemarin penanganannya, saya pastikan sudah bagus kalau nomor 8.
14: Gubernur Rudi Mas'ud juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan olahraga melalui KONI. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih kuat, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan sarana-prasarana, hingga pengembangan prestasi di tingkat nasional. Melalui sinergi antar pemerintah, KONI dan juga pengurus cabang olahraga, Kalimantan Timur optimis mampu mewujudkan target menembus 3 besar pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2028 mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Incar target medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi ke-8 PSSI Kabupaten Paser akan membentuk kerangka tim yang berkualitas. Berikut laporannya.
16: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser sangat serius mempersiapkan punggawa berkualitas dari yang terbaik agar bisa sukses meraih medali emas pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 pada November 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah tentu Paser ingin meraih juara dan medali emas untuk menjaga marwah Bumi Dayataka. Hal ini pun selaras dengan keinginan dan harapan Bupati Paser Fahmi Fadli agar sepak bola Paser bisa juara pada helatan olahraga akbar 4 tahunan di Kaltim itu. Di bawah nahkodanya, Ketua Umum PSSI Paser Abdurrahman KA bersama anggotanya berupaya membentuk kerangka pemain agar terciptanya tim impian yang bakal turun di Porprov nanti. Bahkan saat pelaksanaan Popda 2025 lalu di Penajam Paser Utara, tim talent scouting PSSI Paser telah turun untuk melakukan seleksi atlet. Hanya saja karena keterbatasan yang ada, maka nantinya akan kembali memantau kualitas pemain saat kuliran Liga Antar Desa.
17: Rencana agenda itu Mulai bulan April kita mengadakan seleksi pemain. Itu dengan agenda beberapa kali seleksi pemain itu, tapi karena lagi-lagi ada efisiensi, jadi nanti di turnamen desa diambil beberapa pemain, tetap kita seleksi, mungkin seleksinya dalam waktu 3 hari aja kayaknya itu untuk seleksi. Karena kemarin sudah pernah dilakukan seleksi untuk Popda. Nah, pemain-pemain itu lagi yang kita genjot untuk event. Dan saya sampaikan juga tadi bahwa kemungkinan besar karena kita tuan rumah, target emas, mungkin saya sudah bicara sama Asprop, pemain-pemain ini kita buka seleksi juga untuk di sekal tim.
16: Seleksi tingkat provinsi ini karena hanya ingin menggunakan atlet asli Bumi Hitam dan tidak mau mengambil pemain luar Kalimantan Timur, sebab Abdurrahman mengatakan nantinya atlet ini akan terus dibina pasca penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi.
17: Karena syaratnya ber-KTP Kalimantan Timur. Ya kalau begitu kan harus bagaimana lah dimatchingkan nanti untuk intinya untuk motivasi di Porprov ini. Setelah Porprov tetap kita mengaju pemain-pemain lokal kita bina semua untuk kedepannya.
16: Untuk pelaksanaan Porprov khusus cabur sepak bola nanti akan menggunakan dua lapangan yakni di Stadion Sadurngas dan Stadion Sultan Ibrahim Khalidudin yang bakal diikuti sebanyak 9 kabupaten kota minus Mahakam Ulu. Untuk sistem pertandingan bakal berjalan setengah kompetisi dan dibagi menjadi dua grup. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

Yang hari ini berikut kami sampaikan kembali berita utama. Menghadapi puncak musim panas yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus tahun 2006, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak fenomena El Nino. Polio masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak karena dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

sebagai tergugat akan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Jumiati binti Jumali sebagai penggugat melawan Aris Wahyudi bin Suwarno sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawabannya tertulis, harus ditantangkan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pendengar, demikian tadi telah kami hantarkan ruang umum datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.

0: pendengar Persatuan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia duet kolaborasi Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta, hitnya dengan penyanyi yang sama, kali ini dengan nuansa musik yang berbeda, juga duet, semoga terus menyenangkan. Kalaupun diingat ketika lagu itu hits lagi kondang, Anda lagi di mana? Anda lagi ngapain? Wah, seru ya kalaupun kita bicara lagu nostalgia. Lagu-lagu Indonesia top akan saya hadirkan di 100% Indonesia. Di antaranya bisa didengerin di antara Judi Sara dengan Terlalu Lama Sendiri, Zura Junita Mau Jadi Apa, Budi Doremi dengan Tolong Aku. Kemudian Kilometer ada Yovi Enunu dengan lagu Teranyernya, David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu, terus Merasa Cinta lagu terakhirnya bersama dengan Krisdayanti, Di Mana Kau Kini Ica featuring Meli Muno, Aku Bukan Dia. Kemudian ada Sahabat Cinta dengan Zigas, ada Begitulah Cinta Amadani featuring Raisa. Itulah beberapa komposisi lagu yang sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Satu di antaranya mudah-mudahan lagu kesukaan Anda. Kita ngobrol santai masalah lemak sapi. Nah, kadang-kadang orang itu menghindari. Ternyata lemak sapi itu ada manfaatnya. Nah, apakah Anda suka ya? Yang namanya lemak sapi itu dibikin apa? Atau kalau daging sapi itu dimasak apa? Kita ngobrol santai saja. Seiring suasana cukup redup, tapi memang lagi cuaca ekstrim. Jadi suasana begitu panas dan terik, cukupi untuk konsumsi air putih Anda sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya, agar Anda bisa terhidrasi. Saya sambung yang sudah terhubung di by phone 0541 736 5566. Halo, selamat siang menjelang sore ya.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya Pak ya?
1: Wih, panas.
0: Iya, panas sih Pol. Jam 7 aja lo panas Pak ya?
1: Iya.
0: Apalagi jam 9. Opo?
1: Mbak, ya. Jam-jamnya jangan sembarang tahu.
0: Apa?
1: Mas Bram. Mandi sampai 6 kali sehari ya ternyata.
0: Oh iya, iya, soalnya lagi rame. Ini kan anak sekolah biasanya ya.
1: Dari dulu tuh Mbak, pagi sudah mandi kan.
0: Terus
1: habis olahraga nanti mandi lagi.
0: Wih, iya iyalah.
1: Nanti jam 12 kan pulang mandi lagi.
0: Mandi lagi, mandi
1: yang, iya.
0: Apalagi tuh, tokonya lagi rame nih Dita itu ya.
1: Bapak tuh gak marah. Bilangnya mandi juga, bilang sehari 6 kali bisa aja dia tak mandi. Gak putih-putih juga kok ya. Kalau kamu bilang bapak itu putih, bapak marah. Terus kalau bapak dibilang hitam, senang. Kalau daging bare ya, lemak yang bagus itu bagi saya loh Mbak. Mbak tahu daging lamur kah?
0: Oh ya,
1: bagian dada itu lah Mbak. Dada itu antara lemak dengan daging Mbak. Itu kalau di rawon atau di bistik, waduh nyamannya.
0: Nyaman ya bistik rawon. Bumbunya bistik apa Pak?
1: Oh, kalau saya enggak pakai bawang merah. Pakai bawang putih. Jadi jahe,
0: sahang.
1: Kita telah bernama itu. Ini nah. Jahe, sahang. Bawang
0: putih.
1: Aja.
0: Bawang merah aja. Bukan putih ya, merah ya.
1: Kalau mau pakai boleh tuh yang banyak.
0: Gitu.
1: Pala
0: ya.
1: Pala. Jadi kalau bisa sahangnya agak dirasakan di lebih rasanya.
0: Kalau rebus daging biar empuk gimana Pak? Cepat.
1: Oh, kalau saya itu biasanya di sendok boleh, tapi jangan kaca, kalau kaca takut pecah dia.
0: Oh iya, makan beling lah.
1: Tenang, bagus juga.
0: Kalau pakai sendok.
1: Nanas yang lama.
0: Iya.
1: Pokoknya dicelup-celup gitu aja Maria, ya cepat hancur dia. Jadi kalau saya tuh Maria, kalau beli daging loh ya.
0: Iya.
1: Saya pasti khas dalam yang dicari, tapi kalau khas dalam tuh mesti subuh.
0: Iya. Kalau saya pokoknya saya digantung, kalau gantung saya nggak mau.
1: iya, kalau bisa Maria. Nah, ada teman tuh ya, kadang-kadang mat carikan daging khas katanya 5 kilo. Nah, itu semua saya cari. Dapatkan sengedama. Jadi khas ada katanya. Itu juga saya pegang dulu Maria kalau dingin. Nah, itu kan atau dingin lah berarti es kan. Terus itu daging khas luar ini di bagian belakang. Nah, itu enak. Jadi Maria pernah lah makan daging kisi.
0: Apa itu, Pak?
1: Nah, daging kisi itu, Mbak. Kaki yang paling atas itu ada urat-uratnya, ada 5 apa 6 tuh.
0: Waduh.
1: Otot-otot kaki itu enak itu, Mbak Ria. Di bistik itu enak. Nah, karena ada uratnya. Makanya kan kalau nasi kuning tuh ada kecil-kecil, minta urat-uratnya sih lah. Nah, berarti itu daging kisi.
0: Oh, gitu.
1: Itu di rawon juga enak tuh, Mbak Ria. Wah, Mbak Ria ini gara-gara Mbak Ria yang diingat dia daging kisi jadinya. Daging kisi itu di kari, di gulai, daging wah, kisi aman. Tapi Mbak Ria, kalau saya, kalau masakan itu, daging itu saya rebus dulu.
0: Terus? Nah,
1: kan membuang darahnya itu.
0: Iya, yang itu yang ke atas tuh ya, busa, nah, busa.
1: Dia kan kita didihkan dulu air, baru.
0: Emang kisinya nggak hilang ya, Pak ya? Saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan hilang.
1: Nggak, Pak.
0: Benda ya. Ini,
1: Mbak, ya.
0: Iya.
1: Mbak Ria mungkin ingat dulu nama Sanjani Hai dulu kan? Pendengar setia juga. Boleh yang rendah ini mana kah? Tapi ada aja katanya. Nah, jadi anu matanya aku kalau ikan masak lah makan dong aku, cuma ikan rebus dulu katanya. Oh iya, bayangkan Mbak, kambing tuh saya rebus dulu Mbak.
0: Terus buang airnya
1: kan, air itu didihkan dulu. Habis dididihkan,
0: masukkan
1: daging itu sampai mendidih, baru buang airnya Mbak. Nah itu kan menghilangkan lemak juga. Terus itu menghilangkan darahnya itu, karena darahnya itu
0: jadi yang berbusa itu dibuang ya Pak ya, biar nggak butek juga ya Pak ya.
1: Dan lagi daging kambing dengan sapi itu beda teksturnya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita daging sapi nggak apa-apa, api kecil, tapi kalau kambing nggak bisa.
0: Iya.
1: Dia cepat basi.
0: Apinya
1: itu langsung pun meriah, kencang langsung. Pun itu berbusa lu Mbak, berbusa itu yang bisa menjadikan mudah basi.
0: Mudah basi betul.
1: Daging itu lagi gini Mbak ya, pokoknya kan saya masak besar. Satu dua kambing lah atau satu kambing. Kalau sudah masak itu tutup Maria, jangan sampai dia di udak lagi. Kalau daging tuh apalagi dia ada santan. Waduh, bisa basi Maria, masem dia.
0: Burak tuh ada, airnya.
1: Iya, ada cara-caranya memang. Tapi yang enak tuh daging bistik juga, Bang. Nyaman kan buat dikit lagi, Pak. Dia buat di kentang. Tapi kentangnya digoreng dulu, angkal.
0: Iya, setengah masak ya.
1: Enak. Maria ini gara-gara Maria mau daging kisi ya lalu. Terima kasih lagunya.
0: Sama-sama, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah sharing bumbu bistik ya. Pakai apa? Bramengnya banyak, Bang. Sedikit boleh pakai balah. Pakai gula dikit pasti gitu, Pak. Nyaman. Kenapa saya angkat masalah masakan daging hari ini sebagai hari lemak sapi? 13 Juli menandai peringatan hari lemak sapi sesuai dengan namanya. Peringatan ini bertujuan mengenalkan kembali lemak sapi sebagai bahan masak tradisional yang serbaguna agar kembali mendapatkan perhatian dalam dunia kuliner. Nah, bicara masalah kuliner, nanti kami akan hadirkan UMKM Bicara. Anda bisa tanya-tanya langsung bisnisnya yang luar biasa di UMKM Bicara nanti di jam 4 mendengar. Nah, Hari Lemak Sapi diinisiasi oleh Hotel Face Collection pada tahun 2017. Karena melalui peringatan ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan lemak hewani sekaligus memperkenalkan manfaatnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Wah, ternyata lemak sapi itu jangan dihindari, ada manfaatnya. Nanti saya akan kasih wasanya manfaat dari lemak sapi, pendengar.
2: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
4: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
3: Emang kenapa, Sis?
4: Tidak baik untuk kesehatan.
5: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Fallacy dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin. Alhasil tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut sebagai informasi dari artikel Tempo.co berjudul Epstein Files. Dalam catatan Durjana Elite Global, Epstein Files ini merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein, miliuner terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia. Ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019. Selain itu, mengutip dari CNBCIndonesia.com terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sembaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal Bati, mengerti filosofinya. Mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi sedikit menghentak bersama dengan Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Kalau peningkat lagu ini saya ingat sama Mas Wahyu yang demen banget dengan lagu ini yang ada di Lubuk Sawah. Gimana cuaca langitnya? Pasti juga panas dan terik ya Mas Wahyu yang ada di LBS. Mungkin juga tengah mendengarkan tapi lagi sibuk dengan aktivitasnya di hari ini. Berlanjut di awasan, sembari dia tunggu di 0541-736-566 ataupun di 7434-95. Di WA bisa Anda telepon atau pacar langsung 0811-5544-976. Yang mau sambung silakan lagi. Lemak sapi ini merupakan lemak yang diperoleh melalui proses pelelehan. Wow, jaringan lemak sapi karena memiliki titik asap yang tinggi. Dan ini cocok digunakan untuk menggoreng maupun memasak dengan suhu tinggi. Wah, saya jadi ingat waktu masa kecil. Kecil imut-imut, sekarang sudah amit-amit. Bikin apa ya minyaknya itu? Kalau orang Surabaya dibikin martabak. Tapi isiannya apa? Isiannya, tapi bikin bukan saya tetangga. Enak, nyaman nih. Martabak isiannya bihun. Itu kalau bahasa Jawa namanya apa? Gaji. Beda ya Pak Ahmad ya. Ya. Selain itu lemak sapi juga bisa menjadi alternatif pengganti mentega atau minyak goreng. Wah, ternyata betul. Dalam sejarah lemak sapi telah dimanfaatkan selama ribuan tahun pendengar. Selain sebagai bahan memasak, sejumlah peradaban kuno seperti Romawi dan Mesir kerap menggunakan lemak sapi sebagai bahan pembuatan sabun, kemudian lilin, hingga berbagai produk perawatan tubuh. Meski tidak sepopuler zaman dahulu, lemak sapi masih dimanfaatkan oleh sejumlah koki dan pelaku industri makanan hingga saat ini. Melalui peringatan Hari Lemak Sapi, masyarakat diajak kembali mengenal sejarah, fungsi, dan berbagai kegunaan bahan tradisional. Nanti saya akan kasih wawasannya manfaat dari lemak sapi, pendengar. Yang mau sambung, monggo. Kalaupun Ibu Dava, bisa nggak Bu gunakan lemak sapi sebagai pengganti minyak goreng ataupun mentega? Ataupun kalau daging sapi sukanya dimasak apa? Halo juga, apa kabar? Sama absen deh kalau gitu Pak Arfan yang ada di Balikpapan, sekalian Ibu Asih, Mbak Yanti yang lama saya nggak dengar kabar Anda. Warga Balikpapan semua tanpa terkecuali, apa kabar? Rekan saya Zulfita Ningrum yang ada di Telkomsel Balikpapan yang mungkin lagi dalam perjalanan meniti di hari ini, gimana kabarnya ya? Terus siapa lagi saya absen yang suka dengerin? Oh, Pak Mandaling yang lama sekali saya nggak dengar kabar Anda, semoga sehat selalu harapannya. Mbak Ria mungkin juga lagi sibuk. Mbak Ria Fauji ini biasanya rame ya kalau bicara masalah makanan. Kita bicara masalah lemak sapi ataupun daging sapi, kalaupun dimasak ala Anda seperti apa di hari ini. Wawasannya, manfaatnya untuk lemak sapi ternyata merupakan sumber energi, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya mengandung vitamin A, D, E, dan K, serta juga menjaga kesehatan sel ternyata. Selain dapat dikonsumsi, lemak ini juga kerap digunakan sebagai pelembab alami untuk kulit. Nah, di antaranya membantu penyerapan nutrisi, pendengar. Lemak merupakan kunci utama agar tubuh dapat menyerap vitamin esensial yang larut dalam lemak. Vitamin seperti A, D, E, K yang sangat penting untuk kesehatan tulang, kemudian penglihatan dan sistem imun. Sebagai sumber energi yang kualitas, kaya akan lemak jenuh dan tidak jenuh, lemak sapi memberikan pasokan energi yang tahan lama bagi tubuh, terutama bagi mereka yang menjalani pola makan rendah karbohidrat yang lagi diet, boleh jadi pilihannya.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan, betul toh?
0: Betul, karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul, gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: sebuah perjuangan hubungan relationship, hubungan istimewa jarak jauh. Saya acungi dua jempol bagi Anda yang mampu menjalani hubungan yang demikian. LDR. Apa sih ya tipnya LDR? Setiaan yang pasti. Ya enggak, Mas Ilham. Oke, saya akan kembali berlanjut. Masih menantikan bagi Anda yang ingin sambung lagi, saya tunggu. Oke, sudah ada yang sambung. Ya, sampai ntar dulu. Yes. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Ya. Alhamdulillah. Pernah LDR enggak, Mbak? LDR, hubungan jarak jauh.
1: Dulu sekali.
0: Apa tipnya? Bisa awet, Mbak? Enggak apa-apa.
1: Enggak awet juga sih, Mbak.
0: Oh, enggak awet. Berarti Anda yang tidak bisa berjauhan itu ya.
1: Dari provinsi ke kabupaten, Mbak.
0: Oh, jarak gitu. Kalau
1: SMA.
0: Oh, SMA. Saya pernah LDR-an. Jarak jauh Samarinda, Tulungagung. Dia iya. Bilang kangen, saya beli tiket langsung pulang. Sehari balik lagi ke Samarinda, wis. itu dulu.
1: Sudah hal bagus lo lewat lagu.
0: Oh iya. Iya benar-benar cerita.
1: Penyiar mewakili hati.
0: Iya benar-benar serius. Tapi memang saya sedikit enggak berjodoh ya, wis lah. Iya. Itu hebatnya orang sekelas jatuh cinta kan? Iya. Jadi dia bilang gini, kangen dia, oh ya, saya pulang besok, langsung izin, saya bilang aja izin ke Balikpapan, padahal saya ke Jawa Timur, besoknya saya balik lagi, jadi ketemu cuma 2 jam aja. Itulah hebatnya jatuh cinta kan gitu ya. Itu dulu, setiap orang pasti punya proses ya kan. Oke.
1: Kalau waktu itu saya masih SMA, Mbak.
0: SMA. Rasa sudah tuwir. Sudah di penyiar. Kalau ingat ya ketawa-ketawa aja sih. Ya dia pasti shock ya, aku datangi di kantornya, muncul gitu ke Pasuruan. Senyum-senyum baik lagi langsung pulang saya. Itu dulu. Iyalah.
1: Itu dulu. Siapa?
0: Iya, makanya aku bilang LDR itu bisa aja. Saya acungi 2 jempol saya bilang gitu. Tipnya apa? Setia, ya kan?
1: Iya.

0: laki, mau bagaimana lagi, namanya butuh.
1: Iya butuh. Kok kenapa ya tumben ya? Sama Rida aku antri nih. Atau mungkin kotanya terbatas, peminatnya banyak, bisa jadi antrian.
0: Tadi ada sih dengar, Heri juga karena ketanya apa ketua DPR karena banyak plat luar Samarinda. Jadi itu yang mengurangi kuota tadi yang saya dengar ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, kata dia sih.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Apa benar?
1: Tapi memang sepanjang saya pantau dari selama Triadi penuh full.
0: Iya.
1: Saya putar semua lagi.
0: Pom
1: bensin Juanda juga betul. Iya iya iya. Terutama mobil, iya. Karena mereka yang pindah ke Pertalite mungkin, Mbak. Yang biasa Pertamak Pertalite.
0: Iya, karena di sini di Ponegoro ini, Mbak, untuk bensin enggak ada Pertamak
1: enggak ada.
0: Pertamaknya enggak ada.
1: Oh, berarti kotanya terbatas ya, Mbak. Khusus motor.
0: Untuk motor, Mbak. Sudah berapa kali selama
1: habis
0: Pertamak itu naik? Untuk motor enggak ada kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Karena berapa kali sudah saya beli di situ, biasanya kan pertama satu jalur, yang satu jalurnya yang biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah ada berapa kali sudah enggak buka.
1: Oh enggak buka karena enggak ada persediaannya, ya. Betul. Juanda kalaupun sore juga sudah tutup, berarti ya memang ada kuota pembatasan atau seperti apa, kurang paham saya ini ya. Ya baiklah. Iya. Ya. Sekarang kita akan keluar, kalau nggak perlu banget nggak usah keluar deh kayaknya ya.
0: Iya, iya itu.
1: Apalagi cuaca panas.
0: Panas.
1: Panas banget. Iya.
0: Ya Allah. Ya bersyukurlah kita ini dikasih panas, alhamdulillah, dikasih hujan, alhamdulillah. Jadi kita ini selalu mensyukuri apa aja, apa yang ada, karena itulah memang kehendak yang kuasa.
1: Iya, nggak usah dibawa di hati.
0: Dikasih banjir, Mbak.
1: Nanti repot, nggak bisa pulang saya nanti mesti banjir. Nggak bisa siaran, nanti harus mutar kasih banjir ya. Mending kasih panas aja.
0: Saya nggak tahu kalau Mbak hari ini siaran.
1: Oh
0: jadi,
1: ya.
0: Saya tuh jam 2 kurang itu saya jalan. Hmm. Sebentar aja, ternyata di pom bensin hampir sejam.
1: Oh antri.
0: Antrinya, iya. Selamat sore semuanya.
1: Ya.
0: Selamat sehat untuk semua. Panjang umur untuk semuanya. Sukses untuk semuanya. Lancar rezekinya untuk semuanya.
1: Amin.
0: Untuk siapapun yang dengerin. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Ngasih waktu dan kesempatan buat saya.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Sehat semangat. Salam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma, ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, roh tadi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Samarinda mau jadi apa, itu dia Dialog Vokal bersama dengan Zuna Yunita. Saya kembali berwasa untuk Anda manfaat dari lemak sapi mendukung fungsi otak dan kesehatan sel. Lemak sapi ini mengandung asam lemak yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi konduktif, kemudian metabolisme, dan menjaga integritas membran sel tubuh. Ternyata juga kaya antioksidan. Mengandung asam linoleat terkonjungsi dan asam lemak omega 3 yang memiliki sifat antioksidan dan dapat melawan peradangan. Dengan catatan, meskipun memiliki berbagai khasiat, lemak sapi tinggi akan lemak jenuh yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Pastikan untuk mengkonsumsinya dalam jumlah sedang sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Tiba saatnya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan surat An-Nashr untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.
3: Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

97 ke mana FM pendengar Perusahaan Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. David Bayu dengan segalanya itu kamu mengakhiri di 100% Indonesia. Ria, tetap terima kasih untuk apresiasi Anda. Jangan lewatkan nanti UMKM bicara sesaat lagi pendengar.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Pendengar Kepengurusan Baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur masa bakti tahun 2026 hingga tahun 2030 resmi dilantik. Kehadiran Kepengurusan Baru diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro Saterari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Riada, sore hari ini saya dikawani bersama dengan Andriani dari Kasan M. Yamin Raya 8 Samarinda menghadirkan UMKM Bicara. Dan senang sekali saya bisa menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Semoga ini bisa menjadi ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah sukses, peluang usaha, hingga strategi mengembangkan bisnis lokal agar semakin maju dan berdaya saing. Pendengar, nanti Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa di suasana datangnya sore hari ini, yaitu kita akan bahas kuliner mie bakso ayam dari Ciprut. Ya, sore hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik, kabar sehat, Mbak?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Ya, perkenalkan dengan siapa ini?
1: Iya, perkenalkan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernia Dwi Fianti, sebagai owner Bakso Ciprut, dan di sini saya memegang cabang ketiga.
0: Cabang ketiga. Biasa dikenal dengan Mbak siapa ini ownernya?
1: Mbak Nia.
0: Iya. Mbak Nia, ini sebagai pembuka kita akan mengenal lebih dekat dengan bakso Ciprut dan mie ayam Ciprut ya. Ya, gimana nih kisah mula ceritanya ini di Samarinda tentunya.
1: Owner yang ada nih, Mbak ya. Sebelumnya saya kesini di Samarinda itu atas panggilan orang tua. Nah, karena bakso Ciprut sendiri itu di ini sama orang tua. Jadi yang mengelola pertama itu adalah orang tua saya. Kenapa namanya bakso Ciprut itu karena beliau awal mulanya karena kurang modal. Kalau bahasa Jawanya itu modalnya itu nyaprut. Karena modalnya sedikit.
0: Cupet gitu ya?
1: Iya, betul. Modalnya sedikit jadilah dinamakan bakso Ciprut.
0: Bakso Ciprut iya, ya. Ngomong-ngomong dari mana nih aslinya?
1: Malang.
0: Oh, Malang.
1: Iya, betul. Iya, jadi baksonya ini khas Malang, makanya isiannya itu lengkap sekali, ada siomay, tahu, mie goreng sama pentolnya gitu.
0: Sekarang ke apa ya? Istilahnya menu ikut jadi owner. Apa yang membuat Mbaknya mau kadang-kadang Mbak ya? Ini kadang-kadang.
1: Iya.
0: Ibunya pengusaha, kadang-kadang anaknya nggak mau memilih. Kadang-kadang ya bersyukurlah si ibu ini karena mau meneruskan generasinya.
1: Iya,
0: seperti
1: itu.
0: Kok tertarik dalam dunia kuliner ini, Mbak?
1: Sebenarnya memang dari saya masih SD itu saya udah diajarin buat jualan sendiri. Saya SD kelas 5 udah belajar jualan sendiri. Saya menerima persenan dari orang tua. Akhirnya saya dilepas ketika saya masih SD. Udah dikasih tempat sendiri, terus dikasih produknya. Akhirnya saya memasarkan sendiri. Nah, dari situ kok dengan menerima persenan itu saya rasa kayaknya bagus ya untuk peluang usaha saya suatu saat nanti ketika saya sudah besar. Nah, akhirnya pas udah menikah itu saya memang udah bilang sama suami saya, nanti kalau kita nikah aku ingin meneruskan usaha orang tua saya, kalau boleh dikenal seluruh Indonesia. Gitu. Kalau untuk kenapa sekarang saya udah jadi owner, memang itu udah ininya dari orang tua. Mereka berkeinginan bahwa anak-anaknya itu kalau bisa memegang usaha sendiri-sendiri. Akhirnya kita dipegangin lah satu-satu. Jadi sebenarnya itu bukan saya yang merintis.
0: Iya, orang tua orang tua. Betul. Luar biasa. Di mana aja, Mbak, ini Ciprut ini, Mbak?
1: Ciprut ini yang dipegang orang tua ada di APT Pranoto sama Sejati. Untuk saya sendiri ada di Bukit Pinang, Suryanata. Itu ada juga di AWS.
0: Oh, gitu.
1: Simpang 4. Untuk kakak saya ada di Jalan Harun Nafsi, Palaran sama Bukuan. Jadi ada berapa itu? 7
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah mengular ya?
1: Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa buka cabang di luar, Kalimantan.
0: Kalimantan.
1: Iya, betul.
0: Tertarik di IKN?
1: IKN kayaknya belum.
0: Belum. Iya, belum.
1: Kayaknya perekonomiannya harus itu untuk harga di sana tinggi sekali.
0: Ngomong tadi masalah perekonomian ini. Apa betul ini daya beli masyarakat terasa sedikit berkurang ini, Mbak?
1: Kalau dari sharing bersama teman sih sepertinya memang ada penurunan. Karena mungkin ya ada faktor-faktornya itu ketika kelulusan, itu mungkin para orang tua lagi
0: gitu ya?
1: Pengeluarannya lebih banyak daripada biasanya karena ada nanti ada yang lulus, itu berarti apa namanya, biasanya pengeluarannya mereka kan untuk bayar kelulusannya, untuk pendaftaran lagi
0: betul.
1: Adik-adiknya gitu. Seperti saya sendiri, anaknya sekarang lulus TK ke SD.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya,
0: tapi yang namanya bakso itu saya, dan mie itu saya rasa tidak ada yang menolak ya. Pasti semua orang lidahnya
1: sepertinya
0: cocok dan
1: iya.
0: Oke.
1: Tidak semua orang ya.
0: Masa?
1: Iya, tidak semua orang, tapi kebanyakan mayoritas orang.
0: Iya. Nah, kan ada bakso-bakso yang lain. Apa yang membedakan bakso ciprut dengan yang lain ini?
1: Wah,
0: nggak apa-apa, kecap sedikit. Kecap ke nomor
1: kalau
0: satu.
1: Kalau di sini kebanyakan ada bakso Malang, bakso Wonogiri gitu ya.
0: Bakso Solo.
1: Bakso Solo. Perbedaannya kalau bakso Malang ini isiannya itu ada lengkap itu tadi. Ada siomay, goreng, tahu, mie, dan pentol. Biasanya kalau bakso Solo cukup identik dengan mie sama pentol aja gitu. Dan kebanyakan orang itu lebih suka khasnya Malang. Tapi tidak semua orang, karena menyesuaikan seleranya masing-masing.
0: Iya, jadi kalau sudah bakso Malang pasti di otak tuh pasti nyaman mesti gitu ya.
1: Lengkap gitu.
0: Lengkap ya.
1: Bikin kenyang
0: pasti,
1: gitu.
0: Ya kenyang pasti ada tahunya, ada siomingnya ya,
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: Gorengannya gitu, khasnya seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, biasanya para pelanggan tuh menu apa yang paling favorit ini? Kalau keciprut ini, Mbak?
1: Kalau paling favorit itu kebanyakan bakso tetelan.
0: Bakso tetelan.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Kalau di tempat saya ada namanya bakso mercon. Jadi isinya daging sama sama sambal. Gitu.
0: Iya, memang harus berinovasi, Mbak ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Pesaingnya juga banyak.
0: Banyak.
1: Kompetitornya terlalu banyak.
0: Terlalu banyak.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa Mbak diangkat kelihatan YouTube-nya. Seporsi itu kena berapa itu, Mbak?
1: Nah, ini untuk bakso jumbo telur, ini satu porsinya 20.000. Nah, ini untuk mie ayamnya komplit, satu porsinya 17.000. Jadi komplit dengan pentol, siomay, tahu, sama siomay goreng gitu.
0: Jadi kalau ada topping-topping yang lain, apa aja Mbak topping yang lain tuh di sana biasanya diadakan? Ceker
1: untuk,
0: enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada ya.
1: Ada, tapi tidak semua cabang ada.
0: Ada, tertentu aja Mbak ya.
1: Betul. Kalau topping yang lain paling cuma mie ayamnya untuk mie ayam ceker, mie bakso urat, mie bakso telur, cuma gitu-gitu aja.
0: Gitu-gitu aja.
1: Iya,
0: nah, ini tentu tadi sudah ada yang membedakan. Kalau tentu banyak karyawan. Dari mana aja Mbak nih karyawan? Apa memang mendatangkan dari Jawa atau memang sekitar sini aja nih?
1: Tidak. Kalau karyawan ada yang tetangga, itu paling 2 orang. Terus ada juga yang dari luar daerah, daerah Jawa juga, cuman mereka di Lumajang. Ada yang saya cari di sini itu biasanya untuk kasir.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: kalau bahasanya tenaga untuk dapur itu orang tertentu Mbak ya?
1: Betul. Karena nggak bisa juga kalau seandainya kita ganti-gantian gitu untuk di rolling itu susah.
0: Oh gitu ya, karena memang harus tangan-tanganan bahasanya Mbak ya.
1: Betul.
0: Iya. Tentu dengan menggunakan bahan-bahan pokoknya sambal. Nah, ini kan kalau harganya naik, Lombok seperti apa Mbak? Itu mensiasatinya tuh.
1: Kita nggak bisa disiasati sih itu.
0: Karena
1: itu, memang itu kebutuhan utama
0: harus
1: ya.
0: Ada ya?
1: Harus ada itu. Jadi biarpun mahal murah harus pakai.
0: Harus pakai ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau untuk cabenya ya tetap cabe begitu aja.
0: Baik pendengar, kalau Anda tertarik mau dunia bisnis, seberapa ngomong-ngomong masalah modal, dulu dikasih modal orang tua berapa Mbak? Atau sekarang kamu tak kasih berapa kilo atau
1: itu menung? Bisakah untuk sharing ya?
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Jadi gini, untuk tempat sama isinya, misalkan kayak barang-barangnya itu udah beliau yang
0: nyiapin.
1: Kasih, nyiapin. Jadi untuk modal jualannya di awal kita dikasih 5.500. Itu karena memang awalnya udah dibukain lebih dulu, udah dijalani selama 3 bulan. Jadi beliau yang pegang selama 3 bulan baru diserahkan ke saya.
0: Gitu, sudah jalan tinggal melanjutkan saja.
1: Betul.
0: Sudah kedisi jalan gitu.
1: Jadi kelihatannya enak ya.
0: Tapi di luar sana ya, siapa tahu saya kok pengen walaupun berbeda gitu misalnya. Kira-kira modal cukup berapa ya gitu?
1: tergantung ya, kalau seandainya kan namanya bakso itu dilihat dari campuran, ada yang campurannya cukup sedikit, ada yang mereka berani main di campuran yang agak banyak, menyesuaikan dengan budgetnya aja gitu.
0: Dan ingin menjaga kualitas untuk pertama kali ya. Ada yang ingin sambung ini, tanya langsung ke owner kita, Mbak Nia. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Duh, mana suaranya? Halo, selamat sore. Halo.
2: Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, silahkan ke owner kita, Mbak Nia, yang muda luar biasa, keren loh Pak usahanya.
2: Iya ya, nanti kalau aku kesana Mbak, kita borong ya. Amin.
0: Amin. Suka mie ayam ya Mbak ya?
2: Iya, Mbak Ria yang bayar ya.
0: Aman.
1: Ngomong-ngomong Pak Ridwan ini
0: di Tanah Grogot.
1: Oh gitu.
0: Iya, silakan ke ownernya, apa ditanyakan Pak?
2: Mbak Nia kan tadi?
0: Iya, iya Mbak betul Nia. Pak. Usia berapa sih Pak, saya penasaran?
1: Saya 37.
0: Imut-imut kira-kira 30 tahun. Iya.
2: Ini ya, Nia Paramita kah? Nia
1: Ramadhani mungkin ya.
0: Nia Ramadhani. Iya.
2: Ya, Mbak.
1: Iya Pak.
2: Bulan November kemarin itu pas lamaran ponakan saya cucu. Jadi ponakan saya itu punya anak. Iya. Seringnya saya lupa istrinya orang Malang atau enggak, jadi dia bilang nanti kalau lamaran si Novi bawa rombong bakso Malang ke sini ya pas di rumah. Jadi pas lamarannya sama nikahnya ya rombongnya dibawa, ada seperti tadi bakso Malang itu benar ada tempe tahu ya. Yeah. Jadi pas saya duduk, paman mau apa ya, saya mau bawa mau bakso Malang ya. Gitu kan, jadi selama itu saya tahu enak tenang memang. Itu ini bukan muji-muji ya kan. Jadi memang benar apa yang dideskripsikan di spill tadi itu sama Mbak Nia tadi gitu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan Mbak Nia.
1: Iya silakan Pak.
2: Itu Mas sama Mbaknya kan langsung dibawanya tuh rombongannya tadi, rombongnya itu gitu. Nah mereka mulai dari kecil, maksudnya dari usaha kecil gitu kan, nyewa gitu kan, akhirnya di Grogot tuh kalau nggak salah di Jalan Gajah Mada sini. Nah kalau tadi Mbak Nia kan dari ibunya tuh,
1: iya, ya betul. Kan.
2: Nah kita tahu di Samarinda tuh luas gitu. Apakah Mbak nyewa atau pakai rombong begitu? Karena usaha gitu cepat loh, bisa langsung beli toko, bisa langsung buat rumah karena dia setiap hari kan, enak tadi kan, nah, gitu kan. Saya tidak menganu nyetil masalah pendapatannya gitu. Tapi yang jelas kalau sehari itu ya bisa hampir 500-an ribu atau 1 juta lebih gitu kan.
1: Untuk omset nah, atau profit itu Pak?
0: Untungnya ya, atau
2: ya, profit? Ya, benefit profitnya.
1: Oh, profitnya. Nah, profitnya.
2: Nah, ini anggap aja saya kalau apa ya, kalau misalnya ada orang menyampaikan usahanya, anggap aja saya sebagai pengusaha gitu. Nanti apa yang kurang gitu kan? Nah, gini-gini tanyanya gini Mbak Nia. Apakah Mbak Nia masih ada yang kurang di dalam usahanya tadi? Gitu, nah, misalnya Mbak masih gunakan rombong atau masih menyewa gitu kan? Nanti Mbak saya rekomendasi tuh. Nah, Mbak nanti minta, saya sudah usaha saya sekian tahun loh, saya masih nyewa. Artinya kan ada pengurangan di situ kan. Nah Mbak masih bayar sewa. Nah harusnya Mbak itu punya usaha, ada tempat sendiri, walaupun tadi pakai rombong atau apa gitu kan. Nah kalau Mbak masih begitu, berarti belum optimal usahanya gitu kan.
1: Betul,
2: ya kan Mbak?
1: Iya.
2: Ya kan Mbak Ria kan. Nah kalau nanti siapa tahu perdagangan gubernur, wakil gubernur atau wali kotanya dengar kan, ah benar kata Ridwan tuh, nah, saya kasih sama Mbak Nia gitu kan, saya rekomendasi aja.
1: Siapa tahu bisa bantu ya, gitu ya.
2: Iya, jadi Mbak Nia itu aja saya tanyanya, apakah Mbak Nia masih menyewa, ya kan?
1: Iya.
2: Tadi ada beberapa tuh, atau sudah punya tempatnya sendiri gitu kan? Biasanya kan teman-teman dari Jawa tuh kan nyewa dulu gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, seperti yang di sini, ya kan? Akhirnya dia punya tuh sendiri kan, pas mantenan langsung dibawa tuh rombongnya, mbaknya sama masnya, baru sama kita-kita tuh ya ramah ngobrolan ya juga kan. Nah, usahanya mulai dari kecil, jadi kita tahu gitu kan. Nah, itu aja simbangnya. Jadi kalau memang dan nanti perdagangan kalau benar ini wali kotanya, gubernurnya, mbaknya kasih tahu aja, saya butuh lahan sekian, saya butuh rombongan.
1: Semudah itu kan.
2: Salam sehat Mbak.
1: Iya, salam sehat juga. Terima kasih Pak Ridwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang nanya, nanti dilanjutnya. Halo.
1: Oh iya.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Gufi Samarinda.
0: Oke, langsung ke ownernya. Mas Gufi.
3: Iya, Mbak Nia.
1: Iya.
3: Saya tadi banyak mendengar kesuksesan dalam merintis dan melanjutkan usaha yang diserahkan oleh orang tua.
0: Punya tujuh mas cabangnya mas.
3: Ya, ya tujuh bener, luar biasa. Cuma ya semoga saja terus berkembang.
1: Amin.
3: Namun perlu diingat memang persaingan dunia kuliner di Samarinda ini cukup ngeri-ngeri sedap juga ya, terutama
1: iya, betul itu.
3: Iya, terutama produk yang serupa yang seperti itu. Kan banyak nih di Samarinda ini bakso-bakso legend sejak tahun 90-an akhirnya
0: tutup,
3: sudah terkenal akhirnya tumbang, tutup. Iya, tumbang itu dikarenakan mungkin yang pertama di internal mereka, kemudian juga yang menjadi catatan Mbak Nia ini sekedar anu aja ya. Bagi-bagi informasi.
1: Iya, betul.
3: Terkadang ada beberapa yang sudah sukses mencoba peruntungan dengan diversifikasi produk, padahal belum tentu produk yang mau diciptakan baru itu bisa mengikuti kesuksesan yang sudah ada, sehingga kadang-kadang yang sudah ada itu tertinggal karena ngejar
1: inovasi
3: produk-produk yang baru, inovasi yang baru. Ya, semoga saja pengalaman-pengalaman bakso-bakso yang legend di Samarinda ini tidak terjadi kalau sampai tutup seperti itu. Mbak Nia sukses selalu ya.
1: Amin, terima kasih Pak.
3: Ya, ya Mbak Nia, ditunggu traktir baksonya.
1: Mari Pak, mari singgah Pak dengan senang hati.
0: Nah, mau pilih yang di mana?
1: Iya.
0: Baik, sangat sama. Terima kasih ya. Pak Ridwan dulu silakan dari Tanah Gerogak tadi
1: responnya. Untuk pertanyaannya Pak Ridwan, terima kasih Pak Ridwan sebelumnya. Iya, memang untuk kita semua ini masih sewa semua ya, untuk cabang-cabang, 7 cabang ini semua masih sewa. Jadi kekurangan dari kita itu tadi, untuk tempat kita masih sewa, lahannya juga belum ada, tapi dari kami
0: tapi nutup Mbak ya. Nutup.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Lanjut ya.
1: Jadi dari kami bertiga memang ada impian itu, kita punya lahan sendiri dan tempat sendiri suatu saat, semoga aja terkabul. Amin.
0: Iya. Rencana kalaupun punya membuka di mana Mbak, Samarinda apa di Tangerang atau di Balikpapan seperti apa?
1: Saya lebih di Samarinda karena kenapa? Untuk tempat tinggal itu kayaknya lebih nyaman di Samarinda.
0: Oh, tempat iya. Tinggalnya lebih nyaman.
1: Bahkan perekonomiannya saya rasa itu lebih ini di Samarinda ya daripada di Jawa.
0: Iya, enggak, kalau di Kalimantan Timur kan mungkin mau kemana melebar enggak ya? Dibesarkan aja yang ada itu. Betul. Difokuskan gitu ya. Iya. Yang penting kan fokus ya usaha Mbak ya. Nah, kalau sedikit tambah dari Mas Gufi tadi, dengan adanya bakso-bakso, kita enggak usah sebut nama ya. Karena saya
1: yang
0: juga
1: legend-legend
0: yang legend-legend itu ya. Mungkin Anda sebelum datang saya sudah ada di sini ya. Ya, ada yang legend itu padahal banyak penguat enggak ada tumbang. Itu kenapa Mbak ya? Menurut Andanya itu?
1: Karena memang kayaknya mayoritas itu orang lebih suka makan bakso kali ya. Itu jajanan yang kayaknya emang nggak bisa ditinggalkan. Untuk pencinta bakso lah ya. Tapi tidak semua orang
0: tidak
1: suka.
0: Tidak semua suka ya.
1: Tapi setidaknya untuk penggemar sama peminatnya bakso itu banyak.
0: Banyak, iya iya. Kalau ditawari masuk yuk, pasti nggak ada yang nolak.
1: Iya.
0: Kebanyakan mau muda, mau nenek.
1: Kecuali yang memang orang tertentu yang
0: nggak bisa makan daging.
1: Betul. Ya.
0: Ini ada sambung lagi nih. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Langsung Mbak Ria ke Mbak Nia, ownernya langsung.
4: ketinggalan ya.
0: Belum, masih setengah jam, masih 15 menit.
4: Enggak dengar dari awal.
0: Iya, ini bakso ciprut ini, Mbak. Iya.
4: Bakso ciprut.
0: Iya, pernah? Oh. Pernah mampir? Kalau enggak bisa dicoba. Dicoba di mana, Mbak? Yang paling dekat dari Biawan?
1: Oh, kalau dari Biawan kayaknya di Sempaja ya? Yang di AWS enggak?
0: Oh, AWS jauh.
1: Jauh.
4: Jauh,
1: Mbak. Mana kalau Biawan itu?
0: Biawan.
4: Kirain bakso Malang.
0: Iya, bakso Malang.
1: Iya, bakso dari Malang. Cuma
4: bakso Malang. Kalau di jalan apa namanya itu ya, mau dari Pasar Pagi tuh. Dari Pasar Segiri.
1: Dari Pasar
0: lain itu. Oh, lain.
1: Namanya
0: ini
1: aja.
0: Namanya ciprut ini, Mbak. Ciprut, bakso ciprut ya.
4: Di Sempaja ya, Mbak ya.
1: Ada di AWS.
0: Di AWS ada, di Suryanata ada.
4: Ke rumah kakak bisa mampir nanti itu insyaallah.
1: Iya, mudah-mudahan ya, Bu ya.
4: Iya. Bisa ketemu langsung tapi sama ownernya.
0: Ownernya di mana?
1: Ownernya kadang di Suryanata, kadang di AWS. Tidak menentu.
4: Maksudnya mau mampir itu bukan bahwa mau minta gratis.
0: Oh iya. Iya.
4: Kita sekedar
1: bersilaturahmi ya, Kak ya.
4: Ya, mudah-mudahan aja usahanya lancar.
1: Amin, amin.
0: Mbak Ria suka bakso juga? Mie ayam sama bakso ini?
4: Kalau mau dibilang favorit sih enggak, Mbak.
0: Tapi bisa gitu ya.
1: Iya,
4: kalau favorit mah enggak gitu.
0: Oh,
4: tapi
0: gitu.
4: Bisa aja.
0: Bisa.
4: Gitu. Iya. Kalau suami saya memang hobinya.
0: Nah. Nanti sama anaknya sekalian mampir ke Ciprut
4: iya,
0: gitu ya.
4: Kadang-kadang saya ke Sempaja, Mbak, ke tempat kakak. Jadi kan nanti cari-cari nanti itu. Biar ketemu, biar
0: di mana, Mbak, posisi Sempaja sebelah mana?
1: Di Simpang 4 Sempajanya.
0: Oh, Simpang 4, Mbak, tempatnya, Mbak, Ciprut.
1: Iya. Seberangnya Donat Mo.
0: Iya.
4: Oh, iya.
0: Nah.
4: Pernah lihat tempatnya, tahu sih. Oh,
1: nanti mampir ya, Kak ya.
4: Cuman belum mampir waktu itu, belum mampir. Tapi insyaallah nanti dicoba. Biar kita tahu, jadi kita bisa memberikan ini bahwa oh ya ternyata memang enak gitu. Iya deh. Salam sukses saja, Mbak. Saya enggak punya pertanyaan apa-apa.
1: Amin, terima kasih.
4: Mengucapkan sukses selalu, sehat selalu untuk semuanya.
0: Okay.
1: Amin.
4: Semoga tambah sukses semuanya.
0: Iya,
4: baik. Itu aja sih, Mbak.
0: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi luar biasa dari Mbak Ria masih di UMKM Bicara. Saya akan kembali bersama dengan rekan Nia dan Andriani saat lagi.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan.
1: Gak sadar loh aku. Pantes kok ininya agak aneh.
5: Ketika kamu membeli produk mereka, kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
6: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Mbak Ria, Mas Gufi yang juga sudah bersama di UMKM Bicara ya. Saya berlanjut ke perbincangan berikutnya nih Mbak Nia. Banyak yang bilang kalaupun usaha mie ayam atau bakso ini tidak pernah sepi. Menurut Anda itu apa ya kira-kira penyebabnya yang sudah langsung menangani?
1: Sebenarnya salah sih untuk dari sudut pandang begitu.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Namanya, soalnya biasanya ramai terus sih.
1: Namanya kuliner itu pasti ada pasang surutnya. Mm-hmm. Jadi gak selalunya ramai, juga gak selalunya sepi. Pasti ada naik turunnya.
0: Nah, sebenarnya untuk kota Samarinda sendiri itu seberapa besar sih peluang usaha kuliner seperti mie ayam bakso di tengah kondisi ekonomi yang
1: kalau ya, menurut saya itu sangat besar ya untuk peluangnya ya. Karena memang untuk orang-orang Samarinda sendiri saya lihat itu mereka lebih suka jajan,
0: lebih suka
1: iya.
0: apapun apalagi kalau makanan baru pasti dikejar gitu. Pasti laku ketemu.
1: Pada FOMO.
0: Gitu ya. Iya, itu betul. Yang betul Mbak ya. Pertama kali gitu seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, usahakan udah berapa lama, Mbak?
1: Kalau saya megangnya itu sudah 3 tahunan.
0: Sudah 3 tahunan.
1: Betul. Tapi kalau orang tua di sini udah dari tahun 2016 kayaknya kalau nggak salah.
0: 2016.
1: Iya betul.
0: Berarti sudah cukup lama ya Mbak ya.
1: 10 tahunan.
0: 10 tahunan. Nah,
1: kurang lebih lah.
0: Ketika Mbak Nia sendiri memegang owner apa rintangannya?
1: Oh, nah, banyak sekali ya.
0: Apa-apa.
1: Karena
0: apa-apa.
1: Memang namanya kuliner, apalagi bakso, kita punya resep dari tangan ke tangan, ibaratnya kayak turun temurun ya. Mm-hmm. Jadi beda tangan itu kadang bisa beda rasa. Nah, biarpun itu kita udah pakai timbangan yang sama. Nah, awal mula saya pegang yang di Suryanata 3 bulan, itu banyak sekali customer yang bilang, "Mbak, kok rasanya beda, Mbak? Kok rasanya beda?" Nah, dari situ saya belajar lagi. Saya bilang sama orang tua saya, "Mak, ini gimana ya? Kok rasanya katanya udah beda. Terus boleh enggak saya minta resep lagi? Boleh enggak ditimbangkan lagi?" Akhirnya ditimbangkanlah lagi, terus belajar lagi satu bulan kemudian. Untungnya ada customer yang memang setia sekali sama saya.
0: Loyal banget ya.
1: Loyal banget. Jadi setiap hari beliau coba itu beliau ada kritik saran, kayaknya masih kurang ini, kayaknya masih kurang ini. Dan alhamdulillahnya udah selama 1 bulan lebih, sekitaran 1 bulan 14 hari mungkin ya, baru dapat yang pas sesuai sama rasanya yang dibuat sama orang tua saya. Jadi pas di saat itu memang waktu awal-awal ditinggal itu ramai sekali,
0: yeah,
1: bisa jadi turun drastis. Penurunan itu lebih dari 75% saya rasa.
0: Oh gitu.
1: Iya, yeah. Karena memang rasanya udah beda jauh, nggak ngalor nggak ngidul kalau orang Jawa bilang.
0: Iya, betul. Berbicara masalah loyal, nah, bagaimana Mbak ini mempertahankan agar pelanggan bisa datang lagi dan datang lagi gitu, seperti apa?
1: Kalau dari saya sendiri, saya menyarankan sama karyawan saya, lebih utamakan itu ramah,
0: pelayanan.
1: Nah, ramah, terus kalau ada komplainan jangan dibantah. Intinya kita menerima, sampaikan permohonan maaf. Kalau memang itu harus diganti saja dengan tidak membayar double.
0: Gitu. Pelayanan yang luar biasa, Mbak ya.
1: Insya Allah ya.
0: Pelayanan nomor satu gitu.
1: Iya.
0: Itu mungkin yang diterapkan di beberapa tempat, beberapa cabang ya, Mbak ya.
1: Insya Allah ya.
0: Iya. Nah, biasanya kan kuliner ini akan mempertahankan rasa. Nah, faktor apa yang menurut Mbak Nia ini yang paling menentukan keberhasilan usaha kuliner?
1: Kalau itu kita ininya mungkin ya itu tadi, pertama dari rasa, kedua dari pelayanan yang mungkin harus ramah, bukan mungkin ya, memang harus ramah kepada pelanggan customer. Terus kita tidak menolak kritik saran. Jadi harus menerima kritik saran apapun itu, sepedas apapun itu, kita harus terima dengan senang hati.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Nia, bagaimana bakso Ciprut ini menentukan harga tetap terjangkau namun usaha tetap peroleh keuntungan? Kayaknya sudah berapa lama nih enggak naik-naik kalau dibandingkan dengan
1: ini sudah naik ya.
0: Sudah naik.
1: Terakhir setelah lebaran. Nah, setelah lebaran dari 13.000 bakso biasa sudah naik menjadi 15.000 untuk mie ayamnya yang biasanya

0: 10.000 sudah jadi 12.000. Untuk menentukan harga kita mengikuti ininya pasar. Kalau seandainya banyak bahan baku naik, kita mau nggak mau itu memang harus ikut menaikkan harga, karena kalau seandainya
1: biar
0: kita porsinya pertahankan
1: tetap gitu,
0: iya, karena kalau seandainya kita tidak naik harga tapi mengurangi isian atau mengurangi porsi,
1: orang kaget mungkin nggak ya.
0: Betul. Terus orang itu lebih mengkritik dari kok jadi sedikit gitu kan.
1: Nah, tapi kalau 2000 aman aja mungkin ya, paham aja mungkin,
0: karena memang customer itu mengerti bahwa oh ini memang bahan baku banyak yang naik, jadi kayaknya wajar lah.
1: Yes, oke lah katanya.
0: Iya gitu, betul. Tanpa mengurangi kualitas juga.
1: Iya, jadi izin Mbak, kalau mau menaikkan apa juga apa ya, musyawarah dulu dengan karyawan atau seperti apa?
0: Kalau untuk harga itu enggak ya, karena memang itu udah anunya, komitmennya kita sebagai owner, kita yang menentukan harga, kita yang menentukan kualitas kita. Jadi untuk karyawan kayaknya nggak perlu.
1: Nggak perlu tak, ya, nggak perlu ke dalamnya ya.
0: Betul.
1: Oh, gitu, keren. Nah, tip bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mie ayam dan bakso untuk skala kecil dulu seperti apa Mbak? Bagi ilmu.
0: Untuk tipnya. Kalau untuk sekarang saya rasa lebih banyak peluang usahanya itu lebih ke pentol jalanan ya.
1: Iya.
0: Karena yang dorong-dorong itu kalau enggak ya pakai motor aja. Karena kalau yang ini modalnya besar, sewa tempat, belum lagi rombongan dan lain-lain, perlu karyawan gitu kan. Kalau di jalani sendiri kayaknya agak berat sebagai owner ya. Kita pasti butuh karyawan, butuh teman yang mau bantu kita ngejalanin juga. Jadi kalau mau memulai usaha awalan kayaknya lebih bagus pentolan itu.
1: Pentolan itu yang memang apa ya, dengan harga yang bisa
0: yang
1: terjangkau.
0: Terjangkau juga sih.
1: Iya gitu. Nah, Bakso Ciprut ini apa juga memanfaatkan media sosial nih Mbak?
0: Ada.
1: Apa aja?
0: Ada Facebook, Instagram, sama TikTok.
1: Apa Mbak?
0: Tapi kita nggak terlalu aktif ya. Itu sama, namanya Bakso Ciprut juga.
1: Oh, Ciprut juga.
0: Benar, iya. Bakso Ciprut juga.
1: Jadi
0: tapi tidak terlalu aktif.
1: Bisa berselancar buka nanti kan di bawah Google Ciprut Bakso keluar lah gitu.
0: Ah iya betul.
1: Nah, harapan ke depan nih Mbak, Bakso Ciprut untuk perkembangan UMKM ini di Samarinda seperti apa nanti itu?
0: Perkembangan UMKM. Kalau ini kayak kurang tahu ya.
1: Untuk kedepannya seperti apa ini UMKM-nya untuk penjual-penjual bakso, mungkin punya ikut punya komunitas nggak Mbak, ikut komunitas?
0: Enggak. Iya. Karena aku gini, ada rasa kayak takutnya nanti kalau seandainya sebenarnya pingin mengenal satu sama lain. Cuman kadang-kadang mungkin dari saya sendiri yang agak introvert mungkin ya. Jadi ngerasa jangan sampai orang itu nanti kepikiran bahwa aku itu ingin nyaingin dia gitu.
1: Oh, nah, kan sudah punya nama besar, padahal enggak ya.
0: Enggak.
1: Nah, ini Mbak, terakhir pesan dan motivasi bagi mereka yang ingin merintis yang kuliner, yang masih ragu-ragu seperti Mbak. Kalau Mbak kan memang sudah ada, sudah ada jalannya. Nah, ini bagi yang saya mau usaha.
0: Nah, kalau itu karena dari saya sendiri bukan seorang perintis ya.
1: Iya.
0: Saya udah menerima jadi alhamdulillah dari orang tua. Jadi kalau untuk yang mau memulai merintis, dari tekadkan dulu bulat. Jadi tekad bulat dulu, ada niat, baru jangan nunggu modal. Kalau modal itu gampang sebenarnya. Yang penting ada niat, nanti seandainya kita memang udah punya skill, terus belum ada modal, kita bisa collab. Di sini, di Samarinda ini saya rasa udah banyak sekali investor-investor ya, yang mau berbagi. Kayak kemarin saya itu sempat ditawarin sama teman saya, mau gak kalau seandainya kita bagi hasil. Bagi hasil gimana? Jadi aku akan kasih kamu modal, aku sebagai investor kamu, kamu yang ngelola. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya berat. Belum mampu. Iya, belum mampu karena pegang dua cabang aja saya rasa udah cukup menguras energi saya untuk sekarang. Jadi mungkin masih perlu banyak belajar.
1: Ternyata
0: dulu.
1: Peluangnya untuk Kota Samarinda sendiri masyarakatnya beragam gitu Mbak ya. Untuk kerjasama-kerjasama bagi mereka yang punya modal tapi mungkin waktunya mepet atau seperti
0: cuman
1: apa.
0: Cuman mungkin cuman kurang apa ya? Kurang ini sama orang aja mungkin. Kalau seandainya kita banyak teman, banyak kenalan, itu pasti banyak yang bantuin kok.
1: Iya, baik gitu ya. Baik, mendengar luar biasa, menginspirasi perbincangan kita bersama dengan owner bakso Ciprut, Mbak Nia ya,
0: panggilannya ya.
1: Sukses untuk bisnis usahanya ke depannya Mbak Nia ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih sudah luangkan waktu di UMKM Bicara sore hari ini Mbak Nia.
0: Sama-sama Kak.
1: Baik pendengar Prosair Samarinda, demikian tadi akhir dari perbincangan UMKM Bicara. Riarda Antri, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti sih.

0: Walah Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya Mbak, terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjir Nusantaraya. Siaran berjaringan Kreator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari Senin 13 Juli 2006. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjir Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: selamat sore rekan Ria Arda.
1: Iya, gimana kabarnya Amin Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, luar biasa, kabar kita sehat dan semangat. Untuk cuaca sendiri Ria Arda cetar ini di siang sampai sorenya Ria Arda. Bagaimana di Samarinda?
1: Sama, cukup berat lah, berarti rekan Amin ya.
0: Betul Ria Arda.
1: Iya. Dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita, rekan Amin?
0: Baik, Riana dari Kota Palangkaraya terkait Pesona Sebangopes hari dalam rangka jadi Kota Palangkaraya. Riana.
1: Silakan, rekan Amin, informasi lengkapnya untuk lintas banjir secara sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, sore hari ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Festival Sebangau dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memungkau. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Sebangau Fest di kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai sebagai rangkaian Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Sebangau Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
3: Hari ini kita membuka Pesona Sebangau Festival ya, Pesona Sebangau Fest yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin, berbagai kegiatan mulai dari bagi sosial dan sebagainya, olahraga, kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi kerjasama dengan KSBN Kota Palangkaraya. Kita bertempat di Pelabuhan Karangbengkirai ya, wisata air hitam.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata air hitam Karangbengkirai. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
4: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
2: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
5: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
2: Pemerintahnya juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Sebangau Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Ya demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Ria di RRI Samarinda.
1: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, dan sekarang Anda kami ajak ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini rekan saya, rekan Heri. Selamat sore, rekan Heri.
1: Selamat sore, Ria.
0: Ya, gimana Tarakan sore hari ini cuacanya, rekan Heri?
1: Cuaca Tarakan lagi mendung.
0: Lagi ya,
1: di
0: mendung.
1: Di Bumi Paguntaka.
0: Baik.
1: Ya.
0: Informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Heri?
1: Ya, dari Tarakan ada informasi terkait dengan keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ini memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter.
0: Baik, Heri, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, 9 bulan sering dianggap waktu yang sangat singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Jumat pekan lalu, bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Suasana haru dan decak kagum tak henti-hentinya mengalir dari para tamu undangan saat melihat anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini tampil dengan penuh percaya diri. Mereka menari, membaca puisi, menunjukkan ketangkasan atraksi baris berbaris hingga menyanyi dalam paduan suara. Yang paling memukau, beberapa siswa dengan lancar menyampaikan pidato dalam 4 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, hingga bahasa daerah Tidung. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak instan yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban, kalian kan ikut waktu di sini dulu ya?
4: Ya,
2: yang cuma camping itu sekarang berani bicara di depan, balik ke panggung itu nggak gampang. Soal ilmunya atau apa nanti lah, tapi kan di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
5: Kehidupan mereka nantinya. Jadi orang tua berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada keluarganya untuk berjualan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Itu ada spasilat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
3: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH, bukan melalui pendaftaran umum. Transformasi SRT 59 Tarakan menjadi bukti nyata bahwa jika diberikan fasilitas, gizi, dan lingkungan yang tepat, anak-anak dari kalangan paling bawah sekalipun mampu berdiri tegak dan berprestasi setara dengan yang lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian laporan reporter Muhammad Rajab Syah, dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin untuk saat ini rekan Faiza?
1: Cuacanya panas tapi bersahabat Ria.
0: Iya, berarti cukup merata ya untuk wilayah Kalimantan rekan Faiza.
1: Betul Ria.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kejadian karhutla meningkat di Banjarbaru, Ria.
0: Baik, Faiza, silakan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat penanggulangan bencana, dengan kawan-kawan BPBD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Landasan dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
3: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
4: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Demikian Ria Arda, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nundukan, ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria.
0: Ya. Informasi apa rekan Rusdi dari Nundukan?
1: Informasi yang akan kami hadirkan di Nundukan berkaitan dengan hasil panen buah yang melimpah.
0: Baik, silakan informasinya rekan Rusdi.
1: Hasil panen buah durian lokal di Pulau Nunukan tahun ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus menyeberang ke Pulau Sumatera. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Emil Muslimin.
2: Jika selama ini masyarakat Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, di tahun ini sudah berbeda karena buah durian lokal sudah melimpah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian Rahman. Petani Nunukan yang telah membudidayakan buah durian sejak 10 tahun lalu kini sudah dapat menikmati panen raya sejak Mei lalu. Puncak panen pada bulan Juli ini dan diprediksi akan terus berlangsung hingga September 2026 mendatang. Saat ini durian asal Sebatik terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Nunukan karena produksi buah durian lokal yang sudah melimpah.
3: Durian lokal kita di sini kan sebenarnya apa yang ditanam paritasnya ditanam di luar itu sebenarnya sudah ditanam, dikembangkan di kita. Kalau dulu-dulu kan kita lebih berkiblat ke Sebatik. Jika ada musim durian itu kita ke Sebatik rame-rame. Tetapi saat ini sepertinya durian ini merata.
2: Varietas unggulan lain seperti Musang King, Tembaga dan Montong juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Namun Rahman menyebut serapan varietas premium ini masih terkendala segmentasi pasar karena lingkungan Pulau Nunukan. Pulau Nunukan sendiri memiliki varietas durian premium lokal yang sudah dikenal yaitu durian Selisun, milik warga setempat bernama Ahmad Amir. Kualitas durian Selisun memiliki ciri visual warna daging yang kuning pekat, bertekstur legit, serta sensasi rasa manis yang berujung pahit di ujung lidah.
3: RM Garden Samarinda itu sudah menerapkan durian dari Selisun. Salah satu durian unggulan itu di Selisun, sudah dikembangkan di penangkaran durian di Samarinda itu orang BPP, itu sudah menghasilkan buah di sana.
2: Karena keunggulannya, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di penangkaran RM Garden Samarinda, dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita lintas Banusantara, kita ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Laporan selengkapnya disampaikan Fanny Guntur.
1: Ada wajah-wajah ibu guru, udah kenal belum nama ibunya siapa?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra-MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
2: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana-prasarana yang ada di sekolah, misi-misi dan lain-lain.
0: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra-MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
3: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Ramah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
0: Di balik luar pagar sekolah, orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin, mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anaknya berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
4: Excited, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan. Ya, saya dukung, alhamdulillah, semua berjalan lancar.
0: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
5: Dan pendengar, laporan reporter Fani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Rizki Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya buka wawasan di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda pendengar. Informasi pertama, kebakaran lahan seluas sekitar 3 hektar terjadi di jalan kawasan RT 9 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kobaran api sempat mendekati kawasan permukiman sehingga petugas pemadam dan relawan segera diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api yang meluas. Petugas Pusdaplops BPPD Provinsi Kalimantan Timur Muriono menyampaikan laporan kebakaran diterima pada siang hari dan proses pemadaman berlangsung hampir 4 jam. Menurutnya api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke rumah warga sehingga tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terdampak. Proses pemadaman melibatkan personel damkar, relawan serta dukungan armada dan pasokan air dari berbagai pihak. Petugas menghadapi kendala berupa terbatasnya sumber air, medan yang terjal, dan tiupan angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir juga diduga mempermudah vegetasi kering terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan dan pemantauan untuk mencegah munculnya titik api baru. BPPD Kalimantan Timur menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka selama musim kemarau guna cegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Suhu yang menyengat tidak hanya menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak nyaman, tetapi dapat juga mengakibatkan tubuh rentan terserang berbagai penyakit. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu yang terlalu cepat akibat pengaruh eksternal mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu yang dapat menyebabkan datangnya serangkaian penyakit. Menghadapi panas ekstrim bisa sangat menantang. Inilah tips untuk melindungi diri dan tetap nyaman. Pertama, minum banyak air sepanjang hari, bahkan jika tidak merasa haus. Hindari minuman berkafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Berikutnya, batasi aktivitas fisik berat terutama di jam-jam terpanas. Apabila harus beraktivitas, lakukan pada pagi ataupun sore hari ketika suhu lebih rendah. Terakhir, makan makanan ringan dan mudah dicerna. Hindari makanan berat yang bisa meningkatkan panas tubuh.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97 kemana FM, pendengar Pro Satria Raisa Marina, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara membantu evakuasi seorang warga di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam yang diduga meninggal dunia. Evakuasi dilakukan setelah BPPD menerima laporan dari masyarakat melalui layanan darurat call center 112. Kepala Pelaksana BPD PPU Nur Laila menegaskan petugas segera mengerahkan satu unit mobil operasional untuk membawa korban ke RSUD Ratu Aji Putri Botung. Langkah ini dilakukan agar tim medis dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim medis menyatakan korban bernama Lahuri berusia 57 tahun telah meninggal dunia. BPPD kemudian mengantarkan jenazah kembali ke rumah duka di Kelurahan Sungai Parit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. BPPD PPU menyampaikan seluruh proses evakuasi berjalan lancar berkat koordinasi antara petugas BPPD dan tim medis RSUD Ratu Aji Putri Botung. Pihak keluarga selanjutnya melakukan proses pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Samarinda. BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus tahun 2026 pendengar. Langkah pencegahan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang terbuka. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso bilang, perubahan cuaca dari musim hujan menuju kemarau mulai terasa sejak akhir Juni. Menurutnya, intensitas cuaca panas diperkirakan meningkat pada Juli hingga Agustus dan dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah rawan kebakaran lahan, diantaranya Kecamatan Sambutan, Sungai Kunjang, dan Panaran. Kawasan tersebut menjadi prioritas pemantauan agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kota Samarinda mengoptimalkan peran Kelurahan Tangguh Bencana serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Manggala Agni. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun potensi kebakaran di lingkungan masing-masing. Mengakhiri informasi di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda edisi hari ini Senin 13 Juni 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nolbar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

36 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisikan bocoran daftar pertanyaan sensus tahun 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi tahun 2006 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adiningiar Widian Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan yang lain. Demikian cek fakta. Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Samarinda. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila
2: 97 kemana Melfam, mendengar Pro Satelit Samarinda, pengingat bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda sekitarnya, kalaupun maghrib nanti jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah, temani senja hari Anda ke ruang dengar Anda. Kami antarkan dulu dengan lagu-lagu islami sebelum pengajian dan terjemah Al-Quran.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, break jeda saja temani sejari Anda dengan lagu-lagu islami. Saatnya ke ruang dengar Anda, segera kami dengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan dokter Anda Maria Ulfa dan penterjemah Buang Supeno SHMH.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3. Lantunan merdu bersama dengan Dr. Anda Mari Ulfa dan penterjemah Buang Supeno SHMH. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kemadang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat terutama yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tentu bagian yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110.

0: di akun YouTube-nya Sabtu 11 Juli 2026. Mahfud MD mengatakan jika aparat penegak hukum terbukti bersalah melakukan korupsi, maka layak dijatuhi hukuman maksimal pidana khusus atau hukuman mati. Menurut Mahfud, posisi Febri sebagai penegak hukum pidana khusus yang diduga justru melakukan korupsi di tengah krisis ekonomi pantas dihukum maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena menurutnya, jikapun hukuman mati tidak diterapkan, maka pidana penjara maksimal setidaknya harus menjadi pilihan.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: 97,6 FM mendengar Pro Satu Area Samarinda. Prabowo menegaskan seluruh barang bersubsidi nantinya akan diselurkan melalui koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP. Tujuannya agar subsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini disampaikan Prabowo dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Menurut Prabowo, barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan bebas agar bisa diterima yang butuhkan. Pemerintah juga akan menghadirkan apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di perkotaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan dasar. Lebih lanjut, pendengar, Prabowo memproyeksikan KDKMP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mencapai Rp223 triliun per tahun melalui penguatan ekonomi desa dan efisiensi rantai distribusi. Mengakhiri informasi wawasan Samarinda malam hari ini bergantian dengan Vira Amalia yang akan melanjutkan perjalanan Samarinda malam ini. Jadi kebelibet ya. Akhirnya pamit undur, terima kasih. Selamat malam, see you.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang anak usia 12 tahun yang hilang saat berenang di Pantai Kemala Balikpapan, di mana korban ditemukan tewas pada hari Minggu kemarin setelah operasi pencarian dilakukan sejak laporan pertama diterima pada Sabtu pagi. Komandan Regu Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Nur Ngalim, mengatakan bahwa pada pukul 9:25 waktu setempat, korban berhasil ditemukan pada jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi tempat terakhir korban terlihat. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Di mana pendengar, pantai-pantai Balikpapan terutama yang berada di bagian selatan atau di sekitar pusat kota dikenal memang berarus kuat karena dekat muara Teluk Balikpapan. Kejadian orang tenggelam di pantai sudah yang kesian kalinya, sehingga orang tua diingatkan untuk selalu menjaga anak-anaknya bila bermain, berwisata, apalagi berenang di kawasan tersebut. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melimpah

dimanapun Anda berada, rekan siar Fira Amalia. Kembali temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, hari Senin ya, 13 Juli 2026. Untuk awali pekan Anda pendengar hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tentunya kami akan hadirkan informasi ringan dan juga bagi wawasan untuk Anda yang akan melanjutkan dengan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI. Dan juga tentu kami hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas mengenai komunitas di Indonesia pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga akan ajak Anda untuk berbagi memori lewat lagu dalam sajian Ruang Rindu malam ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah resmi menetapkan hari ini tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kalender nasional. Peringatan ini pendengar menjadi momentum menghormati keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Meski diperingati secara nasional, tanggal hari ini bukan termasuk hari libur nasional maupun cuti bersama ya, di mana aktivitas pemerintahan, pendidikan dan perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja pada umumnya. Momentum ini pendengar mengajak masyarakat terus menjaga toleransi dan saling menghormati keberagaman kepercayaan di Indonesia, di mana nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada.

seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. I feel bad about my next and other truth on being a woman adalah kumpulan esai yang ditulis oleh Nora Ephron, seorang penulis, jurnalis, dan pembuat film Amerika yang terkenal dengan sentuhan humor dan kecerdasannya. Diterbitkan pada tahun 2006, buku ini menawarkan pandangan yang tajam, lucu, dan terkadang menyentuh tentang berbagai aspek kehidupan seorang wanita, terutama ketika memasuki usia paruh baya dan menghadapi kenyataan penuaan. Judul esai pertama sekaligus judul buku, I Feel Bad About My Next, menjadi pengantar utama dalam dunia Nora Ephron yang penuh humor dan kejujuran. Dalam esai ini, Ephron berbicara dengan jujur tentang perubahan fisik yang dialami wanita saat menua, terutama tentang leher yang menurutnya tidak dapat disembunyikan oleh kosmetik atau operasi plastik. Leher menjadi simbol dari ketidakberdayaan melawan waktu. Dan Ephron menghadapinya dengan perpaduan antara cemooh diri sendiri dan penerimaan yang jujur. Setiap esai dalam buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan sehari-hari yang seringkali diabaikan atau dianggap remeh, seperti perawatan rambut, tas tangan, memasak, hingga perawatan kesehatan. Namun dibalik tema-tema ringan ini, Ephron menyelipkan refleksi yang lebih mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan kehilangan. Misalnya, dalam esai tentang tas tangan, Ephron tidak hanya berbicara tentang kegilaan wanita terhadap aksesoris ini, tetapi juga tentang bagaimana tas tangan mencerminkan identitas dan kecemasan wanita. Begitu pula dalam esai tentang memasak, Ephron tidak hanya menceritakan kecintaannya pada dapur, tetapi juga menyentuh tentang perubahan peran wanita dalam rumah tangga dan masyarakat. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah humor Ephron yang tajam dan tanpa belas kasihan, terutama terhadap dirinya sendiri. Ephron memiliki bakat untuk menemukan kelucuan dalam situasi yang paling biasa dan menyampaikannya dengan cara yang membuat kita sebagai pembaca tertawa sekaligus merenung. Meskipun banyak dari esai-esainya berkisar pada pengalaman pribadi, caranya mengungkapkan perasaan dan pikirannya membuat tema-tema ini universal dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Gaya penulisan Ephron sederhana namun efektif. Dia menggunakan bahasa sehari-hari dengan ritme yang menyenangkan dan penuh dengan ironi. Setiap esai terasa seperti percakapan santai dengan seorang teman yang sangat cerdas, yang mampu membuat kita tertawa bahkan saat berbicara dengan topik yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, seperti penuaan atau kematian. Di luar humor dan observasi kehidupan sehari-hari, I Feel Bad About My Next juga menyentuh topik-topik yang lebih serius, seperti rasa kehilangan, ketakutan akan kematian, dan perubahan yang datang dengan bertambahnya usia. Dalam esai tentang kematian, Ephron berbicara dengan terbuka tentang ketakutannya dan akan akhir hidup, tetapi juga menerima hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Salah satu esai yang paling mengharukan adalah ketika Ephron berbicara tentang kehilangan sahabatnya, yang menunjukkan sisi lebih dalam dari dirinya yang jarang terlihat di esai-esai lain yang lebih ringan. Di sini Ephron membiarkan kita melihat rasa sakit yang ia rasakan dan bagaimana kehilangan tersebut mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan. I Feel Bad About My Next adalah buku yang berhasil menangkap esensi dari kehidupan seorang wanita dengan segala kerumitannya dan kekhawatiran tentang penuaan, hingga kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti memasak. Dengan humor yang cerdas dan penulisan yang jujur, Nora Efron memberikan pandangan yang segar dan menghibur tentang bagaimana menghadapi perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Buku ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, membuatnya relevan bagi siapa saja yang pernah merasa khawatir tentang penuaan atau hanya ingin merenung tentang perjalanan hidup. Demikian esensi buku berjudul I Feel Bad About My Next and Other Talk on Being a Woman, karya Nora Ephron. Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Jadi senarin kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan dilakukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Politi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
17: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan Ibu Nur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di Nur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanadasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini seperti pembersihan saluran. Yes. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya.

0: negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot Ebi Robocon International merupakan kompetensi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi. Ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kami akan kembali hadirkan kepada Anda Mimbar Agama Hindu edisi hari ini, pendengar, Senin 13 Juli 2026 dengan tema Sloka 40 yang akan dibawakan oleh Ibu Igusti Ayu Utari.
0: Mimbar Agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartavyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda pada mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Seperti biasa, mari kita perdengarkan terlebih dahulu sloka-sloka dari kitab Bhagavad Gita, di mana sloka-sloka yang ada pada kitab Bhagavad Gita adalah pedoman untuk menapaki kehidupan kita sebagai umat manusia di dunia. Adyaya 4, sloka 40. Ajnas casra dadanas ca sama sayatma vinasyati nayam lokosti napro nasukam samyat mana. Tetapi mereka yang dungu dan tidak percaya dan bersifat ragu akan hancur binasa. Baginya tidak ada kebahagiaan, tak ada di dunia ini. Demikian juga tak ada dunia di sana. Menurut sloka di atas mengatakan ada tiga hal yang menjamin tercapainya tujuan itu, yaitu absennya kebodohan, adanya keimanan, adanya ketidakragu-raguan. Semua itu timbul karena kebodohan, dan karena itu peranan keilmuan sangat dipentingkan dalam kehidupan ini. Kita harus memiliki dasar kehidupan positif, keyakinan yang tak tergoyahkan, yang bertindak selaku ujian kehidupan ini. Adyaya 4, sloka 41. Yoga sanyasta karmanam jnana sanehina samyasam. Atma fantam nakarmani Nibandanti Dananjaya. Ia yang melepaskan kegiatan kerja dalam yoga, yang keragu-raguannya telah disimakan oleh ilmu pengetahuan, wahai Dananjaya, dan yang bersandar pada sang diri, sesungguhnya kegiatan kerja tidak lagi membelenggunya. Di sini dinyatakan hubungan timbal balik dan dari kegiatan kerja yang sebenarnya, kebijaksanaan dan disiplin diri. Adyaya 4, sloka 42. Tasmach ajnana sambutam harsam jnana sinatatmana citta fainam samsayam yogam atisto tista barata. Oleh karena itu, setelah memotong keraguan dalam hatimu karena ketidaktahuan dengan pedangnya ilmu pengetahuan, berpegang teguh pada

Bangkitlah, wahai Bharata. Dalam sloka ini, Arjuna disarankan untuk melaksanakan kegiatan kerja dengan bantuan ilmu pengetahuan dan konsentrasi. Keragu-raguan yang ada dalam hatinya untuk lebih baik bertempur ataukah mengundurkan diri merupakan akibat dari kebodohan. Ia akan musnah oleh kebijaksanaan dan kemudian ia akan mengetahui apa yang patut ia lakukan. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, di sini berakhir sudah bab keempat dari Upanishad Bhagavad Gita, ajaran tentang Brahma Vidya dan Yogastra, berupa percakapan Sri Krishna dan Arjuna yang disebut dengan Jnana Yoga. Dapat kita ambil kesimpulan dari sloka-sloka tersebut bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mencapai pencerahan, tetapi tanpa ilmu pengetahuan kita akan tetap berada di dalam kegelapan. Di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Saptatimira atau kegelapan atau kebodohan yang seringkali berada di dalam pikiran-pikiran manusia, terutama anak-anak muda atau yang disebut Yowana. Yowana dalam ajaran Saptatimira serta pengendaliannya di era digitalisasi ini. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Saptatimira, yaitu 7 bentuk kegelapan batin atau penyebab manusia kehilangan kebijaksanaan sehingga menyimpang dari jalan Dharma. 7 timira tersebut umumnya meliputi surupa, yaitu kecantikan atau ketampanan. Terkadang anak-anak muda sekarang dengan kecantikan atau ketampanannya sehingga lupa diri. Berada di medsos seperti pada TikTok, Instagram, di situ anak-anak muda selalu memunculkan keinginan-keinginannya, kebanggaannya terhadap rupa yang cantik atau rupa yang tampan. Yang kedua yaitu dana, kekayaan. Di sini pula kesombongan akan kekayaan yang belum tentu hasil dari dirinya sendiri. Kesombongan memamerkan kekayaan juga disebut kegelapan. Yang ketiga yaitu guna, kepandaian atau kelebihan intelektual. Kesombongan akan kepandaian seringkali menyebabkan manusia itu hancur dengan kepandaiannya sendiri. Yang keempat yaitu kulina, keturunan atau status keluarga. Seringkali kita jumpai kesombongan-kesombongan akan keturunan, akan status keluarga, seringkali melanda anak-anak kita di lingkungan-lingkungan masyarakat, menyombongkan diri bahwa dirinya adalah keturunan bangsawan, dirinya adalah keturunan orang kaya, sehingga keturunan itu digunakan untuk membuli teman-teman sekelas atau teman-teman di lingkungan masyarakatnya. Itu juga merupakan kegelapan, bagian kegelapan daripada Saptatimira. Yang kelima yaitu Yowana, masa muda. Nah, di sini anak-anak kita, anak-anak muda selalu dalam mengambil keputusan seringkali tidak berpikir panjang atau bijaksana, mengedepankan emosi. Yang keenam yaitu sura, minuman yang memabukkan atau kemabukan. Bermabuk-mabukan merupakan kegelapan yang ada dalam ajaran Saptatimira. Yang ketujuh yaitu kasuran. Kasuran ini sifat kesombongan akan keberanian, kekuasaan.

kekuasaan atau kekuatan yang disalahgunakan. Jadi, itulah 7 kegelapan yang disebutkan di dalam Sapta Timira, di mana pikiran-pikiran kegelapan inilah yang harus kita kendalikan. Kata Yavana yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Yavana, yang berarti masa muda atau usia yang penuh dengan semangat, kekuatan fisik, keberanian, kreativitas, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Di dalam ajaran Hindu, masa muda bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya, masa muda dipandang sebagai anugerah Tuhan yang selalu dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, yaitu vidya, melaksanakan dharma, mengembangkan karakter, dan mengabdi kepada masyarakat. Namun demikian, apabila seorang menjadi mabuk oleh kemudaannya, ia dapat kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Kesombongan, sikap merasa paling benar, meremehkan nasihat orang tua, serta kecenderungan mengikuti hawa nafsu merupakan bentuk-bentuk kegelapan yang termasuk di dalam Sapta Timira. Hakikat filosofis

0: Ketua Pencapelti Paser Ibrahim Ahmad menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para atlet yang juga berprofesi sebagai dokter. Ia berharap para atlet senior tersebut tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembinaan atlet muda tenis di Kabupaten Paser. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Jeratan dari Balik Layar yang merupakan produksi dari RRI Jember. Selamat mendengarkan.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah meng

0: menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis. Tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun,

0: titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepet kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu nggak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim. Aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian, lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu, Nak. Dari siang kamu belum makan, sayang.
1: Iya, Bu. Nanti saja. Alia belum lapar, Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa, sayang?
1: Enggak kok, Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok, Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun, tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Samarinda menyimpan banyak tempat bersejarah penting untuk dijadikan cagar budaya. Namun, beberapa cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
2: Daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
1: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian obrolan komunitas kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, hari ini juga bertepatan sebagai False Paradise Day, di mana merupakan peringatan yang bertujuan mengajak masyarakat meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan dari tekanan kehidupan sehari-hari. Bukan dengan liburan pendengar, namun dengan menikmati dunia imajinasi yang mampu menghadirkan rasa tenang dan juga bahagia. Gagasan tersebut pendengar bukan dimaksudkan sebagai ajakan menghindari kenyataan, akan tetapi menjadi ruang ya untuk mengizinkan diri menyalurkan imajinasi dan juga kreativitas sebagai upaya menjaga keseimbangan pikiran. Dan pendengar, di Indonesia terdapat komunitas bernama Sketsa Pulang Kerja atau SPK, yang merupakan sebuah komunitas menggambar terbuka bagi pekerja atau siapa saja yang ingin melepas penat dan stres setelah bekerja seharian. Komunitas ini pendengar menjadi wadah berkumpul untuk menyalurkan hobi, bersosialisasi, dan bertukar karya tanpa melihat latar belakang keahlian menggambar dari anggotanya. Dan akan kami hadirkan informasinya dalam sajian obrolan komunitas hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

kerja atau SPK pendengar berawal dari obrolan sesama rekan satu SMA yaitu Ardella Trastiana Dewi, Widya Dayu Maharani dan Yasinta Putrianti Darajati yang memiliki ide untuk silaturahmi kumpul-kumpul namun tetap diisi dengan kegiatan yang positif. Di mana Ardella mengatakan bahwa dari SMA mereka suka menggambar ya. Maka ketika bekerja dan juga bertemu kembali di kota yang sama yaitu Semarang, mereka berpikir untuk melanjutkan kembali hobi mereka. Maka dari itu pendengar, sepulang kerja terdapat kegiatan yang mereka namakan sketsa pulang kerja. Tak lama berjalan pendengar, kegiatan tersebut juga dibagikan ke grup WhatsApp yang berisi rekan-rekan mantan satu sekolah mereka. Dan respons yang mereka dapatkan ternyata cukup positif ya, di mana beberapa rekan yang hobi menggambar ataupun yang menikmati karya seni rupa atau sekedar kangen ingin bersilaturahmi juga turut hadir. Dan tujuan awal mereka adalah untuk melepas penat karena mereka yang hadir dalam kegiatan tersebut juga tidak disyaratkan untuk memiliki keahlian menggambar secara profesional. Melalui hal tersebut pula, pendengar diharapkan para pemula yang ingin mengasah keterampilan mereka dan mencari sesama penghobi dunia serupa tak perlu khawatir untuk bergabung.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

masih bersama Anda, pendengar, dalam sajian obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda dan masih mengenai sketsa pulang kerja atau SPK ya. Di mana pendengar, agar sedikit lebih menantang, tiap minggu biasanya ditentukan tema tertentu. Mulai dari memvisualisasikan lagu dangdut, mungkin kastil Halloween hingga ungkapan hati. Begitu juga dengan lokasi pertemuan yang berpindah-pindah tiap minggunya. Pendengar, meski berawal dari iseng-iseng, beberapa dari mereka juga pernah menekuni jasa lukis sepatu, kemudian menggali kreativitas dengan membuat artwork untuk kado istimewa hingga mapping ilustrasi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi mengenai sketsa pulang kerja yang kami hadirkan kepada Anda dalam sajian obrolan komunitas malam hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Dan tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: informasi dan inspirasi sajian Ruang Rindu kembali hadir di ruang dengar Anda, di mana Anda dapat berbagi memori lewat lagu pendengar dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Engkau Laksana Bulan yang dibawakan oleh Sheila Majid, Tiga Darah dengan Nona Manis. Sewindu dari Tulus, Melly Guslow bersama dengan Jimo yang membawakan Pujaanku. Menunggu Pagi dari Peter Pan ada Chrisye dengan Kidung. Ada Imagine dari John Lennon, ada Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku. Karena Aku Telah Denganmu yang dibawakan oleh Ari Lasso bersama dengan Ariel Tatum. Harvey Malaiholo dengan Selamat Datang Cinta, Berikanlah dari Hedi Yunus. Agnes Monica yang berduet dengan Titi DJ membawakan Hanya Cinta Yang Bisa. The Power of Love dari Celine Dion, Dikta dengan Jatuh Cinta. Love of My Life yang dibawakan oleh Jim Brickman bersama dengan Michael Smith. Ita Purnamasari dengan Cuma Kamu dan juga Feelings dari Morris Albert. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di WhatsApp kami 0811-5544-976. Dan pendengar, pada kesempatan Ruang Rindu malam ini kami ingin ajak Anda untuk bercerita ya jelang semifinal Piala Dunia 2026 dan juga final yang semakin dekat. Kami ingin tanya kira-kira apa tim prediksi final Piala Dunia Anda dan juga prediksi juara menurut Anda, dan kira-kira bagaimana menurut Anda euforia Piala Dunia tahun ini, apakah seru pendengar atau menurut Anda malah cukup anyep ya, di dua jalur telepon pendengar ataupun di jalur WhatsApp kami untuk bercerita dan juga memberikan pendapat Anda. Dan saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Pira.
0: Selamat malam, Bang. Apa kabar?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, temanya bola lah.
0: Iya, tentang kan udah mau semifinal dan sisa 4 tim nih, Bang. Jadi kita prediksi-prediksi nih.
1: Oke, sebelum prediksi-prediksi, kuota untuk nobar di RRI kira-kira berapa ribu itu?
0: Nobarnya, nah itu Vira kurang tahu Bang, nanti akan diumumkan di sini. Dan besok kebetulan juga ada obrolan komunitasnya diisi dengan Piala Dunia Bang. Bang Deddy nanti yang membawakan.
1: Iya.
0: Mungkin detailnya
1: Kira di tadi, ya. Kukira sudah tahu, ya 5.000 kan nanti nobar kan. Door price-nya mungkin apa kan.
0: Segera ini di halaman RRI ya Bang ya.
1: Iya, door price-nya gak usah yang mahal-mahal, sepatu bola, baju bola. Nah itu sudah yang mantap-mantap tuh.
0: Siap.
1: Oke, lanjut prediksi-prediksi. Nah, karena berdasarkan analisis ataupun hasil menonton, hasil mendengar, melihat kan. Nah itu kalau yang aku andalin itu Argentina, Mbak Pira.
0: Argentina.
1: Iya, karena pelatihnya itu wujur-wujur hebat kayaknya itu. Peka dan tanggap. Terus pemain-pemainnya itu memang berkualitas, profesional semua tuh.
0: Iya.
1: Memang semuanya sih yang masuk Piala Dunia itu memang pemain-pemain berkualitas semua, karena nasib aja.
0: Betul.
1: Nasib roda berputar kan. Tapi Argentina ini kulihat striker-strikernya tuh mantap-mantap itu Mbak Pira.
0: Apalagi ya, kemarin ya Bang ya, melawan Swiss.
1: Gerakan-gerakannya itu cepat, operan-operannya itu cepat dia. Dia main insting, feelingnya tuh udah kayak mana ya? Kayak feelingnya itu bener-bener
0: insting striker ya Bang ya?
1: Iya, kawan sudah dengan kuat. Kawan itu kayaknya model tahu sama tahu gitu.
0: Kekuatan persahabatan ini.
1: Iya, feelingnya antar pemain itu kan dalam satu kesebelasan itu kan dia feelingnya tuh antara satu dengan yang lain-lainnya itu kontak semua. Ku perhatikan, iya. Ini mungkin ada pendidikan apa ini nih orang pemain-pemain kayak gini nih. Nah, Indonesia harus mencontoh itu, Mbak Pira.
0: Nah, betul.
1: Jangan naturalisasi aja. Ini barusan naturalisasi lagi itu dari mana itu? Diangkat sudah. Itu tingginya
0: 196. 196.
1: Iya, tinggi itu Mbak Pira, striker. Iya, Garuda, untuk Garuda di Asia apa nih nanti? Turun dia. Nah, jadi Mbak Pira, untuk pialanya nanti itu aku menduga-duga.
0: Siapa bang prediksinya?
1: Argentina.
0: Argentina, dukung Argentina dan prediksinya tetap Argentina ya bang ya?
1: Iya, okay. Terus sepatu emasnya itu tetap
0: Messi.
1: Messi.
0: Oke, siap. Kebetulan ya, juga karena sangat sengit ya ini antara Messi dan juga Mbappe yang masih berlaga ini di semifinal Piala
1: karena
0: Dunia.
1: Karena analisisku gini juga Pak Pira, wasitnya itu kadang-kadang disetting juga. Iya, kadang kan orang mukul-mukul itu nah, kan iya yeah. Kok nggak dihukum gitu yang mukul-mukul. Dia bisa mukul itu Mbak Pira. Ngeliatin lah, biasalah ngeliatin.
0: Ini pelanggaran-pelanggaran ya bang ya?
1: Iya, kadang nggak ditiup oleh wasitnya. Nah terus begitu masuk gol, terus didiskualifikasi, dibatalin.
0: Iya,
1: dibatalin. Waduh, gue bilang ini nggak bener, ini nggak bener nih. Kebanyakan kayak gitu, kayaknya di setting ada settingan juga di situ. Lagunya Ari Lasso, Mbak Fira.
0: Siap, salamnya ada bang.
1: Nah, salam sapanya buat semuanya aja. Nah, salam sapanya buat Pak Suwandi nih. Yang kedua buat Pak Haye.
0: Siap.
1: Yang ketiga Pak Budi Manarip. Yang keempat Pak Ridwan. Yang kelima Pak Haryanto. Yang keenam Uto Jilaksa Rondeng. Demikian Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih bang.
1: Sebentar, Mbak Fira dukung mana nih?
0: Fira Spanyol.
1: Oh Spanyol, gak apa-apa. Dukung-dukung kan hal yang biasa.
0: Iya yeah.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan ya pendengar pertama kita yang memprediksi bahwa Argentina nih yang akan memenangkan Piala Dunia 2026. Dan kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Selamat malam.
2: Selamat malam, tetap Prancis.
0: Prancis bang, langsung nembak ya.
2: Kalah, menang lah. Kalau Prancis tuh kalah, mau tak suruh pulang ke Murah Taman.
0: Waduh.
2: Atau ke Lubuk Sawah. Jadi kalau saya prediksi, saya yakin Prancis.
0: Kira-kira finalnya Prancis lawan siapa bang ini?
2: Prancis itu kayaknya sama
0: Argentina atau Inggris ini?
2: Kalau saya lihat Inggris.
0: Inggris.
2: Tapi emang saya beratnya juga saya dukung Inggris juga sih, cuman apa namanya pikiran itu saya kadang-kadang diam sendirian, yakin menang Prancis. Jadi pemain itu semuanya hebat-hebat.
0: Betul.
2: Jangan dikirakan, oh pokoknya Maroko tuh anu mainnya jelek, nggak bisa. Mereka tuh masing-masing satu orang tuh sekolahnya, gurunya nggak sama itu. Adanya Bapadah, Mbappe Bapadah.
0: Apa tuh?
2: Mbappe-nya ada Bapadah.
0: Mbappe-nya kenapa tuh?
2: Ada Bapadah.
0: Apa? Bapadah apa tuh?
2: Bapadah itu masing-masingnya lain-lain. Tim Mbappe itu, nah itu lain lagi ininya pelatihnya. Mbele kan itu lain lagi pelatihnya tuh. Kipar lain lagi kan. Jadi saya tetap Prancis pegang. Kalau di warung tuh masing-masing bang.
0: Masing-masing jadi, punya jagoan ya bang ya?
2: Kan masing-masing kan Norwegia kan didukung kan?
0: Iya kemarin ya Norwegia lawan Inggris.
2: Kalau saya sih tenang aja. Akhirnya kan kalah. Jadi bola tuh nggak bisa diprediksi.
0: Betul. Sebagus apapun timnya gak mungkin bisa. Terlihat bagus ya bang ya. Tapi kalau di lapangan beda lagi nih.
2: Jadi kiparnya juga hebat-hebat kayak Maroko sama Prancis ya. Kayak aja di menit 284-86 tuh tembakan jitunya tuh saya lupa tuh siapa yang nendang bola kan. Tetap nggak masuk. Jadi hebat-hebat semua lah. Pemain-pemain bola ini nggak ada yang nggak bagusnya. Saya ingatan tuh tahun 1978 peran Beckenbauer itu kan.
0: Yeah.
2: Nah, saya kecarian tuh, nanti saya carikan di Google tuh masih ada enggak beliau tuh. Jadi kalau dulu saya unggulkan kayak Jerman dah runtuh
0: udah
2: semua.
0: Ya, betul.
2: Brasil sudah pulang semua. Londo pulang juga. Nah, makanya kan kalau sudah adu final itu kan semua hebat-hebat semua. Enggak ada yang
0: jelek.
2: Ayo coba ya. Kadang-kadang kita lihat itu kagum juga nih orang main bola kok hebat-hebat semua. Jadi kan masing-masing kadang-kadang apa nih yang komentatornya kan kalau di warung gua salah itu kan nih, aduh orang sudah hebat-hebat semua ya kan.
0: Iya betul.
2: Kalau dia ngoper bola kan pokoknya sudah disambar leher musuh ya nggak bisa.
0: Mm-mm.
2: Tapi ya lagunya apa tadi ya, Krisya sudah.
0: Krisya siap.
2: Jadi jangan kesah aja bola.
0: Mm-mm.
2: Dan nobar kalau di RR itu bertemu kita.
0: Siap. Itu analisis kalian ya bang.
2: Iya, saya pasti datang.
0: Siap.
2: Kalau dulu Mbak Fira sebulanan itu, makanya kan saya tanyakan terus kapan di perompet itu.
0: Mm-mm.
2: Belum tahu lagi. Si Bang Deddy juga bilang nggak tahu kapan. Nah, ini kan pasti apa namanya ada acara kan.
0: Tuh.
2: Di RRI. Satu aja pesan itu.
0: Apa tuh bang?
2: Kembali kentong.
0: Mm-mm.
2: Kulinernya banyak soalnya.
0: Oh, iya.
2: Nah, kembali kentong. Mm-mm. Nah ini terakhir nih ya. Dulu saya bertaruhan tuh Mbak Bira.
0: Mm-mm.
2: Bilangnya Om Mamat. Kalau kalah, ya saya bilang kamu dulu.
0: Mm-mm.
2: Pulangnya Omai, aku udah pakai baju. Nanti Om lihat sendiri kan. Tapi saya gak mau ngalah. Saya bilang kalau aku kalah, aku terjun ke sungai. Betul kok, ya betul. Begitu kalah besoknya saya video. Nah ini nah, wah betul Om nih, gak dusta tanya.
0: Jadi, betulan dia ke sungai bang.
2: Betulan, kan kisah lucu-lucu aja. Jadi gak kisah apa, gak taruhan uang. Jadi waktu itu kami dia duduan tuh gak kenal tuh Mbak Fira. Saling ramainya cerita. Waktu itu Rudy Mulyadi ada. Masing-masing beli makanan. Bapak mau makan aja. Nah, gak ada urunan. Makanya tadi kan membikin bahagia tuh awasan luas nonton bola tuh. Banyakin duit.
0: Nah.
2: Makan gitu ya kan?
0: Iya, sambil nyemil ya bang nontonnya.
2: Apa lagi, jadi jangan bola aja dibahas di RRI kan. Tapi harus hadir, jadi kan ketemu nih Mamat nih. Ya kan? Dan ini utuh timbilan punya. Oh utuh timbilan kayaknya ya. Terima kasih Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk bercerita mengenai euforia Piala Dunia 2026, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request. Ada Ari Lasso dengan Karena Aku Telah Denganmu, dan juga Chris ya dengan Kidung. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu Berbagi Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
0: Gimana Mbak? Samarinda?
1: Samarinda nggak ada hujan nih, panas Bunda di akhir-akhir ini.
0: Sama balik ya Bunda? Papan hampir 2 minggu Mbak, panas.
1: Berarti emang udah masuk kemarau ya ini Bunda?
0: Ya itu sudah. Rasanya kayak sudah 1 bulan aja nggak hujan ya.
1: Tapi positifnya jemuran jadi cepat kering ya Bun.
0: Iya. Ibu nyuci jam 8 itu jam 2 sudah bisa diangkat Mbak. Padahal di bawah seng loh.
1: Alhamdulillah.
0: Jemurannya kan di bawah seng, jadi hujan panas itu ya tetap bisa nyuci.
1: Alhamdulillah. Kalau lagi perjalanan juga.
0: Apa, Mbak?
1: Lagi Piala Dunia nih Bunda. Bunda ngikutin gak Bun?
0: Nggak ngikuti sudah. Pokoknya kalau sudah habis ini apa siaran ini dari Pro RR Samarinda terus langsung tidur sudah.
1: Kalau zaman dulu gimana Bun? Sempat nonton Piala
0: kalau
1: Dunia
0: dulu,
1: gak?
0: Ada TV ya kan? Kita mesti nonton sama anak-anak Mbak, sama cucu gitu. Kan seneng juga.
1: Betul-betul.
0: Tapi berhubung sekarang sendirian, ya apa yang ditonton, gak ada TV. Jadi hanya radio sama HP aja.
1: Jadi zaman dulu tuh jadi waktu bersama keluarga ya Bun?
0: Iya, bersama keluarga. Ya itu. Jadi bapak yang serumah sama anakku yang serumah sudah dipanggil. Terus anak-anak sama, cucu sama manantu kembali ke orang tuanya, jadi ya sendirian sudah. Hampir 2 tahun Mbak aku sendirian di rumah.
1: Oh ya ampun Bunda. Ditemani oleh radio ya Bun?
0: Iya sama radio sama HP Mbak. Jadi anakku di rumah tinggal 2 kan, yang cewek sama adiknya. Yang cewek ngajar di di SMA 9 sini, cowoknya adiknya di polisi. Jadi ya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Kalau senggang aja ke rumah gitu Mbak. Ya untung aja kerjaannya bapak itu masih jalan, dijalani anak 2 itu.
1: Dilanjutkan
0: dulu
1: ya,
0: dijalani
1: ya?
0: Sama kakaknya. 2 kan 4 anak, yang 2 sudah sama bapaknya. Yang 2 sama ibu gitu. Jadi ya masih alhamdulillah lah kerjaannya bapak itu masih diterusin
1: masih
0: sama
1: jalan,
0: anak
1: Bun.
0: Iya masih jalan, ya masih ada rezeki lah buat ibu itu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya semuanya disyukuri, yang penting masih dikasih sehat ya Mbak.
1: Masih sehat betul
0: rezeki,
1: Bunda.
0: Rezeki semuanya sudah diatur. Selalu jaga kesehatan kan. Ya itu. Yang penting
1: Bunda.
0: Ibu itu masih dapat uang nafkah sendirilah dari tinggalannya bapak. Ya itu sudah lagunya apa Mbak?
1: Lagunya masih ada dari Bryan Adams, Tiga Darah, Sheila Majid, Tulus, Melly Goeslaw, Peter Pan, Iwan Fals.
0: Melly Goeslaw-nya apa Mbak?
1: Melly Goeslaw, Pujaanku.
0: Ya itu aja Mbak.
1: Oke Bun, salamnya Bunda silakan.
0: Ya salam. Salamnya buat yang udah masuk tadi malam, sehat selalu. Buat yang lagi dengarkan juga, mat malam, mat istirahat. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Fira juga, mat tugas. Sukses selalu, selalu
1: amin,
0: jaga
1: amin,
0: kesehatan
1: Bunda.
0: Sekeluarga. Nanti kalau pulang hati-hati Mbak.
1: Oke Bun.
0: Nah, itu aja Mbak, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita akan lanjut lagi ke penelpon selanjutnya di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga. Rindu malam Ruang.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Soan.
1: Dengan Pak Soan?
2: Iya betul.
1: Baru pertama kali kah ini sama Fira?
2: Baru kali pertama.
1: Oh iya, dari mana Pak Soan?
2: Dari rumah, dari tadi.
1: Ya gimana apa kabar Pak?
2: Kabar saya kepanasan.
1: Oh iya. Emang belum ada hujan ya Pak di sini ya?
2: Iya, belum ada. Siapa ini? Mira?
1: Fira.
2: Oh, Fira. Bukan durian bepira ya, lain ya.
1: Bukan.

0: Maaflah Mbak Fira lah.
1: Aman Pak.
0: Aman.
1: Mm-mm. Kita lagi ngomongin Piala Dunia nih Pak.
0: Oh iya.
1: Iya. Gimana prediksi final?
0: Finalnya Prancis-Inggris.
1: Prancis-Inggris. Prediksi pemenangnya?
0: Prancis.
1: Prancis. Emang jagoan kah Pak atau prediksi aja nih? Atau jagoannya udah gugur nih?
0: Nggak ada, memang jagoanku dari awal.
1: Oh emang jagoan dari awal Prancis ya Pak ya?
0: Prancis.
1: Oh iya.
0: Kalau Inggris sama Argentina itu jelas Inggris yang menang.
1: Mm-mm.
0: Argentina menang juga. Menangis.
1: Waduh. Menangis pulang ya Pak?
0: Iya. Mbak Fira pernah tahukah apa? Perang Malvinas?
1: Perang apa Pak?
0: Malvinas.
1: Perang Malvinas?
0: Kepulauan Falkland.
1: Perang Malvinas, Argentina dan Inggris ya Pak ya?
0: Iya.
1: Mm-mm.
0: Pernah tahu?
1: Sempat dengar?
0: Sempat dengar.
1: Nah, ini sejarah mungkin akan ya. Terbawa ya Pak ya ke pertandingan nanti ya.
0: Jadi jelas Inggris menang waktu itu dengan roket exocet-nya ya.
1: Mm-mm.
0: Kalah. Argentina itu bertepatan dengan tahun 82 kah waktu itu ya.
1: Mm-mm.
0: Argentina ketemu juga dengan Inggris gitu.
1: Mm-mm.
0: Bola kalah, perang kalah.
1: Dan terulang lagi tahun ini ya Pak, mereka akan bertemu. Di semifinal nih nanti.
0: Semifinal.
1: Kamis dini hari ya.
0: Iya. Cuman yang aku tidak senangnya terhadap Presiden Donald Haram.
1: Mm-mm.
0: Ngapain juga mengobok-obok FIFA ya?
1: Oh yang ini apa kontroversi kartu merah kemarin ya?
0: Iya, Balagun itu.
1: Mm-mm.
0: Ngapain juga kan gitu. Akhirnya kan Amerika Serikat main bola beban moral.
1: Iya, dan Belgia pun jadi berapi-api ya Pak, karena merasa dicurangi.
0: Beban moral, akhirnya babak belur lah. Ke 12-an Amerika.
1: Ke 12-an Amerika.
0: Iya, ditambah dengan Donald Haram.
1: Mm.
0: 12 kan?
1: Mm-mm.
0: Kalahlah dia kan itu kan.
1: Mm-mm.
0: Nah, jadi kita mengharapkan mudah-mudahan Inggris juga jangan ikut-ikutan.
1: Mm.
0: Kan ada itu orangnya yang kena kartu merah itu.
1: Mm-mm.
0: Jangan umpat-umpat. Ya sudahlah. Dan wasitnya juga bujur-bujur aja lah. Jangan seperti Mesir dengan Argentina kemarin. Seharusnya kan 3-0 itu.
1: Dianulir ya Pak golnya.
0: Ya jelas lah orang merasa terpukul. Mm-hmm. Akhirnya 11 menit Argentina bisa mencetak 3 gol.
1: Mm-hmm.
0: Karena orang sudah terganggu mentalnya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Nah itu kan biar bagaimanapun juga Mesir pasti kacau lah permainannya, karena sudah seharusnya tidak ada pelanggaran, jadi ada pelanggaran.
1: Mm-hmm.
0: Yang aku ngeri lagi kemarin itu, ketika, apa ya, lupa pertandingan itu.
1: Yang mana?
0: Wasitnya semuanya itu, wasitnya seluruhnya waktu itu, dari Argentina.
1: Oh, yang Prancis melawan ini kemarin ya, Prancis melawan Maroko ya Pak?
0: Ya, itu semua. Kan itu Argentina semua.
1: Mm-mm.
0: Waduh, hakim garis Argentina, wasit utamanya Argentina, VAR-nya juga Argentina. Waduh, kiamat ini. Tapi namanya orang hebat Prancis kan.
1: Tetap menang, alhamdulillah.
0: Tetap menang. Aku punya cerita tentang Prancis ini.
1: Mm-mm. Kenapa tuh Pak?
0: Tahun 86 yang lalu, waktu itu aku sekolah di Malang.
1: Mm-mm.
0: Aku S1 84 ya.
1: Yeah.
0: 86 pertandingan Prancis.
1: Melawan siapa itu Pak?
0: Polandia.
1: Oh ya, di Piala Dunia atau di
0: Piala Dunia?
1: Euro? Oh ya siap. Mm-mm.
0: Aku megang Polandia.
1: Mm.
0: Anda tahu kata rohannya Mira?
1: Apa tuh Pak?
0: Duduk di atas drum 30 menit.
1: Waduh.
0: Jadi kalah aku, menjungkung ya, aku di atas drum 30
1: menit ya, meratapi nasi Polandia ya, Pak.
0: Ada lagi. Duduk, tengungut. 30 menit aku mengungut. Gara-gara Polandia. Jadi sejak itu aku jarak ngumpat, yang aku ngumpat Prancis terus, biar bagaimanapun juga tetap Prancis. Lagunya, Fira.
1: Apa tuh, Pak?
0: Aku empat dan ibu tadi itu. Sayang nggak ada lagu Cinta Yang Hilang ya?
1: Lagu siapa itu? Cinta
0: Malah Agatha. Malah Agatha.
1: Oh nggak ada, Pak.
0: Ya sayang itu tidak ada dalam list. Yeah. Kalau itu ada dalam list, itulah dia. Itu lagu apa namanya, lagu perjuanganku itu. Lagu yang Cinta Yang Hilang itu lagu kemerdekaan. Siapa pula ngebel itu? Sabar lah, sabar.
1: Aman, Pak.
0: Aku turun suat lagi, aku turun. Kalau nya aku ini hanya malam ini aja bisa ketawa-ketawa, kalau lebih suka aku kan kencang. Jadi kalau kada mal, kada buli Malah Agatha Cinta Yang Hilang, ya aku empat ibu tadi itu aja sudah.
1: Siap.
0: Begonceng kada bayar kalau.
1: Aman, Pak.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sangat seru sekali perbincangan kita malam ini mengenai prediksi Piala Dunia 2026 benar. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk bercerita dan juga memberikan pendapat Anda, kita akan jeda sejenak setelah lagu yang berikut ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
6: Enggak.
5: Oi, Ran!
7: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
5: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
7: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
5: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
7: Mau dikemanain nih sampahnya?
5: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
7: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
5: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
7: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
5: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
7: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
5: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
7: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
5: Lah, mau kemana?
7: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
5: Dasar si Randi. Komen doang bantuin.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda pendengar dengan sajian Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi memori lewat lagu dan tentunya masih dalam euforia Piala Dunia 2026 ya. Anda masih dapat bergabung bersama kami pendengar di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp. Dan saat ini telah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Mbak Wira.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Pira.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah.
0: Betul. Di Samarinda seberang berarti juga nggak ada hujan-hujan ya, Mbak, ini?
1: Nggak ada, sudah seminggu. Cerah.
0: Sama ini berarti, Mbak.
1: Iya. Apa temanya?
0: Tentang Piala Dunia. Kita lagi ajak bercerita dan juga memberikan tanggapan kira-kira prediksi final dan juga prediksi juaranya siapa nih. Mbak Wira ngikutin gak, Mbak, nih bola?
1: Ikuti, kayaknya Perancis ini.
0: Oh, kayaknya Perancis ya, Mbak ya.
1: Anak-anak nih sudah star semua. Perancis, Mbak Wira.
0: Kalau misalnya jagoannya siapa, Mbak?
1: Ya, Perancis lah.
0: Perancis tetap ya?
1: Ya, tetap. Ikut-ikutan sama anak-anak.
0: Nonton bareng ya, Mbak, sama anak-anak?
1: Di rumah.
0: Emang itu waktu yang tepat ini untuk nonton bareng sama keluarga ya, Piala Dunia.
1: Bisa salam-salam, Mbak Wira.
0: Silakan, Mbak Wira.
1: Salam untuk semuanya aja, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sukses dan sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lagunya itu sama aja, Mbak Pira ya.
0: Oke, Mbak.
1: Pulang hati-hati di jalan, Mbak Pira.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sepertinya pendengar kita banyak yang menjagokan Prancis ya, pendengar. Dan kita masih buka dua jalur telepon untuk mendengarkan pendapat Anda. Selamat malam, Ruang Rindu. Baik, terputus ya. Kita akan beralih ke pendengar selanjutnya. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Wahyu. Suaranya kecil sekali.
2: Waduh, kenapa ya?
0: Lebih kencang lagi, Bang, ngomongnya. Ini kayaknya sudah mulai normal
2: nih. Udah ngantuk ini kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke, apa kabar, Bang?
2: Iya. Kabar sehat aja. Iya, ini gimana sebaliknya nih?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Iya, gimana? Ada dukungan tim tertentu kah?
0: Kalau Vira Spanyol, Bang, sejak belasan tahun.
2: Iya, sama kita berarti.
0: Oh, Spanyol juga, Bang?
2: Iya.
0: Mantap.
2: Sejak 2010 lah.
0: Sama, Bang. Vira juga waktu Piala Dunia 2010 itu udah dukung Spanyol.
2: Zaman-zamannya Iniesta. Sama
0: Busquets, Xavi, ya, alhamdulillah. Iya.
2: Itu. Jadi ya masih menggemari Spanyol sampai sekarang karena iya, jatuh cinta sama tiki-takanya itu.
0: Betul, betul. Dan tiki-takanya alhamdulillah sampai sekarang masih tiki-taka.
2: Cuma memang beda lah dengan kelas yang zaman dulu.
0: Betul, materi pemainnya udah beda. Yang dulunya David Villa, sekarang Ferran Torres ya, Bang ya.
2: Iya, betul. Sama itu siapa lagi satunya tuh?
0: Yarzabal.
2: Iya, Yarzabal. Itu saya sering pakai di e-football itu.
0: Oh gitu.
2: Saya kan main e-football ya. Kalau saya pakai ini, pakai Manchester United, saya pakai itu. Nah itu, jadi pakai Spanyol, pakai Oyarzabal, saya jadikan striker dia. Sama Yamal juga itu.
0: Oh iya, Yamal ditaruh di kanan ya, Bang.
2: Betul. Iya. Ini apa nih temanya?
0: Ini prediksi final, karena alhamdulillah Spanyol masuk semifinal nih, Bang. Kalau prediksi final di luar jagoan kita ya, prediksi final dan juga prediksi juaranya, kalau Bang Wahyu siapa nih?
2: Siapa ya? Ini kan banyak kejutan ya di.
0: Kalau berharapnya sih Spanyol ya, Bang. Cuma kalau berdasarkan sejauh ini permainan dari 4 tim ini, kira-kira siapa nih yang bertahan hingga final dan juga juara nih?
2: Kalau masuk final ya mungkin saya akan Argentina dan Spanyol sih. Kenapa? Karena yang pertama Spanyol jarang ada kebobolan, bahkan tidak
0: baru
2: ada
0: satu
2: kalah di fase grup sampai sekarang. Dan pertemuan mereka di sebelum-sebelumnya seperti di Piala Euro kalau nggak salah tuh, nah itu kan sempat menang juga itu. Nah itu jadi salah satu apa ya, bahan untuk kemenangan kita di semifinal ini. Ya mudah aja lah,
0: amin.
2: Kemenangan-kemenangan sebelumnya itu bisa ditularkan lah ya.
0: Karena semoga ada keajaiban nih bang.
2: Nah, yang pertama, kenapa saya mau Spanyol yang masuk ke final? Karena kan Prancis sudah dua kali masuk final ini. Jadi pengen ada final yang baru lah gitu loh.
0: Betul.
2: Pengen ada suasana baru di final, masa Argentina ketemu Prancis lagi. Dan 2014 Argentina masuk final, 2018 Prancis. 2022 Argentina Prancis lah. Ini kok dua tim ini aja yang masuk final ini. Gak ada tim lain gitu lah. Jadi harapannya Spanyol bisa mengulangi sejarah 2010 lah.
0: Amin, dan alhamdulillah ini juga kebetulan sekali Spanyol masuk semifinal setelah 2010 itu ya bang. Siapa tahu bisa juara lagi ya.
2: Iya, harapannya Spanyol bisa juara. Tapi kalau prediksi saya Mbak Fira ya, kayaknya Prancis deh ini juara dunia nih.
0: Prancis ya bang ya.
2: Iya, soalnya wah ngeri itu di lini penyerangan mereka tuh ngeri-ngeri itu.
0: Betul, sangat kuat sekali memang Prancis di Piala Dunia kali ini.
2: Iya, apalagi Dembele itu, waduh, berbahaya itu satu pemain itu tuh.
0: Betul, kombinasi Dembele, Mbappe dan juga Olise ini mengerikan ya.
2: Mengerikan. Jadi saya memang dukung Spanyol, tapi wah ragu-ragu
0: ya,
2: juga gitu
0: lah. Sepertinya Fira juga udah ikhlas dan legowo sebenarnya bang, kalau misalnya kalah melawan Prancis nanti.
2: Iya, harapannya ya bisa lolos lah, tapi kalau ya dari segi prediksi ya kayaknya Prancis lah ini. Ya, kalau nggak Prancis Argentina lah, karena Argentina nih gacor juga. Nah, apalagi menit-menit terakhir itu suka bikin deg-degan dia.
0: Betul.
2: Iya, lagunya apa aja sih ini lagunya?
0: Lagunya masih ada dari Iwan Fals, Celine Dion, Tiga Dara, Sheila Majid, Tulus, Peter Pan, John Lennon, Dikta,
2: Peter Pan.
0: Oke, siap bang.
2: Oh iya, tadi kan ngomongin ini ya, Inggris ketemu Argentina. Itu saya jadi ingat peristiwa tangan Tuhan itu.
0: Iya, ini tadi ada dibahas sama Pak Suwandi nih tadi.
2: Wah, itu akan jadi misi balas dendam itu.
0: Betul, jadi terulang kembali sepertinya.
2: Sayangnya Maradona sudah nggak ada ya. Iya dah, untuk Pak Firanya makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah menunggu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Ari, mau request lagu apa malam ini?
3: Tulus.
0: Oke, salam ya Bang, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari. Nonton Piala Dunia gak Bang?
3: Nonton.
0: Dukung siapa Bang?
3: Inggris.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari.
3: Ya.
0: Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang baru saja di request, ada dari Peter Pan dan juga Tulus.

0: satu lagu terbaik sepanjang masa di Belantika Musik Indonesia. Andaikan Kau Datang, karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah hidup para.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Dalam lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, No

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya Piala Dunia FIFA 2026 ini telah mencatat sejarah baru ya, setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal. Dimana untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 Piala Dunia. Keempat tim tersebut pendengar adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan juga Inggris, di mana pada semifinal yang akan berlangsung pada hari Rabu dan juga Kamis dini hari Minggu ini, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Dan pendengar, jelang sesi akhir dari sajian Ruang Rindu malam ini, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Celine Dion dengan The Power of Love.

0: mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Ruang Rindu malam ini. Pendengar, terima kasih banyak pada Anda yang telah bergabung dan juga memberikan pendapat Anda melalui jalur telepon ataupun jalur WhatsApp malam ini. Dan tentunya pendengar, kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Mulia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch
0: it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen,"
0: jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
1: "35 sen," katanya kasar.
0: Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

Pendengar, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh Induk Elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Pendengar, bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadi seseorang yang sejati.

Saudara pendengar, dengar terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Vira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tidak malas salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Setelah mendengar seluruh tanah air, setelah dimana saja share kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 14 Juli 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara, menyapa Anda di pagi hari ini dengan sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda. Antara lain mendengar, selainnya akan hadir musik Islami, rangkaian lagu-lagu Islami pilihan, dan kemudian nanti pada pukul 5.30 hadir siraman rohani di pagi hari dalam program Mutiara Pagi hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Samarinda pagi ini, sajian lagu pop pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dilanjutkan pada pukul 7.30 kembali Samarinda pagi ini. Pendengar, pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pada pukul 8.30, Selamat Pagi Kaltim Opini Publik akan hadir, yang dirangkai dengan dialog interaktif Fal Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menjalani hari ini, dan semoga Anda diberikan kesehatan sehingga Anda dapat melaksanakan rutinitas Anda di pagi hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami sajikan sajian lagu-lagu Islam untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

y amar. Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: baik kepada orang lain, kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, sesentuh Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda sudah bersiap ya di ujung telepon ya. Ada Ustadz kita yang akan memberikan pencerahannya kepada kita semua di pagi hari ini, Ustadz K. H. Muhammad Qoshin MPD. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Iya, sehat ya Pak Ustadz ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Topiknya adalah jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia Pak Ustadz ya?
4: Iya benar.
1: Nah pendengar Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon kami 0541-736566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976 ya. Dan nanti kita akan buka sesi interaktifnya ya. Namun sebelum itu seperti biasa kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz K.H. Muhammad Qoshin MPD dengan topik jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia. Silakan Pak Ustadz.
4: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzhara lana tamarar raudi min imamihi wa asbagha 'alaina bi fadlihi malabisa in'amihi wa bassarana syar'ihi bi halalihi wa haramihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu dzul jalali wal ikram. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muayyadu bima'jizatihi ala imbami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril kiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, fa inni usikum bitaqwallahil hakim al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmatan olehnya, nikmat yang lebih besar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Yang ketiga, saya secara pribadi dengan bantuan RRI ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian dari berbagai daerah ya, mulai dari Bandung, Om Dede yang kemarin datang ya ke Samarinda untuk menghadiri pernikahan putri kami, juga sahabat-sahabat dari Tanah Krokot, kemudian PPU, kemudian Puntang, Sangatta, dan mobil khusus juga dari Samarinda sendiri yang telah memberikan doa restu kepada putra putri kami yang menikah pada tanggal 12 Juli kemarin. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, kejujuran ini seolah menjadi nilai yang semakin langka. Tidak sedikit orang rela mengorbankan kejujuran demi mempertahankan jabatan, meraih keuntungan, atau memenuhi ambisi pribadi. Berbagai kasus korupsi yang sekarang ini sedang lagi rame-ramenya, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data hingga suap-menyuap setiap hari menghiasi pemberitaan di media massa dan juga media sosial. Kondisi ini tercermin di dalam laporan Transparansi Internasional tahun 2025, di mana Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat ke-109 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Angka tersebut menjadi pengingat, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa praktek menggadaikan kejujuran demi kepentingan pribadi masih menjadi persoalan yang serius di negeri ini. Padahal dalam Islam, dan kita ketahui 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam Islam, segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah, kebohongan, dan tindakan curang merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang mananya, janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42. Ayat yang barusan saya bacakan tadi sebenarnya turun dalam konteks ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mempertahankan kedudukan dan kepentingan mereka. Namun secara umum ia mengandung makna yang sama ya, dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebohongan hanya karena adanya vested of interest atau kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan. Hal ini sebagaimana disampaikan

artinya dari Ibnu Abbas, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kejujuran dengan kebohongan. Masalah muslimin, peringatan ini sangat relevan dengan kehidupan berbangsa kita saat ini yang marak dengan berbagai persoalan, berkhusus terkait korupsi. Tidak sedikit orang yang mengetahui kebenaran, tetapi memilih diam karena takut kehilangan jabatan, relasi, atau keuntungan. Ada pula yang sengaja memutarbalikkan fakta, memberikan kesaksian palsu, memanipulasi data, bahkan menghalalkan kebohongan demi meraih kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal semua itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT, Sang Maha Pengadil. Banyak contoh yang dapat kita temukan tentang hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pejabat atau pengelola keuangan yang mencampur adukkan hak negara dengan keperluan pribadi, menyusun laporan yang tak sesuai dengan kenyataan, atau menyembunyikan kesalahan agar tak tersingkir dari posisi. Ini bagi masyarakat, ya. Seorang pedagang atau pengusaha yang menurunkan kualitas barangnya tanpa memberitahu pembeli, mengurangi takaran dan timbangan, ini dilakukan oleh satu perusahaan, ya, produk minuman yang biasanya di Idul Fitri itu rame, ya, dibeli, itu diturunkan. Nah, ini nggak benar juga. Mengurangi takaran di pasar-pasar tradisional biasanya banyak, dan juga timbangan, atau memuji barang dengan berlebihan tetapi menyembunyikan cacat barang itu. Seorang pelajar, santri, mahasiswa yang menyontek saat ujian atau meminta nilai lebih dengan alasan tertentu, padahal dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak belajar dengan maksimal. Kemudian seorang tenaga pelayan umum, pelayan publik seperti dokter, atau tenaga teknis yang menjual jasa yang tidak perlu hanya demi menambah penghasilan atau menyembunyikan kekurangan hasil kerja agar tidak dibuka. Atau seorang pengguna media sosial yang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, belum tervalidasi, memanipulasi data, atau membuat konten hoax demi mendapatkan banyak penonton dan keuntungan iklan. Tidak hanya itu, ada banyak lagi contoh-contoh lain yang sama, ya, dengan semua contoh yang telah saya sebutkan di atas. Semua itu merupakan praktik nyata dari menggadaikan kejujuran demi kepentingan pribadi atau kelompok agar bisa mendapatkan banyak keuntungan materi. Padahal praktek semacam ini sangat dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisolat bisodakoti fa'innahu yahdi ilal birro wahuna wahuwa fil jannati wa'innakum wal kadhibu fa innahu yahdi ilal bujur wa huna finnar." Yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur karena ia menuntun pada kebaikan.

0: Tuhan dan keduanya berada dalam surga. Dan jauhilah berbohong, berdusta, karena ia menuntun pada perbuatan buruk dan keduanya berada di dalam neraka. Karena itu, masal muslimin, jangan pernah menggadaikan kejujuran demi kepentingan sesaat. Ya, jabatan itu akan berakhir, ya. Sama seperti baju kita. Kita tidak pakai baju ya 3 hari berturut-turut, tapi paling tidak sehari kalau keringatan besok harus cuci. Jabatan juga begitu akan berakhir, tidak akan terus-menerus yang kita duduki, tidak. Kemudian ya jabatan itu juga merupakan ujian. Ya. Semua yang ada pada kita ini pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ya dosa akibat kebohongan, ya, penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan amanah ya, akan tetap tercatat. Ya, kalau sekarang ada jejak digital itu tidak sulit dihapus, ya, apalagi jejak digital yang dipasang oleh Allah dengan chip komputer yang super sangat canggih kanan kiri pundak kita, yaitu malaikat, atlet dan roket. Semuanya tercatat, tidak ada yang terlewatkan dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Masal muslimin, oleh sebab itu mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup yang tidak dapat ditawar oleh kepentingan apapun. Jangan pernah menggadaikan kejujuran demi jabatan, kekayaan, keuntungan atau alasan lainnya. Sebab sesuatu yang diperoleh dengan cara berbohong, cara batil, cara ilegal sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, saat ini ya kita melihat di media sosial yang sedang rame ya, dibicarakan tentang nanti tersangkakannya ya, Jampitsus yang mereka ya, satu di antara lembaga yang ditugaskan untuk memberantas praktek-praktek korupsi, tetapi yang terjadi juga sangat memprihatinkan. Masal muslimin, salah satu akhlak menonjol dari Rasulullah SAW adalah sifat siddiq atau jujur. Siddiq berarti benar atau jujur. Antonim lawan daripada siddiq adalah kadzib atau berdusta atau berbohong. Akhlak jujur seperti Rasulullah SAW tersebut ya wajib dimiliki juga oleh kita pengikut beliau kaum muslimin di seluruh penjuru persada bumi ini. Ya, jadi tidak terkecuali bangsa Indonesia, suku apapun ya. Bangsa lain juga yang penting kalau beragama Islam harus memiliki sifat siddiq atau jujur ini. Seorang muslim selalu dituntut untuk berada di dalam keadaan jujur lahir batin, jujur hati, ya, sidqul qalbi, ya, jujur dalam perkataan, sidqul hadis, ya, dan jujur dalam perbuatan, sidqul amal. Kejujuran sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Ya, Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat jujur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal layajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan yang wajib atau berhak disembah kecuali dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat yang tidak ada keraguan ya padanya. Dan siapakah orang yang lebih benar dari perkataannya daripada Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 87. Sementara di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati para rasulnya dengan sifat jujur. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan siddiqin 'aliyya. Yang artinya, dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang jujur, lagi tinggi. Quran Surah Maryam ayat 50. Setelah Allah mensifati dirinya dan para rasulnya dengan sifat jujur, selanjutnya Allah mewajibkan kepada setiap muslim termasuk kita untuk memiliki sifat jujur. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'al mas-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian semua orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 19. Allah menjadikan sifat jujur sebagai tanda-tanda orang yang soleh. Hal ini sebagaimana firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadu ma'ahadullahu alaihi wa minhum mangkobo nahjatu wa minhum manjal yang tadiru wa ma'badkalu tabtila. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang jujur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak memperoleh janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Sementara di dalam hadis, ya Rasulullah SAW menyatakan ya kejujuran sebagai asas dari setiap kebaikan, ya sebagaimana tadi yang sudah saya bacakan hadisnya, ya yang maknanya, hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang selalu jujur dan mencari ya, kejujuran akan ditulis, dan Allah sebagai ya, mencatat orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang mengimani Allah sebagai Rabb-nya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya dengan penuh kejujuran, maka ia dijamin haram masuk neraka. Hal ini sesuai dengan sabdanya, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramun haramallahu 'alan nar. Tidak seorang pun yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya dengan penuh kejujuran dari dalam hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran akan memberikan ketenangan karena sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan kebohongan akan mengakibatkan kebimbangan dan kegalauan karena bertentangan dengan fitrahnya. Jadi kalau orang biasa berbohong, maka ia akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Karena itu jadilah kita orang yang jujur, ya. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Currency, ya apa? Honesty is the currency all over the world. Masal muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma yarika ilama layar yariku fa inna sidqa ya ilahi, yang artinya tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran merupakan sebab dibangkitkannya seseorang, ya, bersama para nabi dan orang-orang soleh yang sahih dan orang-orang baik lainnya. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari ini. Dalam hal ini Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'i rasulahu faulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wal wasiddiqin waswadai wasolihin wa hasunaulaika rafiqo. Yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan orang-orang jujur, orang-orang yang masih sahid, dan orang-orang soleh lainnya. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran, Surah An-Nisa ayat 69. Masalah muslimin, lalu seperti apa bentuk-bentuk kejujuran? Ada beberapa bentuk kejujuran yang harus senantiasa dilakukan oleh kita, kaum muslimin. Yang pertama, jujur dalam niat dan kemauan. Siku an niyah ala azab. Yang dimaksud jujur di dalam sifat ini adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi hanya karena dalam kerangka mendapatkan ridho Allah SWT. Nilai buah amal di hadapan Allah SWT sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sangat populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal itu ditentukan oleh niatnya. Selain itu, seorang muslim harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai segala sesuatu yang akan dilakukan. Apakah benar dan bermanfaat? Apabila ia sudah yakin akan kebenaran dan kemanfaatan sesuatu yang akan dilakukan, maka jangan ragu, laksanakan segera, jangan tunda-tunda lagi. Sedangkan sesuatu yang belum tentu benar dan bermanfaat bagi masyarakat, ya, maka harus kita pikir ulang. Demikian juga sesuatu yang bermanfaat belum tentu benar. Oleh karena itu, pertimbangkan. Pertimbangan ya benar dan manfaat secara bersamaan perlu dikedepankan. Kemudian jujur dalam perkataan, bagaimana tadi saya sampaikan, ya, sidqul lisan atau al-lisan. Jujur di dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah SWT dan dipercaya oleh orang lain masyarakat. Baliknya orang yang ya berdusta meskipun hanya sekali, sama saja dengan berdusta ya yang banyak. Karena itu jangan lakukan itu, hindari itu ya. Karena akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya janganlah ya, jadilah ya, jaminlah kepadaku ya 6 perkara dari diri kalian ya, niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara. Kemudian penuhilah jika kalian berjanji. Kemudian ya, janganlah jika kalian jagalah amanah ya, jika kalian dipercaya, jagalah kemaluan kalian dan tundukkanlah pandangan kalian dan ya, tahanlah tangan kalian. Kemudian jujur ketika berjanji, siddiq al-wa'du. Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya terhadap anak kecil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari saya beri kurma ini ya, kemudian dia tidak memberinya, maka ia adalah telah melakukan kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sering mengingkari janji juga akan kehilangan kepercayaan orang lain, bahkan akan mendapatkan label ya munafik, bagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiki salah satu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona, yang artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dia dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RS yang dari materi Allah, bentuk jujur yang lain, jujur di dalam bermuamalah ya. Ini bagi para pedagang dan siapapun kita, bermuamalah itu artinya hubungan dengan pihak lain. Kemudian juga jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Ya. Kemudian juga kita menunjukkan diri pribadi kita apa adanya. Ya, maksud daripada hadis atas adalah orang yang berhias dengan sesuatu yang bukan miliknya supaya kelihatan kaya. Ya, sama seperti orang yang memakai dua kepribadian. Orang yang memiliki sifat fasik, hal ini tidak akan ya, dia memaksakan ya, dan tidak akan ya, jangan kita memaksakan diri untuk memiliki dan menikmati sesuatu yang di luar kemampuan kita dan sudah ya merasa cukup ya qanaah dan jujur dengan apa yang telah dimilikinya, memberi ya memberi kemudian kita berikhtiar ya untuk menggapai keinginan-keinginan yang diharapkan. Ya, jadi ingin boleh saja, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Demikian Mas Dedi, prolognya kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagaimana balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: pendengar Pusat Radio Republik Indonesia, Samara Dita kembali ya di Mutiara Pagi dengan topik jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia ya, bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosyin MPD. Pak Ustadz, nampaknya sudah ada penelpon ya Pak Ustadz yang ingin bergabung. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
0: Iya ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Kebetulan tidak ada bola ya, jadi ada
0: muda. Iya.
1: Jadi kurang sehat begadang terus di bola. Tapi tetap kewajiban, masa tidak pernah lepas ke kewajiban, itu cuma hiburan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan mungkin nyambung ini. Saya mengikuti pidatonya Pak Gubernur Jawa Barat tuh kan, depan para ulama. Dia mengatakan begini Pak, membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk baju dinas, bukan untuk jalan keruan dari dosa. Nah bagaimana membelanjakan APBD itu menyelesaikan 8 asnaf? Nah itu seperti itu. Bagaimana menyelesaikan rumah anak pakir miskin? Bagaimana untuk menyelesaikan rumah-rumah yang tidak layak huni? Itulah seperti itu. Bukan dipikir kendaraan dinas, baju dinas, lain sebagainya. Jadi tetap kita selaku Gubernur Jawa Barat, tetap yang paling diutamakan adalah bagaimana mendapatkan asnaf gampang. Cina kalau misalkan aru ayat tala juga ditadikan dilihatin itu kan bagaimana? Terus harus dulu lagi Pak, ini disebut orang yang soleh bukan untuk tiap bulan pergi umroh. Bagaimana lirik kiri kanan fakir miskin dan rumah tidak layak huni? Nah bagaimana buat Pak Ustaz tentang kepekatan itu depan para ulama itu Pak Kiai, bagaimana buat Pak Kiai? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ahmad Irwan. Bagaimana untuk menuntaskan 8 asnaf ini Pak Ustaz ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan nih Pak Ustaz. Iya. Satu penelpon lagi, kita coba sapa. Iya. Halo.
3: Assalamualaikum Mas Dedi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Monggo Pak Nono, monggo.
3: Jadi gini Ustaz, berbicara tentang kejujuran itu masih seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Quraisy itu loh. Untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya syaratnya nggak usah banyak-banyak, jujur dan kuat itu aja. Nah cuma kan persoalannya gini, Ustaz, Mas Dedi, memang masih ada orang-orang kita, teman-teman kita yang jujur, tapi prosentasenya tuh sedikit bila dibandingkan yang tidak jujur gitu, sehingga di level apa aja lah gitu ya. Kita yang jujur itu nggak kepake bahasa kasarnya tuh gitu. Jadi gimana ini komentarnya Ustaz?
0: Yeah. Gitu
3: ya? Mungkin itu ya Mas Dedi ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Oke, ada WhatsApp juga Pak Ustadz. Mungkin kita bacakan dulu Pak Ustadz, nanti baru di sekaligus ya di tanggapi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya tentang tema ceramah pagi ini. Tadi Ustadz sampaikan bahwa jangan kalian gadaikan kebenaran dengan kebatilan demi mendapatkan jabatan. Dalam praktik kehidupan saat ini, jabatan eksekutif sampai dengan kepala daerah termasuk jabatan legislatif, DPR, DPRD diperoleh dengan cara menyogok pemilih dengan uang maupun barang. Padahal menyogok itu batil, diancam Allah dengan neraka. Apakah jabatan yang diperoleh tersebut diridhoi Allah? Dari Pak Ahmad Jaini, Pak Ustadz. Silakan ditanggapi tiga penanya kita Pak Ustadz.
5: Iya, terima kasih ya kepada pertama Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kemarin keluarga kami yang dari Bandung juga datang di acara pernikahan anak kami nih Pak Ahmad Irwan ya, Om Dede ya. Kemudian pertanyaan Pak Ahmad Irwan tadi itu bagaimana kita ini menuntaskan 8 asnaf sebagaimana kan inama shodaqotul fuqara wal masakin ila akhirihi, maka golongan itu tercantum di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ya. Jadi golongan yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf itu yang utama adalah fakir, orang yang hampir tidak punya harta dan penghasilan. Ini prioritas utama. Yang kedua miskin, orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Jadi gajinya dimakan tidak sampai sebulan sudah habis. tengah bulan bahkan habis duit, miskin. Kemudian amil mengelola zakat yang ditugaskan secara resmi. Jadi amil itu ada di basnas ya, basnas pusat, basnas provinsi, basnas kemudian kota ya, sampai kecamatan, sampai di desa ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya, agar hatinya ya kuat ya, diberi jatah ya daripada zakat yang atau infak yang telah kita keluarkan. Kemudian rikob ya. Rikob itu kalau zaman sekarang mungkin hampir nggak ada di Indonesia ya, budak yang ingin ya memerdekakan diri ya. Ya kalau di masalah sekarang ini kan mungkin dimaknai dengan kebebasan dari perbudakan modern atau jeratan orang tertentu ya, seperti kita kalau kerja di Malaysia kan paspor ditahan kebudakan ya dalam bentuk modern. Kemudian gharib, orang yang berhutang untuk kebutuhan mendesak dan halal, bukan pengusaha yang pinjam di bank kemudian dapat jatahnya, itu salah, bukan. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya ya berdakwah ya, kemudian pendidikan Islam atau pembangunan musala atau masjid atau madrasah. Kemudian ibnu sabil ya, ibaratnya musafir, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu dapat jatahnya. Lalu bagaimana cara menuntaskan ya distribusi zakat ya? Yang pertama caranya identifikasi penerima. Lakukan pendataan siapa saja yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Dulu saya ketua apa ini? Lajnah NU yang ngurusin ini ya, makanya saya ya mudah untuk mengingat kembali ya. Jadi identifikasi ya, by name, by address ya. Prioritaskan yang paling membutuhkan, yaitu siapa? Fakir dan miskin. Biasanya menjadi fokus utama. Kemudian transparansi, ini sangat penting. Jangan lupa catat ya jumlah zakat yang terkumpul dan bagaimana didistribusikannya, ditulis, dicatat, transparan ya. Kemudian keadilan, pastikan tidak ada golongan yang berhak terlewatkan. Kemudian kontekstualisasi untuk kategori seperti rikob dan fisabilillah, sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ya. Misalnya membantu orang yang terjerat utang ya, yang halal ya, atau mendukung pendidikan Islam. Kemudian kolaborasi, bekerjasama dengan lembaga zakat resmi, ini bagi las swasta ya, agar distribusi lebih teratur sesuai dengan syarat. Jadi tidak ada yang double atau triple, ada yang semuanya terdistribusi dengan baik. Karena apa? By name, by address, dan tercatat. Jadi intinya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan para pendengar sekalian, menuntaskan 8 asnaf bukan berarti harus memberi ke semua golongan sekaligus, tetapi memastikan bahwa zakat ya tersalurkan kepada golongan-golongan yang berhak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jadi sesuai dengan konteks ya. Nah itu untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan kemudian untuk Pak Nano ya. Nah itu pepatah itu begitu ya, orang jujur malah tersingkir ya, orang yang nggak jujur malah dipakai ya. Itu bagaimana ya? Mestinya kan orang yang jujur itu dipromosikan ya, bukan malah disisihkan ya. Tetapi fakta kebanyakan begitu ya, kita lihat sendiri ya, kita rasakan sendiri kok bisa seperti itu ya. Bagaimana mestinya? Ingat ya, di YouTube sudah sering sekali ditampilkan ya, mengenai orang yang kelihatannya orang nggak punya, orang miskin ya, pekerja kasar ya, tetapi karena kejujurannya dia ijazahnya juga rendah ya, tapi justru dipakai. Karena apa? Itulah pepatah yang mengatakan tadi, honesty is the currency all over the world. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi matur muslimin ya, berangkat dari pertanyaan Pak Nano tadi itu, dengan modal jujur insya Allah kita akan bisa survival dimanapun kita berada. Karena memang fitrah manusia itu adalah baik ya, yang tidak baik itu lawamah amarahnya itu. Tapi yang baiknya itu adalah yang mutmainahnya tadi. Jadi, di dalam diri manusia itu yang amarah dan lawamah itu disisihkan dulu ya. Kemudian yang dipromosikan yang mutmainah ya. Kalau ini dilakukan, insya Allah ya, kehidupan kita ini menjadi sangat harmonis ya. Masuk sini ya, untuk ya, pertanyaan dari Pak Nano tadi itu, sebenarnya kalau itu yang sering banyak dilakukan itu di perusahaan ya, di perusahaan itu lebih diprioritaskan orang-orang yang competence, yang berkemampuan dan juga yang jujur ya. Tapi kalau di kedinasan ya, karena kan sudah sebenarnya itu juga dipromosikan, dipentingkan, tetapi karena nafsu state of interest tadi, maka kemudian ya yang mestinya dipromosikan nggak dipromosikan. Karena apa? Datang orang atau staff yang menyuap untuk posisi itu, akhirnya diberikan. Nah kalau ini yang terjadi, tunggulah saat kehancurannya. Orang siapa yang bukan ahlinya mengurus sesuatu, maka tunggulah kehancurannya. Serahkan kepada ahlinya dan yang jujur dan amanah. Ya itu untuk Pak Nano ya. Kemudian untuk yang berkirim lewat WA tadi itu, apa ya Mas Giri tadi?
0: Pak Ahmad Zaini, Pak Ustaz.
5: Oh, Pak Ahmad Zaini ya?
0: Iya, yang tadi pejabat yang menyogok pemilih dengan uang. Ini padahal menyogok itu kan batil, diancam Allah dengan neraka. Apakah jabatan di proyek tersebut diridhoi Allah gitu Pak Ustaz?
5: Iya. Ini termasuk dari bagian dari arosi wal murtasi ya. Jadi jabatan karena menyuap atau menyogok ya. Di dalam Islam sudah jelas itu ketentuannya ya. Yaitu jangan ya melakukan tindakan suap menyuap. Arasi wal murtasi kulum benar ya. Jadi yang menyogok dan yang disogok nanti oleh Allah SWT ditempatkan di neraka. Nah sogok menyogok itu termasuk di dalam kategori riswah dalam terminologi agama ya. Dan itu sudah sangat jelas dalam agama kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang maknanya Allah melaknat, laknatullahi ya, ala rosi wal murtasi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, mengapa suap untuk mendapatkan jabatan itu dilarang? Yang pertama, itu merusak keadilan. Jabatan seharusnya diberikan kepada orang yang amanah dan kompeten, bukan karena uang. Yang kedua, mengkhianati amanah. Jabatan adalah tanggung jawab besar, bukan ya komoditas yang bisa dibeli. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerusakan sosial. Orang yang tidak layak atau tidak berkemampuan untuk posisi itu ya, kalau memimpin ya, bisa membuat banyak masyarakat dirugikan atau publik lah yang menerima akibatnya yang dirugikan. Kemudian menghapus yang keempat ya, keserakahan. Jabatan yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa keberkahan, bahkan bisa menjadi sumber dosa. Lalu konsekuensinya, ini hukum agama ya. Ya, kalau hukum agama termasuk dosa besar, ya nanti pelakunya akan menerimanya di akhirat ya. Bahkan kalau ketangkap di dunia ya akan menerima juga di dunia dan di akhirat nanti. Nah, kalau hukum negara dalam konteks modern termasuk tindak pidana korupsi, yaitu apa namanya, gratifikasi atau suap. Nah, kalau dalam moral sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan sistem. Itu kan kita banyak lihat di YouTube itu ya. Berhenti membayar pajak ya, karena ya dikorupsi tadi itu. Lalu bagaimana cara menuntaskannya? Yang pertama, taubatan nasuha. Seluruh pejabat, ya kan pejabat itu dilantik itu bersumpah. Nah, kalau dia menyelisihi sumpahnya, berarti dia tidak amanah. Karena itu tobat ya, taubatan nasuha, menyesali, berhenti, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan tobat tomat ya. Kalau tobat tomat sekarang tobat, besok kumat lagi. Kemudian mengembalikan hak. Jika ada harta suap, wajib dikembalikan atau disalurkan ke jalan halal, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian membangun integritas. Jabatan harus diraih dengan kompetensi, kerja keras, dan kepercayaan, bukan dengan uang atau menyuap. Jadi intinya jabatan ya karena suap bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga termasuk dosa besar dalam Islam ya. Maka sudah jelas ya perbedaan antara riswah, suap, dan hadiah ya. Kalau kita memberi hadiah kan kita tidak karena apa-apa ya, kita memang mau memberi saja, nah, tidak masalah ya. Tapi kalau ada yang diinginkan dengan pemberian itu, maka itu jatuhnya kepada suap atau riswah. Demikian ya untuk Pak Ahmad Zaini, kembali kepada Mas Jadi.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau sedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Merdeka, tiba saat kita di penghujung acara untuk pagi hari ini. Mohon maaf ya untuk pendengar yang ingin bergabung ya, karena waktu kita sudah di penghujung ya, dan di segmen akhir. Pak Ustadz mungkin diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Pak Ustadz silakan.
1: Iya, terima kasih. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW sebagai pemegang amanah dari Allah SWT dengan risalahnya yang sampai kepada kita, melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk dalamnya adalah laknatullah ala rosi wal murtasi. Allah melaknat orang yang melakukan riswah atau suap-nyuap untuk kepentingan tertentu, termasuk untuk mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Karena itu, hindari itu. Ya, karena apa? Nanti jabatan yang diperoleh dengan cara menyuap kan mendapatkan tunjangan kinerja, atau kalau di perguruan tinggi itu ada numerasi ya, tambahan gajinya lah. Kalau dimakan oleh anak istri karena diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka menjadi tidak halal. Nah, apakah kita tega memberi makan anak istri kita dengan rezeki yang tidak halalan toiban? Itu nanti menimbulkan dampak anaknya menjadi mucil, bahasa Samarindanya itu. Menjadi nakal, menjadi blunat, menjadi tidak terkendali, menjadi berakhlakul madmumah. Karena itu sadarlah, wahai saudara-saudaraku, di mana saja siaran yang dapat ditangkap, untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ya tugas dan fungsi kita. Kalau sebagai aparat, sebagai petugas, ya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pedagang, lakukan perdagangan dengan jujur. Pokoknya posisi apapun, lakukan dengan cara yang benar, insya Allah akan berkah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Ala hadinya doa ala kulina sholihah ila hadrin nabil Mustafa Rasulullah Muhammad SAW. Wa alihi wa azwaji wa tuban wa alihi baiti sayu lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa aulatina wa amalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal
1: ni'mah
2: wa abal quwa wa abal wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wassallallahu ala nabiyyina wa alihi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam program acara Mutiara Pagi tadi. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan ilmunya kembali, menyebarkan ilmunya kembali Pak Ustadz. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi ya dapat menambah wawasan juga Pak Ustadz ya, dengan topik jangan gadaikan kejujuran demi kepentingan dunia. Semoga Pak Ustadz tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz.
1: Amin, amin.
0: Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Edi.
0: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. saya Didi Purnama dan rekan operator Deni Wahyudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf

Pablo Dipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Rono Dipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Rono Dipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Rono Dipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Rono Dipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Rono Dipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Rono Dipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Rono Dipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Rono Dipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Rono Dipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Rono Dipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Rono Dipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: perjuangan hingga membangun karakter siswa baru sejak awal masuk sekolah. Kita simak laporannya.
1: Hari pertama masuk sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda tidak hanya menjadi ajang perkenalan bagi siswa baru, tetapi juga momentum membangun rasa percaya diri dan mengenalkan budaya madrasah. Melalui program Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau Mata Muda, atau yang disebut dengan MPLS, seluruh peserta didik dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan selama 3 hari. Pelaksana tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda, Taufik Rahman kepada RRI mengatakan, kegiatan Mata Muda dilaksanakan serentak di Kampus 1 di Jalan Slamet Riyadi dan Kampus 2 di Jalan Angklung, yang menurutnya pengenalan lingkungan juga diberikan kepada siswa-siswinya yang menempati kampus baru agar dapat cepat beradaptasi dengan suasana belajar. Menurut Taufik Rahman, selama 3 hari pelaksanaan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, seluruh siswa dari berbagai jenjang mengikuti beragam kegiatan selain saling mengenalkan antara kakak dan adik kelas. Peserta didik juga diperkenalkan dengan mars madrasah dan juga nilai-nilai karakter serta mendapatkan edukasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying. Kegiatan diawali dengan salat duha berjamaah, dilanjutkan pembelajaran di kelas dan pembentukan organisasi siswa untuk jenjang yang lebih tinggi. Khusus bagi siswa kelas 1, menurut Taufik Rahman, kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan madrasah yang mereka diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, musola, hingga sarana pendukung lainnya agar merasa lebih aman dan mengenal lingkungan belajar sejak hari pertama.
2: Tanahkan kedua-duanya, jadi di kampus 1 juga jalan, di kampus 2 juga berjalan. Karena kan yang kelas 1 kan pindah ke sana, otomatis kelas juga kan lingkungan baru juga bagi mereka kan. Jadi kita kenalkan juga lingkungan di sana. Jadi murni 3 hari ini kita laksanakan semua siswa ikut dalam kegiatan MPLS, kalau kami namanya Mata Muda, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah namanya.
3: Fokus di 3 hari apa saja untuk kelas sekolah dasar madrasah di Ibtidaiyah?
2: Nggih, jadi semua kami libatkan. Di sini kan kelas untuk kampus 1 nih kelas 1, 5 dan 6. Jadi semua kami libatkan. Paling tidak kan mereka bisa berkenalan sama adik-adik mereka, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga materi-materinya juga nanti kita, ini kan yang kedua ini materi tentang masalah mas MI, kita kenalkan juga. Nah, kemudian nanti ada materi tentang masalah bullying juga kan, bullying itu kan, perlu kita juga tekankan sama anak-anak. Nah, untuk besok nanti ada kegiatan ini, sholat duha bersama diawali besok. Agendanya sama kampus 1, kampus 2, kemudian nanti baru kegiatan di dalam kelas. Perkenalan antara siswa, plus nanti pembentukan organisasi. Kalau untuk kelas yang tinggi, kalau kelas satunya nanti mereka akan keliling lingkungan madrasah untuk mengenal ruang-ruang yang ada di madrasah. Misalkan perpustakaan, musola, apa segala macam, supaya mereka lebih tahu kan tentang kondisi lingkungan madrasah mereka.
1: Tahun ajaran baru ini, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda menerima 96 siswa baru untuk kelas 1. Taufik Rahman menjelaskan, berbeda dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, madrasah tidak menerapkan sistem zonasi. Seleksi peserta didik dilakukan dengan secara terbuka dengan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Agama, dan diawali seleksi dengan berdasarkan usia, kemudian dilanjutkan tes kesiapan belajar mengingat tingginya jumlah pendaftar kali itu. RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purna 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebanyak 391 peserta didik baru mengikuti pembukaan MPLS Ramah di SMK Negeri 3 Samarinda. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan kali ini turut melibatkan perwakilan orang tua melalui penandatangan serah terima peserta didik. Berikut laporannya.
4: Upacara pembukaan MPLS Rama SMK Negeri 3 Samarinda berlangsung dengan tema Membentuk Generasi Unggul, Profesional, Berkarakter, dan Berdaya Saing Global. Kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada siswa baru dan penandatanganan perjanjian serah terima serta didik baru tahun ajaran 2026-2027 antara pihak sekolah dan orang tua. Kepala SMK Negeri 3 Samarinda Eli Susiana mengatakan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi sejak awal masa pendidikan.
5: Alhamdulillah terlaksana dengan lancar, dan pada tahun ini kami mengundang beberapa perwakilan dari orang tua murid, masing-masing konsentrasi keahlian, dan kami melaksanakan penandatanganan perjanjian serah terima murid baru tahun 2026-2027.
4: Sebanyak 391 siswa baru mengikuti MPLS Ramah yang mengedepankan pendekatan humanis tanpa

0: perpeloncoan maupun kekerasan. Selama kegiatan, peserta akan didampingi pengurus OSIS, wali kelas, guru BK, serta tenaga pendidik lainnya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan membangun karakter disiplin sejak hari pertama. Di hari kegiatan, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti setiap rangkaian MPLS dengan semangat, menjaga kesehatan, serta memanfaatkan seluruh materi sebagai bekal menjadi lulusan yang unggul dan berdaya saing global. RRI Samarinda, Ria Arda melaporkan.
1: Ribuan warga Kota Balikpapan memadati lapangan Merdeka untuk mengikuti kemeriahan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kodam 6 Mula Warman. Acara ini menjadi sarana hiburan massal sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Ribuan warga Kota Balikpapan memadati lapangan Merdeka untuk mengikuti kemeriahan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kodam 6 Mula Warman. Acara ini menjadi sarana hiburan massal sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat Kalimantan Timur. Kemeriahan diawali dengan olahraga jalan sehat yang dilepas langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman. Puluhan ribu peserta dari berbagai usia tampak antusias menghijaukan jalur protokol Kota Balikpapan sejak subuh. Panggung hiburan menjadi daya tarik utama yang sukses menyedot perhatian warga meski matahari mulai terik. Sebelum bintang tamu utama tampil, Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono turut menunjukkan kemolehannya dengan menyanyikan dua lagu ciptaannya yang berjudul Teruslah Melangkah dan Cinta yang Harus Kumiliki. Kemeriahan semakin memuncak saat penyanyi nasional Juan Reza membawakan 9 lagu populer ditambah dengan pengundian ratusan hadiah menarik seperti paket umroh dan sepeda motor. Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono dalam sambutannya menegaskan bahwa Kodam 6 Mula Warman mendukung program pemerintah dan selalu bersama dengan rakyat.
3: Prajurit Kodam 6 Mula Warman juga terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di antaranya turut berperan dalam pembangunan jembatan Merah Putih, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembinaan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, program makan bergizi gratis, program Korps Kadet Republik Indonesia, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memberikan apresiasi atas kinerja Kodam 6 Mula Warman yang selalu hadir untuk rakyat dan ikut menjaga keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kita hari ini di tengah-tengah seluruh masyarakat Balikpapan yang melaksanakan HUT Kodam ke-68. Sekali lagi kami mengucapkan dirgahayu Kodam 6 Mula Warman. Terus melangkah menjadi garda terdepan menjaga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara untuk selalu damai, aman, tentram dan sentosa. Dirgahayu Kodam 68 Mula Warman.
2: Hal senada disampaikan Juan Reza, penyanyi nasional ini yang menjadi bintang tamu utama di HUT Kodam 6 Mula Warman, menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat kepada Kodam 6 Mula Warman yang merayakan HUT-nya ke-68 tahun.
5: Pokoknya kedepannya semakin merdeka, jaya dan selalu menyala.
2: Melalui Pesta Rakyat ini, Kodam 6 Mula Warman kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi pelindung yang dicintai rakyat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Berikut laporannya.
6: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan. Dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
7: Nah, jadi kami yang pertama dalam membuat SOV, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu, terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
6: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Limba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda Rizky Multiata melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Kalimantan Timur ditargetkan kembali menjadi kekuatan utama olahraga nasional dengan menembus 3 besar Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Target ini diiringi penguatan pembinaan atlet dan tata kelola organisasi KONI. Kita simak laporannya.
8: Konsistensi prestasi olahraga Kalimantan Timur dalam beberapa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional menjadi modal penting menghadapi agenda olahraga nasional berikutnya. Dalam 4 edisi PON terakhir, Kalimantan Timur selalu menjadi provinsi terbaik di Pulau Kalimantan, sekaligus mampu bertahan di jajaran 10 besar nasional. Memasuki kepengurusan KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030, pembinaan atlet diarahkan semakin terstruktur melalui penguatan organisasi, peningkatan kualitas pelatih, serta konsolidasi dengan pemerintah daerah, KONI Kabupaten dan Kota, hingga seluruh cabang olahraga. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi sejumlah agenda besar, mulai dari PON bela diri, PON pantai, PON remaja, hingga PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan kepengurusan baru KONI Kalimantan Timur memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan olahraga daerah dan mewujudkan target 3 besar pada PON mendatang.
9: Saya berharap kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Sekda dan jajarannya kepada pengurus KONI Provinsi Kalimantan Timur ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab yang besar untuk bisa memenuhi harapan masyarakat Kalimantan Timur kembali pada prestasi.
8: Selain memperkuat pembinaan prestasi, KONI Kalimantan Timur juga didorong untuk menerapkan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Menurut Marciano, keberhasilan pembinaan olahraga harus dibarengi dengan pengelolaan organisasi yang baik agar mampu melahirkan atlet berprestasi secara berkelanjutan. Pemprov Kaltim juga memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga. Melalui sinergi tersebut, Kaltim optimis mampu meningkatkan prestasi sekaligus mengembalikan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Meski diterpa keterbatasan persiapan dan peralatan yang minim, cabang olahraga menembak pasir tetap optimis bisa menyumbangkan kepingan emas untuk tuan rumah. Kita simak laporannya.
10: Pengurus Persatuan Menembak Indonesia Kabupaten Pasir terus mengarahkan
4: kepada pelatih untuk terus mengenjot program latihan kepada atletnya agar semakin matang menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Namun selama menjalani program latihan, tim penembak Bumi Daya Taka terus dihadapkan dengan segala keterbatasan yang ada, mulai meliputi venue atau tempat latihan yang tak kunjung rampung hingga peralatan latihan yang kurang. Kepala pelatih menembak Paser Hendra Wahyudi menerangkan, meskipun adanya keterbatasan namun ia dengan atlet yang ada ini tetap memaksakan diri untuk berlatih. Hal ini pun dikatakannya demi bisa menyukseskan Paser sebagai tuan rumah Porprov Kaltim ke-8 dan bisa berkontribusi menyumbangkan medali emas.
10: Ya, jadi walaupun dengan yang seadanya ini, kami tetap akan melaksanakan latihan-latihan untuk yang 10 meter ini maupun yang kelas metal sirkuit. Jadi ya, lihat sendiri kan dengan keterbatasan inilah kita mencoba untuk membina anak-anak asuh kita ini. Itu aja lah. Ini kita mencari atlet karena juga kelengkapan-kelengkapan senjata kita baru didapat, ya pistol satu, kemudian senjata baru dapat lagi satu, artinya dalam beregu itu adalah jumlahnya 3 orang. Nah, sedangkan kami hanya memiliki pistol satu unit, sedangkan satu beregu itu adalah 3 orang. Nah, inilah makanya kita karena pistol ini kita baru punya, makalah kita baru mencari atlet. Nah, itu. Cuman mencari atlet ini artinya bukan untuk hanya untuk ini saja, artinya ada kemudian untuk yang akan datang. Nah, untuk pembinaan sekalian.
4: Menurut Hendra, dengan atlet-atlet yang baru nanti akan menjadi penerus dan sebagai regenerasi penembak Paser ke depannya dan bisa kembali turun pada Porprov Kaltim edisi berikutnya. Sementara diketahui, saat ini sudah ada 6 orang yang mengikuti seleksi dengan 3 orang kelas 10 meter dan 3 orang lagi 50 meter. Lebih lanjut, Hendra mengatakan ada beberapa kendala lain seperti sarana-prasarana latihan yang saat ini masih menggunakan secara manual seadanya.
10: Kendala-kendala kita ini ialah seperti yang Anda lihat. Sebenarnya untuk sasaran 50 meter ini, kita kan sudah menggunakan, ada yang menggunakan elektrik, ada yang manual dengan tombol kembali. Sementara kita manual dengan mengontrol tembakan, ya sambil jalan. Harusnya kan sudah datang sendiri, seperti yang pernah Anda tahu lah ya. Nah, dengan keterbatasan inilah kami tetap optimis bisa berhasil untuk mendapatkan medali.
4: Dalam program persiapan umum saat ini, para atlet menembak Paser sebagian masih ada yang di daerah dan beberapa atlet lainnya tersebar menjalani program secara mandiri karena belum adanya arahan untuk pemusatan latihan. Hendra berharap kepada pemerintah kabupaten khususnya di Spora Parpaser agar juga bisa memperhatikan cabur menembak karena dirinya optimis bisa menyumbangkan emas jika mendapatkan dukungan penuh. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Layanan kesehatan di Kutai Kartanegara kini bertambah dengan beroperasinya Rumah Sakit MK. Kehadirannya diharapkan memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui program Inspektorat Goes to School. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Barat Daya Tonga diguncang gempa bumi tektonik pada pukul 21.45.53. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.2 pada kedalaman 36 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Hasil monitoring belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mak, bungkus jajannya buang kemana?
5: Buang aja situ, nak, ke jalan, lewat jendela situ.
4: Gak apa-apa, Kak, Mak.
5: Gak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
4: Oh.
6: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan? Jalan raya bukan tempat sampah kan?

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
8: Eh, minta pong hand bodynya.
7: Lain hand body, sunscreen ini.
8: Sunscreen? Apa itu?
7: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
8: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
7: Oh, omku itu?
8: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?